0: Kenapa jalannya? Ya, mengikuti pemahaman mereka. Dalam semua hal, kita mengikuti pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau kita untuk dunia kita ingin selamat, kenapa untuk akhirat kita tidak ingin selamat? Padahal Islam ini menjelaskan semuanya. Masalah dunia dan akhirat. Maka kita ikuti pemahaman mereka. Orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus. Yang telah melaksanakan Islam secara kafah. Yang telah mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Dan dipuji oleh para ulama sesudahnya. Kemudian selanjutnya. Dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Di samping kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Dan juga pemahaman sahabat saleh. Kita juga mengikuti pemahaman para ulama yang mengikuti jejak mereka. Artinya pemahaman para ulama yang mengikuti jejak mereka. Yang kaedah-kaedahnya, dawabitnya, akidahnya, manhajnya sama. Yang mengikuti para sahabat. Makanya sering kita sebutkan tentang perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Perkataan Imam Bukhari. Perkataan Imam Al-Barbahari. Perkataan Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatul Salaf Ashabil Hadis. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim. Karena mereka semuanya mengikuti pemahaman para sahabat. Kita menukil perkataannya Al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi dan yang lain. Karena mereka semuanya mengikuti jejak para sahabat. Kita mengikuti. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kita tidak ta'assub kepada mereka. Kalau mereka salah, mereka sebagai manusia. Yang benarnya kita ambil, yang salahnya kita buang. Tapi kita harus tetap menghormati mereka. Mendoakan mereka. Mendoakan ampunan untuk mereka. Mendoakan rahmat untuk mereka. Karena mereka berijtihad. Kalau mereka benar mendapatkan 2 pahala. Kalau mereka salah mereka mendapatkan 1 pahala. Kemudian selanjutnya. Jadi setelah kita mengikuti jejak mereka. Baru setelah itu kita memahami Al-Quran Sunnah. Kita melihat kepada arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang berupa kemungkinan sifatnya menurut bahasa. Jadi umpamanya, disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy. Pemahaman para sahabat, Allah istiwa di atas arsy. Mereka tidak mengingkari, mereka tidak mentakwilkan, mereka tidak menanyakan tentang bagaimana istiwa Allah. Mereka tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini prinsip dalam asma'ul husna. Tabi'in juga demikian. Sekarang datang orang-orang yang belakangan mengatakan istiwa itu artinya istaula berkuasa. Kita enggak terima. Dan menurut bahasa juga enggak ada. Nadir, jarang sekali diartikan dengan yang demikian. Yang ada istiwa, ya istiwa. Kesemayan. Ya arsy. Makanya kita mengartikan sebagaimana diartikan oleh para sahabat. Enggak boleh kita takwil. Enggak boleh kita artikan dengan yang lain. Kalau diartikan istiwa berarti sebelumnya Allah tidak istiwa. Artinya kalau diartikan berkuasa berarti sebelumnya Allah tidak berkuasa. Ini pendapat yang batil. Pendapat yang sesat yang dibantah oleh para ulama. Jadi harus kita artikan menurut bagaimana pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian selanjutnya, yang keempat. Yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama. Usuluddin, semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru. Yang tidak ada contoh sebelumnya. Apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya. Wahyu telah terputus. Dan kenabian telah ditutup. Bagaimana Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan ni'matku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Jadi prinsip agama ini sudah dijelaskan oleh Nabi semuanya. Bahwa prinsip utama dalam agama, usuluddin, semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak dicontoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus, dan kenabian telah ditutup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku Islam menjadi agama bagimu. Ini ingat, saya akan jelaskan tentang masalah ini, bahwa seluruh agama ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang terluput. Semua yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Semua yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Tidak ada satupun yang terluput dalam agama Islam ini. Tidak ada. Semua yang sudah jelaskan. Jadi apa saja yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan lengkap. Dan apa saja yang membawa manusia ke sorga, jadi apa saja yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Apa saja yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Ya ikhwan fil din, azakumullah. Nabi sudah jelaskan semuanya. Nabi jelaskan tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah SWT. Nabi jelaskan tentang penciptaan Adam, tentang Hawa. Kemudian Nabi jelaskan juga tentang bagaimana Iblis menggoda Adam sampai mereka diturunkan ke muka bumi ini. Nabi jelaskan tentang arsy, tentang kursi. Nabi jelaskan tentang surga, tentang neraka. Nabi jelaskan tentang bagaimana beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, bagaimana melaksanakan arkanul iman, arkanul Islam, salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Nabi jelaskan tentang masalah berumah tangga. Nabi jelaskan tentang adab buang air, adab bersetubuh, adab makan. Nabi jelaskan bagaimana masuk rumah, keluar rumah. Nabi jelaskan bagaimana bertetangga, bagaimana silaturahmi. Nabi jelaskan tentang muamalah, tentang jual beli, tentang politik, tentang jihad, tentang segala macam. Nabi jelaskan lengkap agama Islam ini. Tidak ada satupun yang terluput. Sampai ketika orang-orang musyrikin bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang Al-Khira'ah, tentang tata cara buang air? Kata Salman, ajar, iya. Nabi mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Kalau Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat tentang tata cara buang air, tidak mungkin Nabi tidak mengajarkan kepada para sahabat tentang bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana menjauhkan syirik, bagaimana melaksanakan sunnah, bagaimana menjauhkan bid'ah. Tidak mungkin Nabi tidak ajarkan. Nabi ajarkan lengkap semua agama Islam ini. Jadi tentang bagaimana meniti hidup ini supaya berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang benar, manhaj yang benar, tidak mengikuti aliran-aliran yang sesat, pemahaman yang sesat. Nabi sudah ajarkan lengkap. Jadi enggak boleh ada orang membuat sesuatu yang baru dalam Islam ini. Tidak boleh. Membuat kelompok, membuat hizab, membuat tarekat. Seperti yang banyak di Indonesia ini orang bikin tarekat. Dan enggak cukup satu tarekat. Ratusan tarekat. Apakah Naqsabandiyah, Qadiriyah, Tijaniyah, Sanusiyah, dan yang lain. Tarekat. Dan mereka punya ajaran sendiri. Ya tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Mereka punya ajaran sendiri. Punya zikir tertentu, bacaan tertentu, cara ibadah tertentu. Ini semuanya adalah bid'ah. Semua muhdats, semuanya baru. Dan Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan dari bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Jadi orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini tertolak. Tidak diterima oleh Allah SWT. Raddun mardud. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ikhwan fi din, jazakumullah. Kepada bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Dan kepada semua pendengar Radio Roja. Saya ingatkan bahwasanya prinsip agama Islam ini sudah sempurna. Tinggal kewajiban kita untuk melaksanakan agama Islam ini. Jangan membuat sesuatu yang baru. Jangan bikin menurut ro'yu kita, pendapat kita ini bagus, ini baik, ibadah ini baik, cara begini seperti ini baik, atau bikin kelompok yang baru, atau bai'at, atau jamaah-jamaah yang baru. Islam sudah sempurna. Bagaimana menuju kepada Allah, Nabi sudah jelaskan. Bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah, sudah jelaskan. Maka kewajiban kita dalam agama ini, yang pertama kita ikhlas. Yang pertama kita puas dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Terima, sudah. Wajib kita untuk menerima semuanya. Kemudian kita laksanakan agama Islam dengan ikhlas. Kemudian kita mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berfirman bahwa agama Islam sudah sempurna, jangan kita mengadakan sesuatu yang baru. Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idzin dina fala yakun al-yawma dina. Kata Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, barang siapa yang mengadakan satu bid'ah dalam agama ini yang dia menganggap baik bid'ah itu, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad ini khianat. Dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Kenapa tuduh khianat? Karena seolah-olah ada Islam yang belum disampaikan oleh Nabi. Sehingga dia mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Sesungguhnya Allah telah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku telah Islam menjadi agama bagimu. Kemudian kata Imam Malik, apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah, tidak menjadi agama juga pada zaman sekarang ini. Islam sudah sempurna, Islam sudah lengkap, tidak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru. Maka firqa-firqa yang sesat, mereka ini mengadakan yang baru. Seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Tarekat, dan juga jamaah-jamaah yang lain. Mereka punya prinsip sendiri, mereka punya kaidah sendiri. Ini enggak benar. Islam sumbernya Quran, sunnah, Nabi yang sahih, menurut pemahaman para sahabat. Itu ikut, aman, selamat. Jangan kita takalluf memberatkan diri dengan sesuatu yang Nabi enggak contohkan. Yang sahabat enggak contohkan. Dan juga ingat, ikhwan fil din, jazakumullah. Jangan kita mencoba-coba. Kita cobalah masuk ke jamaah ini atau kelompok ini. Atau kita lihat bagus apa tidak. Ini jelas, nas sudah jelas. Pemahaman ini pemahaman yang hak. Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Ikuti. Jangan membuat yang baru. Tarekat-tarekat yang ada, itu dijelaskan oleh para ulama. Bahwa tarekat itu adalah tidak benar. Tarekat-tarekat itu telah awalnya mereka membuat bid'ah dalam agama Islam ini. Dan akhirnya meninggalkan agama Islam ini. Awaluhu bid'ah wa akhiru zindiq. Awalnya bid'ah dan akhirnya adalah zindiq. Artinya akhirnya dia menolak Islam ini. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang belajar tarekat, awalnya dia masih sholat, ya akhirnya dia tidak sholat. Akhirnya mereka berbuat syirik dan yang lainnya. Jadi ini prinsip yang wajib kita pegang seumur hidup. Agama Islam sudah sempurna. Dan Nabi sudah sampaikan semuanya. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Nabi telah menyampaikan risalah, menasihati umat, dan Nabi tunaikan amanah dengan sempurna, dan Nabi telah berjihad dalam agama ini dengan sempurna-sempurna jihad. Jadi kita tidak boleh menambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Itu harus kita ingat seumur hidup kita. Jangan kita kemudian, bukan ini dilakukan oleh Ustadz itu, dilakukan oleh kiai ini, oleh kiai fulan. Agama kita adalah agama Islam. Contoh kita, Rasulullah bukan kiai, bukan ustadz, bukan guru, bukan yang lain. Contoh kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah. Ittiba, sebab yang menjadi uswah kita Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah contoh teladan yang baik. Ikuti. Itu jalan selamat dunia akhirat. Ingat, masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah telah menyampaikan semua risalah. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Beliau telah menunaikan amanah dan menasihati umatnya. Kewajiban seluruh umat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sejelek perkara adalah yang diadakan. Wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bagi mereka berbuat sesuatu yang baru, sesuatu yang bid'ah, mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian satu lagi, yang terakhir, yang kelima, berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan kias analogi, perasaan kasih, iluminasi, atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh, atau pendapat imam-imam yang lainnya. Artinya, berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya mutlak, lahir dan batin. Tidak boleh menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tidak boleh menolak dengan kias, dengan analogi. Tidak boleh menolak dengan perasaan. Tidak boleh menolak dengan kasyf. Ini istilah dari tarekat sufia ini. Kasyf ini iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib. Tidak boleh menolak Al-Quran dan Sunnah dengan ucapan seorang syekh, seorang guru, atau pendapat imam dan lainnya. Tidak boleh. Dalilnya bahwa kita wajib taat mutlak kepada Rasulullah. Yaitu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya Allah menyebutkan, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dari apa-apa yang mereka persisikan dalam mereka. Kemudian, mereka tidak mendapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa-apa yang kau putuskan dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah An-Nur, surah 24, ayat 51. Surah 4 ayat 51 Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka adalah ucapan mereka, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ucapan orang mukmin apabila diajak kepada hukum yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan, apakah itu wajib, apakah itu haram, maka kewajiban mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dan mereka adalah orang yang beruntung. Begitu juga kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan untuk menolak, tidak boleh. Apa saja, tentang apa saja yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan, laki-laki dan perempuan wajib taat. Enggak boleh mereka menolak, enggak boleh mereka pilih-pilih. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Surah 33 ayat 36. Dilihat, dibaca itu ayatnya, dibuka. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak boleh bagi mereka memilih tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, wajib bagi mereka untuk taat. Sami'na wa ata'na. Jadi tidak boleh pilih-pilih. Kalau sudah ditetapkan demikian hukum oleh Allah Rasulnya, kewajiban dia untuk taat. Allah telah memilih jalan kepada kita yang selamat, yaitu mengikuti Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Jalani itu. Wajib kita ikuti. Allah merintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Wajib kita ikuti. Sami'na wa ata'na. Allah menyuruh kita untuk menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jauhkan. Tidak boleh lagi kita bantah. Jadi apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, wajib kita ikuti. Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti sunnahnya, menjauhkan bid'ah, tinggalkan. Yang menyuruh meninggalkan bid'ah, yang menyuruh untuk menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah, Rasulullah SAW. Dan Rasul menginginkan umat ini selamat dunia akhirat, dan kita ingin selamat. Maka tinggalkan semua syirik, dan tinggalkan semua bid'ah. Dan tinggalkan juga perbuatan dosa dan maksiat. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tentang kaidah dan prinsip Ahlussunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil bahwa sumber akidah Al-Qur'an was Sunnah ala fahmi salaf, kemudian kita wajib merujuk kepada Al-Qur'an was Sunnah ala fahmi salaf, dan kita wajib mengikuti jejak mereka karena pemahaman mereka adalah pemahaman yang selamat. Pemahaman mereka yang lebih tahu tentang Qur'an Sunnah, dan mereka lah orang yang paling bijaksana. Kemudian salafus saleh adalah mereka orang yang paling tahu tentang Quran dan Sunnah, dan mereka orang yang paling sayang kepada makhluk. Kemudian agama Islam merupakan agama yang sudah sempurna, tidak boleh orang menambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Islam sudah lengkap, tidak boleh tambah, tidak boleh dikurangi. Kewajiban kita untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban kita juga untuk dari poin yang kelima untuk taat kepada Rasulullah mutlak. Sami'na wa ata'na. Bahwa umat Islam akan diberikan kejayaan, diberikan kemuliaan, diberikan izzah, diberikan kemenangan apabila umat Islam ini taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Tapi kalau umat Islam tidak taat kepada Rasulullah, atau mereka menyimpang dari apa yang perintah Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan kehinaan. Sebagaimana Rasul bersabda, وَجُعِلَ الزِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Dan Allah akan memberikan kehinaan kepada umat Islam sampai mereka kembali kepada agama mereka. Agama yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Sallallahu alaikum zullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini hadis riwayat Abu Daud. Kembali kepada agama kalian, kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Baru Allah akan memberikan izzah kepada umat Islam ini. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan, yang bisa saya simpulkan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya harapkan kepada semua hadirin dan juga semua pendengar dari apa yang saya sampaikan ini, terima dengan baik. Karena yang saya sampaikan dalil dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Lapangkan dada. Kalau mungkin ada yang belum sepaham, lapangkan dada untuk menerima. Karena ini kebenaran, kewajiban kita untuk menerima kebenaran. Jangan sombong, sebab sombong itu justru akan menutupi ilmu dari kita dan menutupi hati kita. Sebab sombong, kata Nabi, batrul haq wa guntunna. Menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, 5 poin dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk tetap di atas sunnah Nabi SAW menurut pemahaman salafus saleh. Dan kita selalu memohon kepada Allah SWT agar Allah menetapkan hati kita. tetap di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini yang saya sampaikan, dalilnya ada, nasnya ada, Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ikuti dan amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita dunia akhirat, dan mudah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, bab kedua dari kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaidah-kaidah dan prinsip di dalam Ahlus Sunnah untuk menggunakan dalil. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan Sabtu pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan nantikan untuk lanjutan bahasan Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama beliau di kesempatan Sabtu pagi pekan mendatang. Terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Saat ini 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali tilawah mubarakah ke ruang dengar Anda dari surat Al-Waqi'ah bersama Qari Misyari Rashid Al-Fasi. Kami ucapkan selamat menyimak kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan, sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

0: benar.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nah.

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

0: Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Muntayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga

0: وعدم الانسياق معها وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض وينستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات، ويده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ويده اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات، ويمسح برأسه واحدة، ويغسل الرجل اليمنى لكعبين ثلاث مرات واليسرى ثلاث مرات، وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تغل وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال: يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث، فإذا وجد ذلك ولو كذبت. وفي حديث آخر شكل النبي الرجل يجلس عند الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة، فإن أعدت التكبير أو الصلاة أن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام، هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
1: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaan dari Umum Muhammad Dammam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan was-was ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, was-was seperti ini, obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja. Dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala sekali, mencuci kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ti ahadakum asy-syaitan fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith fa idza wajada dhalika faqul lahu kadzabt. Wa fi riwayatin fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat. Lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut, padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu, wahai syaitan, telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wuduklah sekali, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal Bani Adam. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Fatawa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

من القرآن. وننزل

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, 8.45 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian Fikul Usrah, kajian yang mengupas tema-tema rumah tangga bersama Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafirullah Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan dalam format rekaman. Kajian dalam format rekaman yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari bahasan mengenal pasangan hidup. Bagaimanakah penjelasannya, kami hadirkan untuk kurang lebih 50 menit ke depan. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malhamma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufiknya, limpahan kesehatan yang demikian besar nilainya. Dan kita harus syukuri sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini, menyampaikan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan upaya pencegahan munculnya pertengkaran dalam sebuah rumah tangga. Setelah kita ketahui sebelumnya tentang bagaimana syariat Islam sebagai landasan dalam kita berhubungan suami istri dan bagaimana besarnya pahala serta bagaimana kita harus mencontoh cara Nabi SAW dalam bermuamalah berhubungan dengan para istrinya di rumah beliau, maka ada hal yang sangat penting yang kita ketahui sebagai bentuk pengetahuan. Dan ini ada pada semua orang yang ingin membangun rumah tangganya, yaitu mengenal pasangan hidup yang akan sama-sama mengarungi kehidupan rumah tangga tersebut. Sang laki-laki mengenal tabiat sang wanita dan juga sebaliknya. Sehingga pengetahuan setiap pihak tentang tabiat yang menjadi sifat-sifat dasar manusia, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi sebab yang penting dalam menyelesaikan adanya permasalahan pertengkaran dalam rumah tangga. Sebab kata pepatah, lain lubuk, lain ikannya, lain orang juga, lain pikiran dan tabiatnya. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun menggambarkan hal itu dalam banyak hal, bahwa kita semua hendaknya mengerti tentang fitrah jenis pasangan kita. Artinya laki-laki mengerti bagaimana fitrah atau tabiat daripada kaum wanita secara umum, dan juga sebaliknya sang istri juga mengetahui tabiat laki-laki secara umum. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innal mar'ah khuliqat minad dila, perempuan itu diciptakan dari tulang yang bengkok. In dhahabta tuqimuha kasartaha, kalau kamu itu meluruskan yang bengkok tersebut, kamu akan mematahkannya. Wa in taraktaha istamta'ta biha ala aujin, kalau dibiarkan tidak ada perbaikan yang baik, maka dia akan bengkok dan tambah bengkok. Imam Syaukani menyampaikan hal ini. Kata beliau di sini menunjukkan adanya petunjuk untuk lemah lembut dengan kaum wanita dan bersabar atas semua yang tidak baik dari akhlak wanita. Dan juga ada peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya wanita diciptakan dengan sifat tersebut. Yang kadang tidaklah berfaedah hukuman padanya. Dan juga tidak akan bermanfaat padanya nasihat. Dan tidak sisa kecuali bersabar. Dan berbuat baik. Berlemah lembut. Dan tidak berbuat kasar padanya. Ini ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Bahwa kadang-kadang hukuman dan ceramah atau nasihat tidak manfaat pada sang wanita. Namun kadang kesabaran laki-laki, berbuat baiknya laki-laki pada dia, ini akan memberikan faedah kepada sang wanita. Artinya bahwa Nabi sendiri menyampaikan kepada semua bahwa hai kaum laki-laki, Anda akan dapatkan wanita-wanita yang punya sifat seperti ini secara umum. Secara umum bahwa wanita itu kayak tulang yang bengkok. Artinya dibutuhkan padanya kita kelembutan dan kesabaran atas apa yang didapatkan dari sifat-sifat ataupun sikap-sikap ataupun tingkah laku yang menjengkelkan kita dalam kita hidup berumah tangga. Karena wanita yang diciptakan dari tulang yang bengkok tentunya tidak bisa kita patahkan, kita paksakan lurus, maka akan patah. Dan kalau dibiarkan, dia akan tambah bengkok. Perlu adanya di sana istausu bin nisa'i khairan. Lembut dan bersabar atas keadaannya tersebut. Demikian kita lihat bagaimana pentingnya pengetahuan ini dalam kita menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan yang hubungan dengan pertengkaran di rumah ini. Oleh karena itu, ketika Nabi kita Muhammad SAW dimintai pendapat oleh Fatimah binti Qais tentang Muawiyah, tentang Abu Jahm yang melamarnya, Nabi jelaskan, "Amma Muawiyah fasukluk lamalahu." Muawiyah ini orang yang tidak punya apa-apa. "Amma Abu Jahm fadarrabun nisa." Dijelaskan tentang sifat-sifatnya sehingga sang wanita pun mengerti kondisi yang ada. Bahkan kalau kita melihat kepada hadis yang lainnya, Nabi pernah menyampaikan ungkapan yang cukup indah, kata beliau, "Inna kunna sawahibu Yusuf muru Aba Bakrin." Ketika Nabi Muhammad kata Aisyah, "Wahai Aisyah, muri Aba Bakrin yusalli bin nas." Wahai Aisyah, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami salat orang. Apa kata Aisyah? "Innahu radlun asifun. Mata yaqum maqamaka raqqa fa'ada." Fa'adat. Dia adalah laki-laki yang asif, artinya yang lemah. Enggak bisa nahan tangisnya. Kalau dia itu menduduki kedudukan kamu, dia akan rekok. Jangan rekok, akan apa? Akan lembut, akan tidak tegas. Fa'ada Nabi muri Abu Bakar salib bin nas. Dan Isa pun demikian juga menyampaikan udur sampai 3 kali, sampai 4 kali. Jakarta Nabi, "Inna kunna sawahibu Yusuf. Inna kunna sawahiba Yusuf muru Abu Bakrin." Artinya perempuan banyak hilah, banyak cara untuk menolak perintah suaminya dengan berbagai macam cara. Menunjukkan bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada tabiat wanita dan tidak kepada Aisyah, "Inna kunna," perempuan semuanya itu sawahiba Yusuf. Mengingat pada kita kisah istrinya Aziz yang berusaha untuk mengajak Yusuf berhubungan zina, dan Yusuf tidak mau. Kemudian ketika tersebar berita tentang bahwa istrinya Aziz mau memperkosa atau mengajak zinahnya, budaknya Maka dia panggil para wanita untuk tinggal di istananya dengan dikasih pisau dan buah di depannya. Dan Yusuf suruh tampil untuk dilihat sama mereka. Dan akhirnya mereka memotong, melukai tangan-tangan dengan pisau-pisau mereka. Akhirnya mereka membuat makar dengan mengatakan, kamu menerima atau kami penjarakan kamu. Saya menunjukkan bahwa Ibn Hajar menyampaikan maksud daripada ucapan inna kunna sawahiba Yusuf, ya, adalah seperti para perempuan, ya, yang kagum dengan Yusuf alaihissalam dalam menampakkan sesuatu yang tidak ada, yang menampakkan sesuatu, ya, yang tidak ada pada hatinya. Ya. Bagaimana kita lihat istrinya Aziz dulu, ya, berusaha mengikram, mengajak wanita-wanita bangsawan sekitarnya untuk kumpul dan seakan-akan dimuliakan dengan agar sebagaimana, padahal maunya dia, maunya sang wanita tadi adalah ingin menampakkan, ya, gantengnya Yusuf. Sehingga wanita itu semuanya akan menerima, ya, akan menerima udzur, ya, bahwa istrinya Aziz ini wajar bila terlalu kasmaran dengan Yusuf karena kegantengan dan kegagahan Yusuf alaihissalam. Diundang, dimuliakan dengan dikasih pisau, dikasih buah-buahan dan lain sebagainya, ya. Dan dia sengaja sebenarnya bukan maunya mengikram mereka, tapi untuk menampakkan bahwa saya ini enggak salah kalau berbuat demikian, karena memang kondisi Yusuf membuat dia tidak tahan untuk melihatnya. Singkat, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang tabiat wanita, dan Nabi mengerti itu semuanya sehingga ia bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangganya dengan lebih tepat karena mengerti tabiat kaum wanita secara umum. Demikian juga kaum wanita hendaknya juga mengerti tabiat laki-laki secara umum sebelum mengerti dan memahami tabiat suaminya secara khusus. Yang kedua, kita harus mengetahui juga tabiat pasangan kita sendiri. Karena ada namanya sifat-sifat umum kaum wanita, sifat umum kaum laki-laki, dan di sana kadang-kadang pasangan kita menyisihi tabiat yang umum tersebut, atau mungkin juga pasangan kita itu memiliki hal-hal yang khusus yang dimiliki olehnya. Maka perlu langkah kedua memahami pasangan hidup yang ada bersama kita, sebab setiap orang punya tabiatnya, dan mengenal tabiat pasangan kita secara khusus itu banyak berfaedah dalam menyelesaikan adanya persisihan di dalam rumah kita. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, inilah alamu idha kunti anni radiyatan. Saya sungguh tahu jika kamu, wahai Aisyah, ridha dengan saya. Wa idha kunti alaiya ghadibah. Dan juga, atau ghadbah. Wa idha kunti alaiya ghadbah. Jika kamu marah kepada aku. Qalat Aisyah mengatakan, min ain ta'lam dzalika? Dari mana kamu tahu, wahai Rasulullah, tentang hal itu? Maka dia mengatakan, idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammadin. Kalau kamu dalam keadaan ridha dengan saya, kamu akan mengatakan tidak, demi Rabb Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadba, dan jika kamu itu marah dengan saya, taqulin, kamu mengatakan, la wa rabbu Ibrahim, wa rabbi Ibrahim. Tidak, demi Rabb Ibrahim. Tidak menyampaikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu, Aisyah mengatakan, ajal, iya. Wallahi ma ahjuru illa ismak. Artinya kalau lagi marah, dia tidak mau menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia mengenalkan kepada kita semua bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW mengenal tabiat Aisyah secara khusus dan bermuamalat atau bergaul dengan Aisyah sesuai dengan asas dasar ini. Dan mughadabahnya Aisyah ini, ketika enggak sukanya Aisyah kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah termasuk ghirah yang dimaafkan oleh syariat dari wanita. Karena memang gak bisa lepas dari tabiatnya wanita. Padahal gak boleh kita marah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tabiat yang tidak bisa dihindari oleh kaum wanita. Termasuk Aisyah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lagi jengkel sama Nabi, dia gak nyebut nama Nabi. Rabbu Ibrahim. Kalau lagi senang sama Rabbu Muhammadin. Sebuah syarat yang cukup apa namanya penting ya, bahwa di sini rasa tidak suka di sini ya, tidak suka karena ghirah, bukan karena tidak suka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasalah dalam rumah tangga kadang jengkel ya, kadang ya, sesuatu yang muncul, tapi bukan karena benci Nabi sebagai Nabi. Karena membenci Nabi hukumnya dosa besar. Ia masa dosa besar. Sampai mengatakan la ahjur ilasmat. Demikianlah bagaimana itu menunjukkan bahwa hatinya Aisyah sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat dia jengkel ketika ada wanita lain yang berserikat bersama beliau radhiyallahu ta'ala anha. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita perlu mengenal pasangan hidup kita. Perlu mengenal pasangan hidup kita. Dari dua sisi, yang pertama mengenal tabiat pasangan kita secara umum, wanita ataupun laki-laki. Yang kedua mengenal langsung pasangan yang kita miliki. Kalau kita punya suami misalnya temperamental, kita sudah harus tahu bagaimana menyikapinya, bagaimana membuat ia bisa merubah temperamen mereka dia, dan juga bisa menyikapi kapan dia sabar dan kapan bersikap yang lainnya. Dan juga bila kita sebagai laki-laki yang mengetahui tabiat istri kita secara khusus, kita tahu ya, apa yang kita akan perbuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga kita. Demikianlah. Nah, kita lihat pentingnya mengenal pasangan hidup dalam menyelesaikan atau mencegah munculnya pertengkaran yang merusak sebuah rumah tangga. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Kita akan bahas pada pagi ini sebagian daripada hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan sisi ekonomi yang berhubungan dengan kewajiban suami kepada istrinya. Kalau kita melihat dalam konsep yang disampaikan pada perjumpaan terdahulu, ya, bahwa ada sisi kewajiban kita untuk saling memberi, ya, menunaikan hak-hak pasangan kita. Dan di antara hak-hak pasangan kita adalah ya, memberikan pada mereka nafkah, ya, tempat tinggal. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan bagaimana bagusnya beliau dalam hal ini. Dalam muamalah beliau bersama keluarganya dari sisi ekonomi ini. Ya. Di mana kita lihat Rasulullah SAW telah menempatkan para istrinya pada hujurat. Ya. Pada hujurat, kamar-kamar. Atau mungkin kita katakan kayak rumah bedeng ya, kayak rumah bedeng gitu. Ya. Hujurat. Ya. Ya, kalau kamar kan kesannya itu satu kamar ada ruangnya, ini enggak, ini satu rumah itu kecil ya, banyak kecil, paling sekitar 4x6 meter ya, atau sekitar mungkin tipe RSSS ya, rumah sangat sederhana sekali ya, tipe 24 mungkin ya. Sebagaimana dikisahkan tentang rumahnya ataupun hujratnya Ummu Salamah yang sangat sederhana sekali dengan hanya dua ruangan, ruangan kamar dan ruangan menyambut tamu atau ruangan tengah atau ruangan depan sekaligus. Sehingga kalau kita melihat kepada sejarah Nabi dari rumah-rumah para Ummahatul Minin, ya, kalau yang sempat berangkat ke kota Madinah atau di Museum Madinah, menggambarkan tentang bagaimana rumahnya Nabi kita Muhammad SAW yang namanya Hujurat. Nah, Hujurat ini memang kalau kita melihat kepada apa, kepada maknanya adalah tadi tempat-tempat kayak rumah-rumah bedeng gitu. Jadi Nabi ada Aisyah di sini, ada sini ada Hafsah dan lain sebagainya. Ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW menempatkan mereka pada hujrat. Dan setiap istri punya hujrah, ya, punya hujrah sendiri yang khusus dengannya. Jadi terpisah dengan istri yang lainnya. Rumah-rumah kecil, ya, yang terpisah. Aisyah punya sendiri, Hafsah punya sendiri, kemudian juga yang lain punya sendiri. Dan disampaikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu tentang kisah Al-Hujurat ini. Kisah Al-Hujurat ayat yang ke-4, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau wahai Muhammad dari belakang hujurat, dari luar hujurat, kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak berakal, tidak berakal. Menunjukkan bahwa para ummahatul mukminin, Nabi kita Muhammad SAW menyiapkan mereka hujrat, rumah-rumah kecil, ya, tempat mereka yang terpisah dengan istri yang lainnya. Menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memperhatikan sisi tempat tinggal para istrinya tersebut. Bahkan kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW, dapatkan juga bahwa Ummu Salamah, Ummahatul Minin, Zawj Nabi SAW, mengatakan, istiqadha Rasulullah SAW laylatan kaza'an. Kata Ummu Salamah, Nabi bangun sebuah malam dengan kaget. Yaqulu mengatakan, Subhanallah. Mada unzila minal khazain wa mada unzila minal fitani. Nabi Muhammad Subhanallah, apa yang turun dari gudang di langit sana dan apa yang turunkan dari fitnah-fitnah yang ada. May yuqidu sawahibal hujurat, siapa yang bisa membangunkan pemilik rumah-rumah kecil tersebut. Dan menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan siapa yang membangunkan para istri-istri mereka, istri beliau, agar sholat. Agar sholat. Karena banyak rumahnya. Kemudian Nabi mengatakan, Rubba kasiatin fid dunya ariyat fil akhirah. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan. Menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW, ya, berusaha untuk memberikan tempat tinggal kepada para istrinya dan tidak mencampur mereka dalam satu rumah. Ini merupakan satu bentuk husnul muamalah atau husnul muasyarah, ya, sehingga setiap istri yang memiliki rumah-rumah masing-masing, ya, yang dia bertindak, ya, dengan apa yang ingin dia berikan di rumah tersebut. Artinya sang perempuan punya huriyah, punya kemerdekaan di rumah tersebut tanpa ada yang mengganggu dari istri yang lainnya. Ini merupakan contoh yang baik bagi kita semua. Dan juga pengejauhan tahan ataupun wujud daripada mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi Nabi sampaikan bahwa seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah, ya, di antaranya rumah tempat tinggal istrinya. Dan tidak harus mewah. Karena Nabi berikan kepada para istri beliau, ya, rumah yang sederhana, yang bersahaja, walaupun beliau mampu untuk membangun istana untuk para istrinya. mampu secara teori karena beliau adalah pemimpin. Ya, para sahabat siap untuk membangun ke rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siap untuk membangun istana bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila menginginkan Nabi kita hidup dengan kemewahan sangat mudah sekali. Tinggal beliau mengangkat tangan, dunia akan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memilih kehidupan yang demikian untuk menjadi standar kita semua, ya, kaum muslimin dalam berumah tangga. Bahwa inilah standar. Dan kita berusaha bagaimana mengikuti contoh ini, karena ini juga diantara faktor penting ya, yang membuat rumah tangga nyaman, tentram, dan bisa memberikan harapan yang baik kepada anggota keluarga untuk bisa hidup layak di dalam kehidupan mereka. Hanya penting sekali ya, untuk kita pahami bersama. Kenapa? Karena kenyamanan di rumah itu akan menumbuhkan nyaman di hati, kemudian juga akan tampak dalam sikap dan tingkah laku. Sehingga jangan kita kemudian meremehkan permasalahan ini. Tapi tidak mesti harus mewah, tidak harus mesti juga penuh dengan barang-barang dan lain sebagainya. Tapi ya, bentuk sederhanaan akan menjadi sebab kenyamanan bila di sana ada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus melihat kepada faktor lainnya. Maka kita dapatkan ya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang dermawan ya, kepada keluarganya. Ini bukan perkara yang aneh. Ya. Sabda mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya dan aku adalah orang yang terbaik kepada istri. Juga tidak aneh karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sudah ketahui tabiat dan sifat beliau yang sangat dermawan. Sangat dermawan beliau. Kan ajwa dan nas kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Dan tidak masuk akal ya kalau orang yang dermawan kepada orang lain kemudian tidak dermawan kepada keluarganya. Memang ada di sana orang-orang yang demikian, tapi itu bukanlah contoh yang baik. Dan Nabi adalah uswatun hasanah. Ya, sehingga orang yang berpikiran atau memandang Nabi kita Muhammad SAW sebagai ajwadun nas, orang yang paling dermawan, tentu akan melihat bagaimana kedermawanan beliau ya, dalam rumahnya. Jadi kita lihat bagaimana opini ya, yang berkembang bahwa Nabi kita itu orang yang fakir, ya, miskin, sebetulnya tidak tepat. Sebab Allah katakan, wajadaka a'ilan fa'agna. Ketika kamu wahai Muhammad dalam keadaan a'ilan, tidak punya apa kekurangan. Minan fa'agna. Lalu Allah yang mengayakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Dan juga Nabi kita pun pernah beristi'adah, memohon perlindungan dari kefakiran. Dalam doa Allahumma ini, a'udhu bika minal kufri wal faqri. Sehingga kalau kita melihat kepada hal ini, bagaimana beliau menginfakkan kepada keluarganya, satu pilihan ucapan Ibnu Hazm. yang disampaikan dalam sebuah buku namanya Jami' Sirah An-Nabawiyah. Beliau mengatakan wa kana yunfik ala nisa'ihi kulla sanatin 20 wasaqan min sya'ir wa 80 wasaqan min tamrin. Dan Nabi kita Muhammad SAW menginfakkan kepada istrinya, pada istrinya setiap tahun itu 20 wasak dari gandum dan 80 wasak dari korma. Satu wasak itu 60 sok. Satu sok itu kurang lebih, kalau sekarang ini kita anggap ya, kita anggap misalnya 2,5 gram. Berarti satu sok 2,5 kilogram kalikan 60. Sekitar 7 kintal setengah. Berarti antara 7 kintal sampai 8 kintalan. Itu dari gandum. Wa thamanina wasaqan min tamrin. Satu wasak segitu. Kalikan dengan 20. Dan 7 kintal setengah kalikan 20. Karena istrinya wasaqan. Sehingga jumlahnya cukup besar ya. Sekitar 140 kintalan lebih. Kalau kita anggul 7 kintal, 8 kintal ambil. Kalau kita menggunakan hitungan Saudi Arabia, gitu. Lajna daimah, bahwa zakat fitrah itu 3 kilogram, maka satu wasak itu sama dengan situ nasa, 60 kali 3, 18. Nah, kalau istrinya sa, bentar saya hitung dulu ya, satu sa 2,5 kilogram. Kalau 60 sa berarti yaitu 2,5 kali 6. Ya, 150 kilogram. Ya, 150 kilogram. Kalau 150 kilogram ini dikalikan dengan 20, ya, dengan 20 berarti 3.000 kilogram, 3 ton. Ya, 3 ton gandum, ya, dalam setahun. Dan dia juga menambah dengan 80 wasak. 80 kalikan 150. Sehingga jumlahnya menton sudah. Ya. Sehingga demikian kata beliau, kata Ibn Hazm, wa hakada ruwinahu min tariqin fi ghayati sihhah. Sampai pada kami dari jalan yang betul-betul sahih. Waruina min tariqin fiha dha'fun. Dan juga sampai pada kami dari riwayat yang juga ada kelemahan di sana, anna hadzal 'adad likulli wahidatin minhunna fil 'am. Tadi jumlah itu untuk keseluruhannya, tapi ada riwayat yang ada dhaifnya, pada riwayat yang ada di sana kelemahannya, itu nyampaikan bahwa itu adalah untuk satu orang dari mereka. Kata beliau, faqat kana likulli wahidin minhunna al-ima wal 'abid wal utaqa fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap istri Nabi itu punya budak perempuan dan budak laki-laki dan budak yang dimerdekakan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Sedangkan Imam Syaukani, dalam kitab Minal Autar menjelaskan kepada kita, kata beliau, hadis ini menunjukkan wa yadullu ala dhalika, yang menunjukkan adalah ma thabata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti kulla wahidati min zawjatihi 100 wasaqin min Khaybar. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan setiap orang dari istri-istrinya 100 wasaq dari Khaybar. Menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat longgar dalam memberikan nafkah kepada para istrinya. Ditambah kalau kita melihat masadir ataupun sumber-sumber pendapat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya dari Fai, kemudian juga ada di sana Ghanimah dan yang lain-lainnya, ya. Yang lain-lainnya ditambah hadiah-hadiah yang cukup banyak, ya, sehingga Nabi itu longgar kepada sang istrinya, sehingga dapatkan para ummahatul mukminin adalah orang yang dermawan semuanya. Mereka tidak habiskan nafkah yang ada untuk hanya dimakan dan bersenang-senang, tapi digunakan untuk berinfak fi sabilillah. Sehingga didapatkan, ya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melonggarkan pemberian nafkah ketika longgar. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyunfiqdu sa'ati min sa'atih, berinfaklah orang yang punya keluasan dengan keluasannya. Nabi jadi contoh yang baik bagi kita semua para suami, ya, bagaimana menggunakan nafkah, ya, menjadi kebaikan bagi rumah tangga kita. Ya, longgarkan bila longgar, ya, dan ketika sempit berikan yang ada kepada keluarga sehingga mereka bisa aman, nyaman, ya, dalam rumah tangganya. Nabi dia contoh yang cukup baik dalam hal ini. Masih banyak sisi lainnya. Kita pada pagi ini coba hanya waktu yang sempit yang kita miliki, kita hanya ngambil dua hal ini, ya. Ambil dua hal ini, bahwa pertama Nabi kita Muhammad SAW memberikan zakat tempat tinggal kepada istrinya dengan kesederhanaan yang ada, karena beliau contoh bagi kita semuanya. Dan juga beliau dalam memberikan nafkah tidak bakhil, ya. Berikan nafkah sesuai dengan keadaan yang ada, dan para ummahatul mukminin juga demikian mendapatkan itu dan juga mampu untuk bisa berinfak, ya, menafkahkan, bahkan Aisyah bisa membeli barirah, ya, karena memang memiliki persediaan untuk bisa membeli budak tersebut. Ini semua menunjukkan bahwa Nabi kita, ya, longgar dalam memberi nafkah kepada keluarganya, dan ini contoh yang baik kita semua untuk berusaha bagaimana melonggarkan keadaan rumah kita dalam nafkah, karena itu akan memberikan kenyamanan pada anggota rumah tangga kita. Mungkin demikian beberapa hal pada pagi ini kita cukupkan, dan insya Allah kita akan lanjutkan terus kajian kita tentang bagaimana Nabi kita dalam rumah tangganya. Pagi ini saya coba untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bermuamalah dengan istrinya dari sisi yang lainnya, yang saya namakan dari sisi insani, sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang ada hubungan dalam hal-hal bersifat kemanusiaan. Karena apa? Karena permasalahan tiga kadang-kadang terjadi dari ini semuanya. Kadang-kadang terjadi dari ini semuanya. Kurang perhatiannya suami kepada istri adalah di antara satu problem yang akan muncul di sebuah rumah tangga. Artinya jadi sebab munculnya problem di rumah tangga. Ya. Suami tidak perhatian dengan istrinya. Demikian juga kesibukan sang suami yang demikian banyaknya mengurusi urusan di luar, ya, sehingga tidak lagi punya kesempatan untuk mengurusi rumahnya, juga kadang menjadi sebuah problematika yang tidak bisa dielakkan dalam sebuah rumah tangga. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, kita ketahui pernah di satu masa yang cukup lama memiliki 9 orang istri dalam satu waktu. Tentunya di sini Nabi kita Muhammad SAW harus bisa mengatur waktunya, di samping beliau sebagai seorang nabi, pemimpin umat, kepala negara, demikian juga sebagai kepala rumah tangga dan sebagai imam bagi kaum muslimin. Bagaimana beliau mewaktu-waktu dan perhatiannya kepada para istri jumlahnya 9 orang tersebut. Disampaikan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu tentang bagaimana manajemen Nabi mengatur waktu berjumpa dengan para istrinya dan memberikan perhatian kepada mereka. Beliau mengatakan dalam suatu hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mardawaih dan dikatakan sanadnya bagus oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kata beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha jalasa fi musalla wa jalasa an-nasu hawlahu hatta tatlu' asy-syams. Tsumma yadkhulu 'ala nisa'ihi imra'atin yusallimu 'alayhinna. Imra'atan yusallimu 'alayhinna. Yad'u lahunna fa idza kana yawm ahadihunna kana 'indaha. Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam apabila salat subuh beliau duduk di musalla di masjidnya dan orang-orang pun duduk sekitarnya sampai terbit matahari. Kemudian beliau menemui istrinya satu-satu. Mengucapkan salam pada mereka, mendoakan mereka, dan ketika hari itu adalah hari salah seorang dirinya, maka ia jadi wanita yang jatah hari itu aja. Jadi juga kalau beliau selesai sholat asar pun menemui mereka. Sebagaimana sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang juga dibawakan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, wa kana idan sarafa min al-'asri dakhala 'ala nisa'ihi fayatnu min ihdahunna. Dan jika selesai sholat asar, beliau juga menemui para istrinya dan mendekat dari salah seorang dari mereka. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyampaikan kepada kita bagaimana memahami dua riwayat ini. Kata beliau, yumkinul jam'u bi anna alladhi kana yaqa'u fi awalin nahari salaman wa du'aan mahdhan. والذي في آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة. Mungkin mengkompromikannya bahwa yang ada pada awal siang hari, pada pagi hari adalah berupa salam dan doa saja. Sedangkan yang ada di akhir hari, sore hari, itu bersamanya ada duduk-duduk, ya, bercengkrama dan bercakap-cakap. Kemudian juga Nabi SAW mengumpulkan mereka setiap malam dan bersama dengan mereka seluruhnya. Sebagaimana disampaikan juga oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan kana Nabi SAW tis'an niswah. Nabi memiliki 9 orang istri. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi illa al-mar'atil ula illa fi tis'in. فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَا كُلَّ لَيَةٍ فِي بَيْتٍ لَتِي يَأْتِيهَا. Kata Anas, apabila Nabi itu memiliki 9 orang anak, 9 orang istri, dan apabila sudah membagi antara mereka, tidaklah selesai menemui perempuan-perempuan tersebut, ya, sampai ke 9. Artinya Nabi terus 1, 2, 3, sampai ke 9. Dan mereka semua berkumpul setiap malam di rumah yang beliau datangi. Artinya beliau datangi tempat jatahnya istrinya tersebut dan yang lainnya ikut berkumpul bercengkrama di malam tersebut. Saya menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan perhatian yang cukup besar kepada para istrinya. Sehingga Nabi terapkan ini dalam kehidupannya sampai-sampai pada hari-hari pernikahan beliau dengan salah seorang istrinya. Sebagaimana juga sampai oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ada dalam kitab Sahih Bukhari ya, pada tafsir ya, ayat la tadkhulu buyutan nabi illa ayu'dan lakum ila ta'amin. Kata beliau ya, radhiyallahu anhu buni ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab ibnat Jahshin bi khubzin wa lahmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulimah ketika pernikahan Zainab anaknya Jahsh dengan roti dan daging. Kita ketahui bahwa Nabi itu menikahi Zainab itu Jahsh dengan langsung dari atas langit yang ketujuh. Ya, Allah langsung yang menikahkan keduanya. Ada di sana dikatakan fakharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ila hijrati Aisyah faqala assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullah faqat wa alayka assalam wa rahmatullah kayfa wajadti ahlaki barakallahu laki tataqarra hajar nisa'ihi kullihin yaqulu lahunna kama yaqulu li Aisyah wa yaqulna lahu kama qalat Aisyah alaika salam ya. Lalu Nabi keluar dan berangkat ke rumahnya Aisyah dan mengatakan assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullah. Aisyah menjawab wa alaika salam wa rahmatullah kaifa wajadta ahlak. Maaf ya, kaifa wajadta ahlak. Kata Aisyah alaika salam wa rahmatullah, bagaimana engkau mendapatkan istrimu? Ya. Barakallahu lak. Jadi Aisyah mendoakan Nabi. Ya. Fataqarra ay tataba. Fataqarra artinya Nabi terus ya, beralih ke kamar-kamar istrinya seluruhnya. Dan Nabi pun demikian menyampaikan kepada para istrinya dengan tadi assalamualaikum ahlal bait warahmatullah. Dan mereka pun menjawab sebagaimana jawaban Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa wajadta ahlaka? Barakallahu lak. Ya. Sehingga mereka mengucapkan apa yang diucapkan Aisyah tersebut. Menunjukkan pada hari pernikahan saja Aisyah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa wajadta ahlak? Maaf ya. Kaifa wajadta ahlak? Kata Aisyah, alaikassalam warahmatullah. Bagaimana engkau mendapatkan istrimu? Ya. Barakallahu lak. Jadi Aisyah mendoakan Nabi. Ya. Fataqarra ay tataba. Fataqarra artinya Nabi terus ya, beralih ke kamar-kamar istrinya seluruhnya. Dan Nabi pun demikian menyampaikan kepada para istrinya dengan tadi assalamualaikum ahlal bait warahmatullah. Dan mereka pun menjawab sebagaimana jawaban Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa wajadta ahlaka? Barakallahu lak. Ya. Sehingga mereka mengucapkan apa yang diucapkan Aisyah tersebut. Menunjukkan pada hari pernikahan saja beliau masih menemui para istrinya. Mengucapkan salam kepada mereka.

0: Assalamualaikum Ahlul Bait Warahmatullah. Dan mereka pun menjawab sebagaimana jawaban Aisyah, Waalaikassalam Warahmatullah, kaifa wajadta ahlaka, barakallahu lak. Sehingga mereka mengucapkan apa yang diucapkan Aisyah tersebut, menunjukkan pada hari pernikahan saja beliau masih menemui para istrinya, mengucapkan salam kepada mereka, dan istrinya menjawab salam dan menanyakan bagaimana keadaan engkau dengan istri kamu yang baru, ya, semoga Allah berkahi engkau, dan sebagainya. Beralih kedua, tiga, empat, sampai seterusnya. Ya. Baru kemudian bermalam di rumahnya Zainab bintu Jahsy. Menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berbuat adil di antara para istrinya dan tidak pernah membeda-bedakan dalam hal-hal yang masih bisa dimiliki sifat adil itu dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau demikian sempurna dan demikian menyempurnakan sifat adil beliau kepada para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana beliau menemui para istrinya, kemudian juga bercengkrama dengan mereka, dan menunjukkan bagaimana suasana rumah tangga yang demikian indah di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang baik bagi kita semua, dan insyaallah pembahasannya akan terus ada pada pekan yang depan tentang masalah ini, ya, karena memang pembahasan cukup panjang, namun kita coba untuk memberikan sedikit demi sedikit dari masa kita ini, dengan harapan mudah-mudahan ada di sana contoh-contoh yang bisa kita ambil, satu, dua, sebagai bentuk perbaikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini pun berlaku, bukan hanya pada mereka yang berpoligami, namun juga pada yang tidak berpoligami, untuk berusaha bagaimana memberikan perhatian kepada keluarganya, melihat keadaannya, kemudian menanyakan keadaannya, mendoakan mereka, dan yang sebagainya. Dan ini merupakan bagian daripada upaya kita untuk mengurangi adanya problem-problem rumah tangga yang muncul akibat hubungan yang tidak baik pada suami istri. Maka lihatlah bagaimana Nabi kita adalah sebaik-baiknya suami terhadap para istrinya. Wabillahi taufik. Demikian mungkin dari saya sebagai penutup. Saya ucapkan syukran kepada teman-teman di Roja dan juga di studio Al-Ukhuwah di Sukoharjo. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperkaya umur kita, harta kita, dan ilmu kita. Dan kita berjumpa kembali insyaAllah pada Sabtu yang akan datang dalam acara yang sama. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: hasan sahih.
1: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu, ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
3: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
4: Mutiara Salaf.
3: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ma min shay'in athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min husn al-khuluq wa inna Allah yubghidhu al-fahish al-badhi. Rawahu at-Tirmidzi.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami akan hadirkan satu sesi dari program kajian bahasan ilmu parenting yang akan mengupas tema-tema seputar pendidikan anak yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizhahullahu taala. Kita akan ikuti lanjutan dari bahasan buku Tarbiyah Jinsiyah dengan bahasan tema menundukkan pandangan. Kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini dalam 50 menit ke depan. Semoga menjadi bekal bagi ayah bunda, para ibu dan bapak yang mendidik anak-anaknya, putra-putrinya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Kita simak bersama, semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin bab biasakan anak menundukkan pandangan. Tapi sebelumnya kita akan ulangi sejenak pembahasan kita yang lalu ya, berkaitan dengan persiapan menghadapi usia baligh, yaitu metode pembelajaran, yaitu apa yang harus dilakukan oleh pendidik di sini, orang tua ya, terhadap anak ketika menyambut usia baligh ini. Yang pertama tentunya adalah biasakan dialog terbuka dengan anak berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dialaminya ya, seiring dengan pertambahan umur mereka. Kadang-kadang muncul pertanyaan atau tanda tanya di dalam benak mereka ya, tentang perubahan yang terjadi pada diri mereka yang mungkin mereka tidak mengetahuinya. Ya, seperti perubahan suara, perubahan bentuk fisik ya, dan juga munculnya rasa malu lebih daripada sebelumnya ya, dan beberapa perubahan-perubahan dan perkembangan yang mereka alami. Kemudian yang kedua, jelaskan berbagai perubahan yang akan dialami itu secara fisik maupun psikis ya. Ya, bukan hanya fisik tapi psikisnya juga ya. Ya, di mana anak sudah mulai merasa sesuatu ya di dalam dirinya. Dia merasa dewasa, ya merasa sudah menjadi manusia yang berbeda. Nah, jadi perubahan-perubahan psikis ini juga akan terjadi, ya. Biasanya juga mulai kita katakan muncul sensitivitasnya. Ya, kadang-kadang dia bisa berubah tiba-tiba menjadi sensitif ya, emosinya juga kadang-kadang bergejolak ya, Nah, ini yang harus dipahami oleh para pendidiknya, yaitu orang tuanya dan mungkin juga guru-gurunya, ya. Ya beda ya, kita katakan emosi ya yang dimiliki oleh bocil, bocah ya, dengan kanak-kanak ya, dengan orang yang sudah masuk usia remaja ya. Nah, kadang-kadang muncul emosi ya pada dirinya ya, dan di sini ya tentunya pendidik ya jangan terlalu terbawa perasaan ya, sehingga segala sesuatu ditanggapi serius ya, sehingga kadang-kadang menimbulkan konflik ya, ataupun gesekan antara anak dan antara anak dan orang tua, terutama remaja di sini ya. Nah, dia berada sedang menjalani masa transisi. Ingat ya bahwa tidak selamanya dia seperti itu ya, mungkin ya hanya sebatas di usia remaja saja, nanti ketika dia dewasa juga akan berubah ya, seperti yang pernah kita jalani juga. Ketika kita menjalani masa remaja ya, segala sesuatu kan berbeda, tapi itu akan berubah seiring dengan ya, kita menginjak usia dewasa, kematangan sudah mulai nampak pada diri kita. Kemudian berikan pembekalan secukupnya agar anak memiliki kesiapan menghadapi usia balig dan masa remajanya. Ya, nah terutama ya persiapan mental dan keilmuan. Ya, dia dibekali dengan ilmu-ilmu ataupun keilmuan yang memang diperlukannya, terutama di dalam membaca dan mengenali karakter manusia. Ya, ketika dia berinteraksi, bermuamalah, menjalin hablun minan nas di usia remaja, tentunya orang-orang juga menanggapinya berbeda. Orang lain melihatnya bukan sebagai bocah lagi dan tidak memperlakukannya lagi seperti bocah. Ya, nah di sini dia harus siap, memiliki kesiapan untuk menghadapi usia remaja itu ketika orang lain memperlakukannya bukan lagi seperti kanak-kanak. Dia pasti akan merasakan perbedaan yang dia terima dari perlakuan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Ya, misalnya dia tidak akan diberi kebebasan lagi untuk keluar masuk misalnya ruangan-ruangan tertentu ataupun tempat berkumpulnya lawan jenisnya ya. Nah, ya sudah tidak dibiarkan lagi ya. Nah, ini yang perlu kita bekali ya, anak-anak tersebut supaya ya dia siap untuk menghadapi perubahan yang dia akan dirasakannya ya, yang akan dialaminya ya dari orang-orang yang ada sekitarnya. Tentunya orang-orang juga tidak akan melihatnya sebagai anak kecil lagi ya. Dia, orang-orang akan melihat dia sebagai anak remaja dan memperlakukannya seperti, kadang-kadang memperlakukannya seperti orang dewasa ya. Nah, jadi perlu persiapan secara mental ya, maupun persiapan ilmu. Ini juga perlu ya, di mana dia seorang remaja ya yang notabene sudah baligh. Ya, dia sudah masuk ke dalam kategori mukallaf, yaitu orang yang dibebani kewajiban. Artinya kewajiban-kewajiban itu bukan tatawuan, tapi menjadi suatu kewajiban. Ya, bukan sebatas anjuran, tapi sudah menjadi suatu tuntutan. Nah, dia harus siap itu, ya, membekali dia dengan ilmu-ilmu yang memang menunjangnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kemudian berusahalah, yang keempat adalah berusahalah untuk menjadi pendampingnya yang menyenangkan bagi mereka. Ya, bisa menjadi teman cerita, berbagi perasaan, sehingga mereka merasakan kedekatan ya, dan menjadikan kita orang tuanya sebagai prioritas ya dalam menumpahkan segala masalah dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Nah, ini penting ya, menanamkan kepercayaan pada diri anak kepada ya orang tuanya. Maka ya jangan jatuhkan kepercayaan anak ya terhadap kita orang tua. Ya, kadang-kadang orang tua itu blunder ya, dia melakukan hal-hal yang justru membuat anaknya enggak percaya lagi begitu ya. Misalnya orang tua yang suka mempermalukan anaknya, yang suka underestimate atau meremehkan anaknya. Ya, ada anak yang selalu dicela, selalu dicari-cari kesalahannya. Nah, ini tentunya kepercayaannya kepada orang tua juga akan pupus ya, akan putus, akan hancur, akan hilang Ya, nah orang tua tidak lagi dipandangnya sebagai solusi bagi dalam hidupnya ataupun tempat untuk mencari jalan pemecahan dari masalahnya. Malah dia pandang sebaliknya, orang tua kalau berurusan dengan orang tua ribet. Berurusan dengan orang tua, saya pasti salah saja. Berurusan dengan orang tua, saya harus akan ujung-ujungnya saya akan divonis, disalahkan, diremehkan, ya dianggap mengecewakan dan lain-lain sebagainya. Ya, walaupun mungkin orang tua kecewa, tapi ya apa perlu ya setiap kita berinteraksi dengan anak kita menyampaikan kekecewaan kita. Ya, walaupun ya kita sebagai orang tua mungkin banyak kecewa kepada anak. Ya, tidak seperti yang kita harapkan, apalagi kita suka membanding-bandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain, ya. Nah, ini masalah besar jadinya nanti. Ya, ketika kita menganggap anak kita itu bagusnya dia jangan jadi anak saya gitu ya. Atau perasaan seperti itu. Nah, ini kan ya akan memukul mental orang tua juga dan juga akan menjatuhkan kepercayaan anak kepada orang tua. Sehingga komunikasi, interaksi, hubungan tidak cair. Ya, setiap pertemuan selalu berujung dengan pertengkaran, perselisihan, ya, atau bad moodan, ya. Nah, demikian. Ya, nah kalau sudah tidak ada titik temu, yang ada adalah titik pisah. Ya, sehingga banyak orang tua dan anak saling membelakangi. Ya, saling membelakangi. Ya, saling menjaga jarak. Kalau ketemu diem-dieman, ya, tidak cair. Ya, kalaupun ada komunikasi ya saklek, ya, tidak mengalir seperti air, tidak. Ya, ini mungkin ya masalah kepercayaan. Masing-masing sudah enggak percaya lagi satu sama lainnya. Ya, sehingga komunikasi menjadi enggak lancar. Itu ya, kalau ada komunikasi yang tidak lancar, itu pasti ada kepercayaan yang hilang di situ. Itu enggak bisa dibohongi, ya. Kalau ada komunikasi yang tidak lancar, kita tidak bisa komunikasi dengan baik lagi dengan seseorang, itu artinya ada kepercayaan yang hilang di situ. Kita mungkin tidak percaya lagi sepenuhnya kepada orang itu. Nah, seperti itu juga sebenarnya hubungan anak dan orang tua, ya. Nah, maka jagalah ya kepercayaan itu, ya. Nah, demikian. Buat anak percaya sama kita. Walaupun kita kecewa, ya, sebagai orang tua, kita mungkin banyak kecewa. Anak nggak tahu sekecewa apa kita. Ya, tapi ya, kita ada kewajiban kepadanya untuk mendidik, membimbing, ya, menuntun, mengarahkan. Dan itu semua tidak akan bisa dilakukan, ya, kalau ya kita tidak bisa menjadi orang yang dia percaya. Ya, nah, itu masalahnya. Taip. Jadi perlu, ya, kita itu memposisikan diri sebagai pendampingnya. Ya, mendampinginya, karena dia akan melewati masa-masa yang gak mudah, yang sulit, itu masa remaja, ya, penuh dengan, ya, dinamika, ya, itulah masa remaja, ya, dia menuju, ya, kedewasaan, dia sedang mencari pola dirinya, jati dirinya, kata orang sekarang, dan itu kan perlu dibantu dia, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, berikan edukasi kepada anak. Jangan sampai mereka jatuh pada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilarang seperti masturbasi, onani, atau yang lain-lain yang bisa membawa kepada penyakit isyak, yaitu orientasi ataupun fantasi seksual yang menyimpang. Ya, nah ini perlu orang tua hari ini mengawasi, ya, dan tidak menganggap remeh masalah ini. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya mengenai fitnah LGBT, dan itu sudah masif sekarang dipropagandakan oleh pelaku-pelakunya, pemainnya, ya, dan orang yang sudah terjerumus ke situ susah untuk kembali. Susah untuk keluar darinya seperti seseorang yang dilemparkan ke lumpur hidup. Ya, ada pasir hidup itu pasir bergerak itu ya. Orang dilemparkan ke situ akan terhisap terus dan dia susah untuk keluar. Begitu dia berusaha untuk keluar, dia diserap lagi sama pasir itu. Ya seperti itu perumpamaannya. Ya orang yang sudah masuk ke alam LGBT atau dunia LGBT, ya itu tidak mudah baginya. Maka ya mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya. Nah, maka berikan edukasi yang baik, dampingi mereka, dan jangan sampai jatuh pada kebiasaan-kebiasaan yang negatif, ya. Nah, seperti itu. Yang mana mungkin kerap kali dilakukan anak secara diam-diam, akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan, ya. Nah, dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan, ya. Ayah, ibu, apalagi ayah, ya, sangat diperlukan di sini kehadirannya ataupun perannya, ya. Nah, jangan abai atau menganggap semuanya biasa, ah, biasa sudah besar, sudah gede, ya enggak, tidak semua hal bisa kita anggap biasa, apalagi itu adalah perilaku-perilaku negatif, ya, hal-hal yang negatif, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itu ya persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua untuk ya membimbing anak-anak remaja mereka menuju kedewasaan, ya, menjalani usia balighnya, menjalani usia remajanya. Nah, kita akan masuk bab yang baru, yaitu bab biasakan anak menundukkan pandangan. Biasakan anak menundukkan pandangan, ya, atau dalam bahasa syar'inya disebut ghaddul basar, menundukkan pandangan, ghaddul basar. Maksudnya adalah menjaga pandangan mata dari hal-hal yang dilarang untuk dilihat. Ya, ada hal-hal yang tidak boleh kita lihat. Ya, kenapa begitu besar pengaruh pandangan mata ini? Ya, karena dia adalah panah yang akan menghujam ke hati. Ada peribahasa yang sudah kita kenal dari dulu di sini, yaitu dari mana datangnya rinta, dari sawah turun ke kali. Dari mana datang rinta, dari mata turun ke hati. Ya, itu penyakit hati, ya, yang namanya al-isku. Itu biasanya dari mata turun ke hati. Dimulai dari apa yang terlihat. Ya, diakhiri dengan apa yang muncul di dalam hati, keinginan-keinginan negatif. Ya, nah, semua berasal dari pandangan. Maka jagalah pandangan mata. Ya, dalam Islam diperintahkan kita untuk ghaddul basar. Ya, kemarin kita juga telah bahas bahwa minta izin itu juga karena untuk menjaga pandangan mata. Ya, minta izin, ya, adab-adab istizan, ya, itu semua dibuat, ya, di dalam agama ini untuk menjaga pandangan mata, ya. Nah, kita lihat fenomena anak-anak sekarang yang lebih cepat baliknya juga karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan. Apakah ada pengaruhnya terhadap diri dari apa yang dilihat? Banyak sekali. Salah satu trik pedagang adalah, ya ini pedagang ya, lihat dulu barangnya. Ya, biasanya dia berkata seperti itu kepada pembeli. Lihat dulu barangnya, Mas. Ya, lihat dulu barangnya. Ya, itu trik pedagang. Kenapa? Orang yang mula-mula mungkin awalnya ragu-ragu, ketika melihat barangnya berubah pikirannya, ya. Nah, lebih sering atau lebih banyak terjadi adalah ketika melihat barangnya dia jadi kepingin beli, ya, bukan jadi kepingin nggak beli. Ya, kebanyakannya, walaupun ada ya setelah lihat dia nggak jadi beli, tapi kebanyakannya setelah dilihat minimal terangan-angan di dalam hatinya karena dia sudah lihat. Ya, biasanya juga pedagang, ya, dia berani ya menawarkan kepada pembeli, ya, lihat dulu barangnya, Bang, katanya. Lihat dulu barangnya, Mas. Ya, karena dia yakin ya orang kalau lihat barangnya pasti suka itu. Nah, maka kenalah dia. Masuklah ke dalam hatinya. Ya, ada yang langsung beli, ada yang nanti dia tabung dulu ya, akhirnya dia beli juga, kan begitu ya. Berawal dari mana? Dari pandangan mata. Begitu pengaruh pandangan mata itu. Jadi ya, ya bukan perkara yang remeh ya ataupun perkara yang kecil. Maka dikatakan bahwa pandangan mata itu adalah salah satu panah dari panah-panah iblis. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam agama kita ada syariat ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan, dan itu harus diajarkan, dibiasakan kepada anak dari kecil. Membiasakan anak untuk menundukkan pandangannya. Kalau masih ya bocah ya, mungkin ya karena nggak ngerti kadang-kadang suka jelalatan kesana kemari ya, tapi itu juga harus dibimbing ya, dari kecil dia sudah mengerti adab ini akan lebih mudah baginya, karena anak-anak biasalah ya, ya kalau ada rasa ingin tahu ya, penasaran dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang ya matanya jelalatan kesana kemari. Ya, ya, ya mungkin kalau dia masih kecil mungkin orang bisa memaklumi ya. Nah, tapi ya ketika dia masuk ke usia dewasa ataupun remaja ya, nah ini kan sudah berbeda. Kenapa yang dilihatnya itu ya memberikan pengaruh kepada hatinya ya. Nah demikian. Maka ajarkan kepada anak kita agar mereka biasa ya menundukkan pandangan dan tidak mengumbar pandangan. Ya, Islam menjaga kesucian baik kaum laki-laki maupun kaum wanita. Ya, dengan menurunkan syariatnya, Allah berkata kepada kaum laki-laki dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada kaum laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan, menahan pandangannya dan memelihara kemaluan mereka, menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini perintah kepada al-mu'minin, orang-orang yang beriman dari kalangan kaum laki-laki. Kemudian di dalam ayat yang ke-31 Allah mengatakan ini kepada kaum wanita, bahwa ghaddul basar ini berlaku untuk pria dan wanita. Ya, masing-masing menundukkan pandangannya. Laki-laki ya enggak boleh ya mengumbar pandangannya ke sana kemari, jelalatan matanya ke sana kemari. Wanita juga sama. Ya, wanita juga tidak boleh mengumbar pandangannya. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan juga menjaga kehormatan diri mereka. Ya, ya demikian. Jadi Islam mengharamkan kita, melarang kita untuk mengumbar pandangan mata. Terutama kepada, di sini konteksnya adalah kepada lawan jenis. Ya, dan apalagi itu berkaitan dengan aurat atau pandangan yang bisa merangsang syahwat. Ya, mata adalah kuncinya hati dan pandangan adalah jalan membawa fitnah. Ya, bahkan sampai kepada perbuatan keji yaitu zina. Awalnya karena pandangan, kemudian diikuti senyuman, lantas memberikan salam, kemudian terjadilah percakapan, lalu terjadilah perjanjian, setelah itu barulah kopi darat kata orang sekarang, yaitu bertemu, pertemuan, ya, nah demikian, ya, maka tadi kita sebutkan peribahasnya dari mata turun ke hati, maka tanpa terasa, ya, penyakit isyik pun akhirnya menggerogoti hati, ya, penyakit isyik adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang pernah menimpa satu umat, ya, umat Nabi Lut, kaum Lut, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala binasakan mereka, ya, karena fantasi seksual mereka yang menyimpang, ya, mereka mendatangi yang sejenis, ya, nah demikian. Jadi ya menjaga pandangan ini penting, ya, nah terutama yang berkaitan dengan aurat orang lain, baik itu sejenis maupun lawan jenis. Ya, ya. Jadi perlu kita menjaga pandangan mata ini. Karena apa yang terlihat itu terekam. Tidak begitu saja hilang dari benak kita. Dan setan menggunakan ya visual-visual itu ya untuk membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Ya, nah maka kadang-kadang terbayang-bayang istilahnya ya gambarannya, visualisasinya di dalam benak kita dan digambarkan indah. Walaupun tidak seindah kenyataan, ya maka ketika kita lihat wanita, ya maka tergambar dalam benak kita setelah kita melihatnya, ya tergambar indah sekali, lebih indah dari kenyataan, walaupun kenyataan tidak seperti itu. Ya, supaya apa? Ya, memasukkan was-was ke dalam hati. Sehingga hati pun jadi seperti setrikaan, maju-mundur. Ya, untuk melihat lagi atau tidak. Nah, ketika ada kesempatan lagi, karena kebimbangan hati tadi, ya, adanya was-was dalam hati, keragu-raguan tadi, ya, akhirnya ada kesempatan lain, dia jatuh lagi dalam dosa yang sama. Itulah dosa. Ya, satu hilang, dua terbilang. Ya, nah demikian. Artinya apa? Bayang-bayang dosa itu tidak hilang. Maka perlu azam yang kuat untuk menghilangkan bayang-bayang dosa. Makanya taubat itu perlu terus diperbaharui. Nabi bertaubat setiap hari 100 kali. Ya, kita tahu Nabi dijaga dari hal-hal yang buruk dan keji. Bagaimana kita yang gak ada jaminan, yang sering berbuat dosa, apakah bisa hilang bayang-bayang dosa itu? Gak bisa, susah. Kecuali kita berazam dan punya tekad yang kuat untuk bertaubat, barulah mungkin bisa kita hilangkan bayang-bayang dosa itu. Karena semua terekam dalam di pelupuk mata kita. Ya, artinya gak hilang dari ingatan itu. Maka wajar kalau orang yang taubat dari maksiat, ya sudah taubat dia dari narkoba misalnya, dari macam-macam lah dosa-dosa ya. Ya, banyak dosa ya yang dilakukan oleh manusia. Nah, tapi suatu saat, satu ketika nanti, ya, ada kemungkinan dia kembali berbuat dosa itu. Atau dia kembali kepada dosa itu. Itu artinya apa? Bayang-bayang dosa itu tidak sepenuhnya hilang. Masih terekam di dalam benaknya. Dari mana salurannya? Salurannya adalah dari pandangan mata. Ya, nah demikian. Ada orang-orang bilang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kenapa? Karena dia sudah, mungkin sudah enggak ada di dalam benaknya. Tapi ketika dia lihat lagi, dia enggak menjaga pandangannya, muncul lagi gambaran itu. Ya, dan akhirnya dia jatuh lagi. Nah, seperti itu para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi syariat ghadul basar ini tidak boleh dipandang kecil. Ini adalah perintah yang sangat penting. Ini adalah perintah yang agung. Allah perintahkan kepada khusus ya, enggak secara umum. Bisa aja ya Allah serukan secara umum, wahai orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian ya. Karena itu lebih bagus bagi kalian, itu kan umum ya, tapi untuk ghadul basar ini tidak. Allah menunjukkan khitab statement ini secara khusus kepada laki-laki dan kepada wanita. Ya, untuk menepis syubhat ya. Sehingga mungkin ada yang berkata, kalau ayatnya wahai orang yang beriman, tundukkanlah pandanganmu. Ya, mungkin itu kan kaum laki-laki aja, tidak kaum wanita. Ya, atau merasa itu adalah syariat untuk kaum wanita, bukan untuk kaum laki-laki. Maka Allah pisahkan ya secara tersendiri ya, perintah untuk menundukkan pandangan kepada kaum laki-laki dan perintah untuk menundukkan pandangan kepada kaum wanita. Nah, seperti itu ya, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian diiringi dengan perintah untuk menjaga kemaluan. Maksudnya adalah menundukkan pandangan ini bukan berarti memejamkan mata, menundukkan kepala ke tanah, ya. Ya, bisa saja. Ya, ketika kita nunduk, justru disitulah dia pemandangan yang gak boleh kita lihat. Ya, apalagi zaman sekarang. Maksudnya adalah kita menjaga mata. Kalau bisa, gak ada peluang ke situ. Itu lebih selamat. Ya, nah demikian. Ya, jadi menundukkan pandangan di sini artinya menjaga pandangan itu, tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali, ya. Nah, pada satu kesempatan Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Ali, la tutbi' an-nadrah an-nadrah, fa inna lakal ula wa laysat laka al-akhirah. Wahai Ali, jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan yang lain. Ya, artinya jangan diperturutkan pandangan mata itu. Ya, menjaganya 100% susah. Kadang-kadang tertumbuk, bukan sengaja. kamu hanya boleh, kamu hanya diberikan dispensasi, keringanan, ya, dimaafkan pada pandangan pertama. Adapun yang berikutnya itu tidak, itu sudah masuk kesalahan dan dosa, sudah ditulis sebagai suatu dosa. Tapi yang pertama ya namanya juga kadang-kadang tertumbuk ya pandangan itu kepadanya, bukan sengaja. Nah demikian. Ya, jadi menundukkan pandangan di sini artinya menjaga pandangan itu, tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali, ya. Nah, pada satu kesempatan Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Ali, la tutbi' an-nadrah an-nadrah. Fa innalakal ula wa laysat laka al-akhirah. Wahai Ali, jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan yang lain. Ya, artinya jangan diperturutkan pandangan mata itu. Ya, menjaganya 100% susah, kadang-kadang tertumbuk, bukan sengaja. Kamu hanya boleh, kamu hanya diberikan dispensasi, keringanan, ya, dimaafkan pada pandangan pertama. Adapun yang berikutnya itu tidak. Itu sudah masuk kesalahan dan dosa, sudah ditulis sebagai suatu dosa. Tapi yang pertama ya namanya juga kadang-kadang tertumbuk ya pandangan itu kepadanya, bukan sengaja ya. Nah, tapi kalau diikuti dengan pandangan-pandangan berikutnya

0: maafkan pada pandangan pertama. Adapun yang berikutnya itu tidak. Itu sudah masuk kesalahan dan dosa, sudah ditulis sebagai suatu dosa. Tapi yang pertama ya namanya juga kadang-kadang tertumbuk ya pandangan itu kepadanya. Bukan sengaja ya. Nah, tapi kalau diikuti dengan pandangan-pandangan berikutnya, ya kita mengikutinya dengan pandangan mata kita. Nah, itu yang menjadi dosa di sini ya. Nah, jadi Rasul menganggap pandangan liar dan menjerumus ya, atau menjurus kepada lain jenis adalah perbuatan yang nista ataupun keji ya. Nah, Nabi menggunakan istilah zina ya di sini. Nabi berkata al-ainu tazni wal qalbu yazni. Fazina al-ain an-nabar, wazina al-qalb at-tamanni, wal-farju yusaddiku ma hunalika au yukadzibuhu. Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah melihat, yaitu yang diharamkan untuk dilihat. Zina hati adalah membayangkan, ya, membayangkan. Makanya dikatakan dari mata turun ke hati. Bagaimana bisa membayangkan kalau sesuatu yang nggak pernah kita lihat? Nggak mungkin ya. Agak tipis kemungkinan membayangkan sesuatu yang nggak pernah kita lihat. Ya, nah, ketika mata itu tidak dijaga, maka terbuka peluang hati untuk berzina. Dengan apa? Dengan membayangkan, mengkhayalkan. Yang mana itu akan memicunya untuk jatuh kepada syahwat yang terlarang. Kemudian pada akhirnya kemaluan akan membenarkan atau mendustakan semua itu, ya dia lakukan atau tidak lakukan zina itu kemaluanlah yang akan menjawabnya. Nah demikian. Jadi ya seperti itu ya petunjuk dari Nabi SAW di dalam bab menjaga pandangan mata ini. Ya, jadi tidak boleh kita pandang kecil dan yang terbaik adalah ini harus dibiasakan dari kecil, ya. Harus dibiasakan dari kecil. Walaupun anak-anak kan belum ada ketentuan ataupun belum ada ketentuan hukumnya, ya. Belum dikenai dosa, ya. Tapi ya kita tahu ya, kita yang sudah dewasa susah untuk menjaga hal ini. Kalau itu tidak dibiasakan dari kecil, mungkin kebanyakan dari kita itu tidak dibiasakan dari kecil, ya. Nah, maka anak harus kita biasakan dari kecil untuk ya menjaga menundukkan pandangan matanya. Termasuk dalam hal ini bersenang-senang dan memuaskan naluri seksual dengan melihat dan menonton tayangan-tayangan yang vulgar ya. Nah, yang banyak tersaji sekarang ini di berbagai media. Ya, nah demikian. Nah, ini kadang-kadang kita lihat tayangan-tayangan di media ya. Televisi, media sosial, ya YouTube atau sebagainya itu tanpa sensor hari ini. Ya bahkan ya boleh kita katakan terlalu vulgar. Ya tayangan-tayangan yang memamerkan aurat. Bahkan aurat-aurat yang dipandang sebagai aurat vital. Yang gak boleh sebenarnya dinampakkan. Ya, nah tapi ya seperti itulah. Ya di sini kebijaksanaan pendidik yang perlu ya yang diperlukan di sini ya apakah membiarkan ataukah memproteksi atau membatasinya ya. Nah itu ya kembali kepada kebijakan dan kebijaksanaan para pendidiknya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian ya materi kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan dengan metode pembelajaran di dalam bab ghadul basar ini ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillah baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali, yaitu biasakan anak menundukkan pandangan. Ya, pelajaran yang penuh faedah yang tentunya kita terus berusaha di zaman yang penuh fitnah ini akan terbukaan aurat untuk mendidik anak-anak kita dan kita sendiri untuk bisa menundukkan pandangan. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini di layanan pesan WhatsApp dan yang lainnya silakan yang ingin

0: bertanya bisa mengirimkannya di nomor 0218236543. Nah, yang pertama Ustaz ada Abdullah yang berada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan merahmati. Ya Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa bisa beda pendidikan atau bisa beda karakter kedua anak? Misal anak pertama yang terlihat soleh sekali, sedangkan anak yang kedua biasa-biasa saja. Padahal keduanya kami didik bersama dan ditempatkan di sekolah bersama dan ngaji pun ikut bersama-sama. Orang tuanya perhatiannya juga sama, tidak membeda-bedakan Ustaz. Dan yang kedua, bagaimana kiat mengalahkan godaan syaitan Ustaz, sedangkan kita pada setiap harinya sudah membaca ta'awudz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Iya, ya, tentunya rezeki setiap manusia itu kan gak sama ya, walaupun keluar dari satu rahim. Bahkan rezeki anak kembar aja beda ya, padahal dia satu rahim dalam satu waktu ya. Ya bukan ke seorang dengan saudaranya ya satu rahim, tapi kan tidak satu waktu. Nah ini orang kembar, manusia kembar ya, orang kembar itu kan satu rahim dalam satu waktu ya. Tapi ya ketika keluar juga berbeda, rezekinya gak sama. Walaupun dalam satu rahim yang sama, di waktu yang sama, ya, diutus malaikatnya berbeda. Ya ada yang nulis untuk satu, ya satu lagi nulis untuk yang lainnya. Ya jadi rezeki manusia gak sama. Maka karakter itu termasuk rezeki, sifat itu kan termasuk rezeki yang dibeda-bedakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ada apa namanya orang-orang yang Allah beri karakter khusus, ya karakter yang baik. Dari sononya istilahnya, dari sononya sudah seperti itu ya, seperti Abdul Qais yang Nabi katakan inna fika khoslataini yuhibbuhumullah, ada dua karakter sifat yang Allah tanamkan pada dirimu yang Allah cintai, yaitu al-hilmu wal anat, kesantunan dan kesabaran. Ya kan enggak semua orang lahir dengan sifat seperti itu ya, beda-beda. Jadi gak bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lain. Ya masing-masing berbeda sifat dan karakternya ya. Nah dalam Al-Quran kan Allah ceritakan bagaimana Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya. Ya itu saudara-saudara sendiri, saudara kandung. Ya yang jelas satu ayah. Tapi ya sifatnya kan berbeda, diceritakan di dalam Al-Quran, ya, dan banyak lagi, ya, gak usah jauh-jauh ya, anak Adam pertama yang terlibat pertengkaran antara dua saudara adalah, ya, dua anak Adam itu ya, Habil dan Kabil ya, dalam beberapa referensi disebutkan namanya Habil dan Kabil itu yang diketahui oleh banyak orang ya, itu dalam Al-Qur'an disebut dua anak Adam ya, ya kita katakan satu ibu satu ayah ya, tapi ya karakternya berbeda ya. Nah akhirnya si Kabil membunuh si Habil kan gitu ya. Nah itu satu ayah satu ibu kan begitu. Nah beda karakter, beda sifat, jadi nggak bisa kita samakan walaupun pendidikan yang kita berikan sama ya, karena kita cuma punya domain innaka latahdi ila siratim mustaqim, kamu benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Kita selaku pendidik membimbing anak-anak kita kepada jalan yang baik, tapi mengenai hasil nah itu kan bukan di tangan kita. Innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi mayasha. Nah, itu bukan domain kita lagi ya. Nah walaupun pendidikan yang kita berikan sama, sekolahnya sama ya, apa segala macam sama ya, tapi ya hasil Allah yang menentukan ya. Nah demikian, walaupun doanya juga sama untuk anak-anak ini ya, ya tapi kok hasilnya berbeda, yang satu terlihat baik, yang satu minta ampun kita mendidiknya kan gitu ya. Ya mungkin disitulah dia ujiannya ya. Nah jarang-jarang kan orang yang semua anaknya itu nggak nyaris tanpa ujian ya. Ya kalaupun itu nyaris tanpa ujian, dia diuji lagi dengan yang lainnya. Ada ujian dari pasangan hidupnya, ada yang diuji dari orang tuanya, ada yang diuji dari temennya, ada yang diuji dari tetangganya, macam-macam ya. Nggak diuji dari anak ya, dari yang lain ya. Nah seperti itulah hidup ini. harus ada ujiannya ya. Nah, demikian. Ya, jangan bermimpi hidup di dunia ini tanpa ujian ya. Dan salah satunya ya ujian itu dari anak kan begitu ya. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah bala, ujian. Ya, jadi enggak mulus. Ya, jangan berpikiran apa kurangnya saya gitu. Saya sudah mendidik mereka sama rata. Perhatian juga sama, semuanya sama. Tapi hasilnya berbeda. Kalau hasil di tangan kita ya mungkin gitu. Kita bisa pastikan bahwa hasilnya pasti sama kan gitu. Tapi hidayah bukan di tangan kita. Hati manusia bukan di tangan manusia. Tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Yang kedua tadi? Iya. Iya. Ini panjang untuk dibicarakan ya. Kalau kita bicarakan setan, enggak habis-habis kita bicarakan ya. Nah, setan itu banyak caranya ya. Allah gambarkan aja di dalam Al-Qur'an ya. Banyak itu di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat ya Allah berkata, "Wala tattabi khutuwati syaitan." Ya dikatakan di situ setan punya khutuwat. Itu khutuwat itu bentuk jamak dari khutwah, yaitu langkah. Jadi dia punya banyak langkah. Ya, langkah-langkah, banyak langkah, banyak planning. Enggak jalan planning A, plan A dia jalankan plan B, C, D, E sampai plan X. Habis plan X balik lagi AA, plan A dan begitulah. Ya, enggak habis-habis. Ya dia gunakan semua celah, dia gunakan semua peluang. Ya, untuk ya menyesatkan anak Adam. Ya, satu pekerjaan yang sukses dia lakukan. Ya, satu usaha yang sukses dia lakukan kepada Adam alaihi salam dan istrinya, ya, dan pasangannya, hingga akhirnya harus keluar dari surga. Ya, dan akan terus dia lakukan sampai ya kiamat ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kita harus merasakan pertempuran melawan setan. Pertempuran yang enggak ada kata damai dan enggak ada gencatan senjatanya. Enggak ada ya. Bayangkan Ramadan kan dia terikat ya. Setan diikat di bulan Ramadan, tapi dia enggak libur juga. Dia tetap menjalankan aksinya hatta di bulan Ramadan ya. Nah, demikian. Walaupun dalam kondisi terikat. Ya, karena Allah Nabi SAW mengabarkan ya bahwa wasufidati syayatin, dibelenggulah setan-setan di bulan Ramadan. Tapi ya kenyataan di lapangan kan kita merasakan juga godaan setan di bulan Ramadan, ya. Kok bisa? Ya karena Nabi cuma mengabarkan dia dibelenggu, artinya kuasanya berkurang, melemah. Tapi bukan berarti dia diam, bukan berarti dia off. Dia enggak pernah off. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dalam semua kondisi, bayangkan kapan, di mana, momen apa anak Adam itu dilepas sama setan? Di masjid ada setan, namanya khinzib. Ya, kalau di masjidnya, di masjid aja ada ya, apalagi di tempat lain ya. Di masjid aja ada yang enggak wangi istilahnya nungguin di situ ya, namanya khinzib ya, beredar dia di situ, bertebaran dia di situ ya. Apalagi maka kejahatan enggak pandang tempat, hatta di depan Ka'bah. Iya. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi supaya apa? Kita merasakan pertempuran melawannya setiap saat. Enggak ada peluang lengah. Meletihkan memang. Ya, makanya ya kita jatuh bangun, iya. Jatuh bangun. Ya, masalahnya ada yang jatuh enggak bangun-bangun lagi begitu ya. Nah, ada yang ya walaupun jatuh dia tetap berusaha untuk bangun lagi. Ya, jatuh lagi, bangun lagi ya begitulah ya, minimal ada perlawanan ya. Nah, karena sebagian orang ya sudah nyerah dan akhirnya dia jadi budak setan, bahkan jadi serdadunya setan ya. Nah, demikian. Kalau udah jadi serdadunya setan ya sudah ya. Ya. Susah untuk selamat. Wallahu alam bissawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu atas jawaban dan nasihat. Demikian untuk Abdullah yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Ya Ustaz, jika anak perempuan, dia memiliki teman dekat, perempuan juga yang berkarakter seperti laki-laki Ustaz, tomboy, yang tidak memakai jilbab, artinya terbuka auratnya Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua Ustaz? Apakah kita berusaha untuk menjauhkan atau biarkan saja?
1: Ya, orang tua itu bertanggung jawab untuk memperhatikan pergaulan anaknya. Ya, mereka masih terlalu lugu untuk dibiarkan menghadapi dunia yang ganas ini. Ya, di luar sana seperti hutan belantara penuh dengan binatang buas. Lalu kita biarkan anak-anak kita bergaul sembarangan, itu bunuh diri namanya, ya. Jadi mereka itu salah satu tugas kita juga mendampingi mereka di dalam ya menjalani muamalah hablun minannas, ya, termasuk teman-temannya. Ya, sekarang banyak anak-anak yang jadi korban pergaulan, ya, gara-gara pergaulan jatuhlah dia dalam narkoba, jatuhlah dia dalam LGBT, jatuhlah dia di dalam, ya, kita katakan banyak keburukan hari ini yang menunggunya di luar sana. Maka orang tua ya wajib ya memberikan pengarahan di sini, bahkan instruksi, ya, mengarahkan dan memberikan instruksi. Ya begini begitu. Karena anak kalau dibiarkan ya terlalu lemah dan lugu dia untuk berhadapan dengan perkara-perkara sebuas itu di luar sana. Ujung-ujungnya nanti dia jadi koper, korban pergaulan. Ya, nah barulah kita susah untuk melepaskannya dari lingkungan yang negatif dan buruk itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan dibiarkan. Ya, nah kadang-kadang dia agak ada muncul penentangan dan perlawanan, dia merasa ya nggak jadi masalah, ya sabar, ya kita terus ya mengarahkannya supaya dia diberi ya ataupun difasilitasi untuk mendapatkan lingkungan dan pergaulan yang baik, didukung kan begitu ya. Ya kalau perlu kita berikan waktu ya ataupun kita dampingi dia untuk kita bawa ke lingkungan yang baik. Nah, lingkungan yang positif, teman-teman yang baik, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, salah satunya ya banyak-banyaklah melibatkan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang memang khusus untuk mereka. Yang itu membawa mereka kepada lingkungan yang baik, ya. Nah, seperti ya makanya ya sangat perlu ya. Sekarang banyak ya namanya kajian-kajian anak, kan begitu ya. Nah, ada apa namanya event-event untuk anak, misalnya event-event perlombaan ya ataupun ya semacam itulah ya yang ada positifnya di situ. Ya di mana di situ dia bisa berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi yang baik kan begitu ya. Terhindar dari teman-teman yang negatif, yang buruk ya. Nah, karena pengaruh pergaulan itu sangat besar ya. Nah, jadi ya sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk anak-anak di luar sana di masjid. Itu perlu digalakkan sebenarnya, kajian-kajian untuk anak, ya acara-acara untuk mereka ya, misalnya ya dibuat perlombaan-perlombaan, ya kompetisi ya yang sifatnya positif, bukan hanya prestasi di sini, tapi kita menciptakan lingkungan pergaulan yang positif, yang baik untuk anak-anak itu ya. Nah, demikian. Ya kalau bapak-bapaknya ini udah banyak kali taklimnya mungkin ya. Itu yang kurang sebenarnya ya, kegiatan-kegiatan untuk anak-anak ya. Nah, seperti itu ya. Tapi ya kadang-kadang orang tua itu suka ngaji itu asik sendiri dia. Ya ngaji asik-asiknya sendiri kan gitu ya. Anak-anak dibawa untuk kajian orang dewasa, dia enggak ngerti, ya dia juga enggak tertarik, karena itu acara bukan untuk dia. Dia merasa dipaksa aja dibawa sama orang tuanya ke majelis-majelis orang dewasa seperti itu. Ya, nah seperti itu kondisinya anak-anak itu yang merasa terpaksa aja dia dibawa sampai di sana, dia main-main aja. Ya, dia enggak terlibat di dalam kegiatan itu, aktivitas itu. Ya, nah, jadi beda membawa anak ke taklim orang dewasa dengan kita buat taklim untuk anak-anak. Ya memang materinya untuk mereka ya dan ditujukan untuk mereka. Ya dan di samping itu ya menciptakan lingkungan yang positif untuk mereka. Ya, nah demikian ya. Banyak sekarang ini ya, event-event misalnya liburan ini kan banyak event perlombaan untuk anak-anak. Ya itu, bawa itu. Ini kesempatan orang tua. Jangan, orang tua itu, sekali lagi saya tegaskan ini, jangan ngaji itu asik-asik sendiri saja. Kan begitu ya, sehingga dia, ya, untuk anak dia kurang perhatian gitu ya. Ya, tapi ya kadang-kadang orang itu yang ngaji untuk, walau alam tujuannya apa. Kadang-kadang ya untuk setor muka, ada yang setor muka, ada yang untuk ini, untuk itu, macam-macam kan begitu ya. Nah, pengaruhnya langsung kepada dirinya juga kadang-kadang kurang kan begitu. Ya, ini seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu di luar sekolah ya. Nah, ya sekolah itu kan satu aktivitas rutin bagi anak kan ya. Kalau kajian atau event-event ya itu kan di luar itu. Ya disebut juga eskul ya. Jadi dia merasa ada kegiatan di situ, ada lingkungan ya, ada pergaulan yang ya mungkin lebih luas lagi ya. Oh, wallahu a'lam bishawab. Ya memang mengawal generasi ini ya perlu pengorbanan ya, perlu perhatian juga ya, khususnya dari para kita ya, orang-orang dewasa, para orang tua, pendidik ya, yang enggak mudah hari ini mendampingi mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para laki, untuk menjauhkan para laki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwa'i." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. "Wa ghallaqatil abwab." Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. "Wa qalat haytala." Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar
2: bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Al-Quran. Akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Al-Quran.

Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Al-Qur'an.

101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
0: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
0: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
7: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
8: Jalannya sama.
9: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
7: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
2: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
8: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر على يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، أنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم، أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولا وإياك والعجلة، يقول صلى الله عليه وسلم لا تعجل، يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لأن الدعاء له أمور ثلاثة، إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخل الآخرة، وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقل إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، والله أمر بي بدعاء فقال ادعوا رب ادعوني أستجب لكم، فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها، الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
7: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
9: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersenda gurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Atau dengan dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan. Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta. Atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat. Atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari Saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka, kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

0: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Rawahu Muslim.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wa sallu bil laili wan nasuniyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bi salam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian, yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqawna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silakan. Amalan apa itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikrullah, zikir kepada Allah." Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, adidhu bidhil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh dua kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api, dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Di kesempatan siang ini kami hadirkan satu tausiah kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Tayyib LC Hafirullahu Ta'ala dari bahasan kitab Syarah Manzumah Ra'iyah Fis Sunnah yang kami hadirkan penjelasan bait keempat tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Mengetahui Yang Ghaib. Kajian ini kami hadirkan untuk di kurang lebih 65 menit ke depan. Semoga bisa kita ambil faedahnya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Manzuma Ar-Ra'iyah fi Sunnah oleh Al-Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah rahimahullah dengan syarah dari Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidallahu Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmukumullah. Kita masih dalam pembahasan bait mandumah atau bait syair yang keempat. Kata Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa hukima fi ma bainana qawlu malikin qadimin halimin alimil ghaibi muqtadir. Dan wajib bagi kita untuk berhukum dengan firman Allah, dengan Al-Qur'anul Karim yang merupakan ucapan qaulu malikin, ucapan firman Allah, Malik yang maha menguasai, qadimin yang sudah ada sejak dahulu kala, halimin yang maha penyantun, alimil ghaib. Sampai di sini kita kajian pada waktu yang lalu, yaitu sampai ucapan Allah halim, Allah Maha Penyantun. Sekarang sampai kepada ucapan Alimil Ghaib. Dan akan disampaikan juga pada bait kelima tentang nama-nama Allah. Sami'in, Basirin, Wahidin, Mutakallimin, Muridin, Lima Yajri Alal Khalqi Min Qadar. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada bait yang kelima juga. Sekarang kita baca syarah penjelasan Syekh Dr. Abdul Razak tentang kata-kata Alimil Ghaib. Dialah Allah yang mengetahui yang ghaib. Ai alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Dialah Allah yang maha tahu apa yang tersembunyi, apa yang tertutup. Allah maha mengetahui segala-galanya. Wa ya'lamu ma akanat sudur wa ma tuwaswisu bihi nufus. Dan dia Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada-dada manusia. Seperti yang Allah firmankan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dia mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Oleh karena itulah seorang hamba harus betul-betul jujur kepada dirinya, karena apapun yang dia sembunyikan dalam dadanya, Allah maha mengetahui. Kemudian, wa ma tuwaswisu bihi nufus, dan dia Allah mengetahui apa yang dibisikkan dalam jiwa manusia. Seperti yang Allah firmankan di surat Qaf, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Sungguh kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam jiwa-jiwa mereka. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. La takhfa 'alaihi khafiyah. Wa ya'lamu ma fawqa samawati al-ula wa ma tahta as-sara. Dan dia mengetahui apa yang di atas langit dan apa yang di bawah bumi. Sekali lagi, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan dia fahuwa alimul ghaib. Dialah yang mengetahui yang ghaib. Dan wajib juga kita meyakini hanya Allah yang tahu yang ghaib. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Para nabi, para wali, mereka tidak ada yang tahu yang ghaib. Jangankan wali, Nabi Muhammad, manusia yang termulia, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kata ulama artinya, aku dan engkau wahai Jibril tidak tahu kapannya datangnya hari kiamat. Ini masalah ghaib, hanya Allah yang tahu. Nanti akan disampaikan ayat-ayat juga tentang hal-hal ghaib tersebut. Intinya tidak ada yang tahu yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau Nabi SAW memberitahukan tentang kejadian yang akan datang, hal-hal yang ghaib tentang surga neraka, maka itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Secara zatnya Nabi tidak tahu yang ghaib. Allah berfirman dalam surat Al-Jin, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Dialah Allah yang tahu yang ghaib. Dia tidak menampakkan yang ghaib kepada siapapun kecuali kepada rasul yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah perintahkan nabinya Muhammad SAW untuk mengikrarkan akan hal ini. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma masaniya su. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan bagi diriku kemanfaatan kecuali dengan seizin dari Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak menimpaku kesulitan. Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, tidak tahu yang gaib. Dan banyak kejadian-kejadian di hidup beliau yang menunjukkan beliau tidak tahu yang gaib. Di antaranya, kisah Al-Ifk. Bagaimana Aisyah, istri beliau, dituduh oleh gerombolan orang-orang munafikin dengan ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang menuduh keluarganya Rasul berbuat kekejian. Awal kali Rasul ditimpa gundah gulana karena beliau tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Ya. Sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak tahu yang gaib. Bahkan dalam hadis Al-Hautlaga pada hari kiamat, ketika sebagian orang memasuki telaga Nabi SAW, mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Rasul SAW mengatakan, umati, ya Allah, mereka adalah umatku. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Nabi Muhammad apa yang diperbuat, diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Maka kalau ada yang berkeyakinan, yang mengklaim Nabi Muhammad tahu yang gaib, maka dia telah menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Karena yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wal murad bil gaib ay bin nisbati ilaina. Kata-kata gaib, ya Allah yang mengetahui yang gaib, kata-kata gaib itu ya menurut kita gaib, ya adapun menurut Allah tidak ada yang gaib. Yang tersembunyi dengan yang tidak tersembunyi sama saja di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata-kata gaib binisba ilaina, ini dilihat dari sisi kitanya manusia. Itu gaib, misalnya tentang masalah tadi, hari kiamat, hari hanya kapan hari kiamat, ya menurut kita gaib, kita tidak tahu, namun Allah sudah tahu, nanti akan ada dalil-dalilnya. Amma fi haqqi tabaraka wa ta'ala faraysa hunaka gaib. Adapun pada diri Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang dinamakan yang gaib, ya fal gaib indau syahada. Yang gaib di sisi Allah itu sama dengan yang nampak jelas. Wasirru indau alania, yang tertutup sama di sisi Allah dengan yang terbuka. Ya. Alimul gaib, dialah Allah yang mengetahui yang gaib. Ai alimu ma ghaba'ana, dia mengetahui apa yang tidak kita ketahui, yang tersembunyi atas kita semuanya. Seperti nasib kita. Ya, kita tidak tahu apa yang bisa kita kerjakan esok hari, apa yang terjadi pada diri kita, hanya Allah yang tahu. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia kerjakan besok hari, hanya Allah yang mengetahuinya. Ini keyakinan seorang muslim, Allah satu-satunya zat yang tahu yang gaib. Amma huwa tabaraka wa ta'ala la yaghibu anhu syai'. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu apapun. La takhfa 'alaihi khafiyah. Makanya syirik kalau ada yang menyejajarkan makhluk dengan Allah dalam masalah ilmu ghaib. Ya, seperti sebagian orang meyakini dukun tahu hal-hal yang akan datang. Paranormal bisa mengetahui, menerawang nasib orang yang akan datang. Ini adalah bentuk kufur akbar. Bahkan Rasul mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul, fakot kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal atau paranormal, lalu dia membenarkan ucapannya, maka dia telah mengkafiri, mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mengkufuri Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran menyatakan hanya Allah yang tahu yang gaib. Wa huwa muttali'un tabaraka wa ta'ala ala kulli syai. Dia Allah mengetahui, mengawasi segala sesuatu. Ala sirri wa akhfa, ala al-ghaibi wa syahada, yang nampak maupun yang tersembunyi. La takhfa alaihi tabaraka wa ta'ala khafiyah. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Makanya ketika dulu ada kelompok Qadariyah ekstrim yang mengingkari ilmunya Allah, maka dikafirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini kisahnya ada dalam Sahih Muslim, ya, hadis pertama, hadis Jibril. Ada kisah dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mad dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Mereka berdua bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang kelompok yang muncul di negeri Basra, yaitu kelompok tadi Al-Qadariyah yang ekstrim. Mereka memiliki keyakinan anal amra unfun, bahwasannya tidaklah Allah mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Alias dulunya Allah tidak tahu, alias dulunya Allah jahil. Ketika terjadi baru Allah tahu. Ini adalah apa, pelecehan kepada Allah. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan tentang kelompok yang memiliki keyakinan tersebut, ya, lau anna ahadahum anfaqa misla uhudin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai mereka mengimani tentang takdir Allah, di antaranya tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengingkari ilmunya Allah maka dia kafir. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, naziru al-qadariyah tabil ilmi fa'in ankaru kafaru. Debatlah kelompok Al-Qadariyah tentang masalah ilmunya Allah. Kalau mereka mengingkari ilmunya Allah, kafaru, kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kemudian ma'asal muslimin pemirsa TV Raja rahimani wa rahmukumullah, dibawakan dalil-dalil ayat tentang hanya Allah yang tahu yang gaib. Dalam surat Al-An'am 59 Allah berfirman, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah dedaunan berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah yang basah, yang kering kecuali dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ini di antara ilmunya atau keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengatakan hal-hal yang gaib hanya Allah yang maha mengetahui. Nanti akan disampaikan apa saja mafatul gaib, perbendaharaan hal-hal yang gaib tersebut. Ya. Dan Allah mengatakan tidaklah dedaunan yang berguguran dari atas dari pohon kecuali Allah mengetahui secara terperinci. Inilah sekali lagi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'a fil hadisi sahih, telah datang dalam hadis yang sahih anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, an-nauqat, beliau Rasulullah SAW bersabda, mentafsirkan ayat tadi, mafatul ghaibi khamsun, perbendaharaan yang gaib ada lima. La ya'lamuha illa huwa, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini sekali lagi keyakinan seorang muslim, muslimah, hanya Allah yang tahu yang gaib. Nabi Muhammad apalagi selain beliau tidak tahu yang gaib. Kemudian tala kaulahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Rasul membacakan ayat di akhir surat Luqman. tentang lima hal yang gaib tersebut. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzil ghaitha, tentang turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dia tahu apa yang dalam rahim seorang perempuan. Wa ma tadinu ma'a taksibu wada, dan tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Masal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, di dalam akhir surat Luqman ini Allah menyebutkan tadi lima hal yang gaib yang hanya Allah yang tahu. Yang pertama tentang hari, hanya hari kiamat. Tidak ada yang tahu ya tahun berapa hari kiamat. Maka kalau ada yang meramal hari kiamat tahun 2050 misalnya, maka ini adalah ucapan yang sesat, yang menyimpang dari ya kalamullah, dari Al-Qur'anu Al-Karim, dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, yas'alunaka 'ani saati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapannya hari kiamat. Katakanlah ilmunya hanya di sisi Allah. Dia tidak menampakkannya kecuali untuk dirinya saja. Jangankan apa? Manusia biasa. Nabi Muhammad tadi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Nabi Muhammad, mereka Jibril, dua makhluk Allah yang paling mulia, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Apalagi selain mereka berdua. Demikian pula kata Allah, wa yunazzil ghaitha, datangnya hujan. Ya, tepatnya itu kapan tidak ada yang tahu. Ya, adapun perakiraan cuaca, ya namanya perakiraan, hanya prediksi saja, bukan untuk memastikan. Dan tidak ada masalah kata ulama adanya perakiraan cuaca tersebut, karena ini sebagai sunnatullah. Ya, ada hukum sebab akibat. Namun memastikan turunnya hujan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa kali perakiraan cuaca, prediksi ya lewat begitu saja tanpa ada faktanya, karena sekali lagi yang bisa memastikan kapan turunnya hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tentang janin dalam rahim seorang perempuan. Ya, tidak ada yang tahu bagaimana perincian nasibnya ya ketika dia lahir, apakah hidup atau akan meninggal dunia misalnya. Berapa rezeki yang dia dapatkan seumur hidupnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan ini kata ulama tidak bertentangan dengan adanya alat USG, karena itu hanya ya ilmu yang sedikit sekali, bukan perincian sebagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara hal yang gaib kata Allah, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Kita hanya bisa berencana, merencanakan. Adapun terwujud atau tidak, hanya Allah yang Maha Maha tahu. Makanya kalau kita berjanji pakai kata insyaallah, jika Allah menghendaki. Ya, karena kita tidak bisa apa? Memastikan. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, Al-Imam Az-Zanjani rahimahullah membawakan nama Allah Subhanahu wa taala di bait yang keempat tadi, atau yang di bagian akhir bait keempat, yaitu nama Allah Muqtadir. Ya, Al-Muqtadir min asma'illahi al-husna, termasuk nama-nama Allah yang paling mulia, yang paling baik, al-husna. Wa qad warada hadzal ismu fil Qur'anil Karim fi arba'ati mawadhi', nama Muqtadir ini mirip dengan Allah ala kulli syai'in qadir, ya. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ya, itu satu rumpun lah istilahnya. Ya, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Tiga-tiga ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang mirip maknanya terjemahannya. Kata Asy-Syaikh minha qauluhu ta'ala, di antara dalil nama Allah Muqtadir surat Al-Qamar 55. Meskipun tadi disampaikan ada 4 ayat Al-Qur'an yang menyebut nama Allah Muqtadir. Di antaranya surat Al-Qamar 55, fi maka'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, dalam surat Al-Kahfi. Ini juga sekali lagi nama Allah yang wajib diimani, ditetapkan oleh seorang muslim muslimah. Dan pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas, bedakan antara babul asma dan babul khobar. Bab tentang menetapkan nama Allah ini harus butuh dalil dari ayat atau hadis Rasulullah alaihi wasallam. Tidak boleh kita menetapkan nama Allah kecuali dengan dalil. Ya, kita contohkan tadi nama Allah Muqtadir. Dalilnya ada pada ayat-ayat Al-Qur'an di antara surat Al-Qamar 55 dan juga dalam surat Al-Kahfi dan yang lainnya. Sama juga dengan nama Allah yang lainnya, Al-Ali, Al-Azim. Dalilnya wa huwal aliyyu al-azim di ayat kursi misalnya. Ini akidah Ahlussunnah, babul asma tauqifi. Bab penetapan nama Allah harus berdasarkan dalil. Bedanya dengan babul khabar, ya, kalau babul khabar ini lebih luas daripada babul al-asma, yaitu sekedar mengabarkan tentang Allah meskipun tidak ada dalil ayat ataupun hadisnya. Contoh misalnya menyebut qadim, ya, sebagai khabar tentang Allah. Allah itu qadim. Maka ini dibolehkan sebatas min babil khabar, bukan min babil asma. Tidak boleh mengatakan nama Allah qadim karena tidak ada dalilnya. Ya, ada pun sekedar mengabarkan Allah itu qadim, Allah sudah ada sejak dahulu, ini diperbolehkan. Ya, dan lebih utama sebetulnya pakai nama Allah wal awwalu, dia yang sudah, ya, ada sejak dahulu, yang pertama kali. Laisa qablahu syai', yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Namun sekedar mengabarkan Allah qadim tidak ada masalah selama tidak ditetapkan itu sebagai nama. Ya, kemudian yang kedua di antara bedanya babul asma dengan babul khabar, kalau babul al asma itu namanya nama Allah pasti al husna. Ya, al asmaul husna walillahi al asmaul husna. Apa arti al husna? Karena nama-nama Allah memiliki sifat yang mulia. Tidak ada kekurangan sama sekali. Ya. Dan semua nama itu mengandung pujian. Beda dengan babul khabar. Babul khabar yang penting tidak mengandung kekurangan atau aib. Ya, contoh yang lain. Ya, Allah itu dikatakan sebagai sani'ul alam, yang membuat alam. Kata-kata sani' ini bukan nama Allah. Ini juga tidak ada unsur kekurangan. Kalau disandarkan kepada Allah, maka boleh-boleh saja memakai kata-kata tersebut. Meskipun yang lebih utama, kalau sani' lebih baik pakai nama Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Qadim lebih baik pakai nama Allah Al-Awwal. Dan seterusnya. Nanti akan ada juga hal-hal yang lain yang juga disebut sebagai babul khabar. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian, wa huwa ismu mubalaghatin fil wasfi. Kata-kata muqtadir, nama Allah muqtadir, itu ada istilahnya makna lebih, makna plus dari al-qadir. Ya, sekali lagi sudah kita sampaikan tadi, ada nama Allah Al-Qadir wa huwal qahiru fauqa ibadi. Ya, ataupun Al-Qadir wallahu ala kulli syai'in qadir. Demikian pula muktadir. Itu kalau terjemahannya kurang lebih sama. Tapi kalau secara bahasa Arab ada nilai plus, nilai lebih dari kata-kata muktadir tersebut. Contoh yang lain ya. Ini kata para ulama, wal aslu fil lisanil arabi anna ziyadatul mabna ziyadatul makna. Ada kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil mabani. Tambahan huruf dalam kata-kata yang tidak ada pada yang lainnya, ini menunjukkan adanya tambahan makna. Contoh, bil misal ya tadil makna, kata para ulama. Dengan contoh insya Allah akan lebih jelas maknanya. Dalam Al-Quran ada kata-kata, ya ayuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah, isbir. Lanjutannya, wasabiru. Nah, sabara dengan sabara. Ini tentunya lebih banyak hurufnya sabar, ada alif ya yang panjang di situ, sabar, isbiru wasabiru. Maka kata-kata sabiru mengandung tambahan makna. Kalau mau dijelaskan lagi, isbiru bersabarlah. Kalau sabiru tambahkan kesabaran. Itu maknanya. Dan dalam ayat yang lain dikatakan wastabir, lebih lagi tambahan huruf-hurufnya. Ya. Maka itu maknanya apa? Kuatkan kesabaran, tambahkan kesabaran. Sama dengan di sini. Allah Al-Qadir. Ada pula Muqtadir. Maka Allah Maha Kuasa dan Muqtadir. Ini apa? Ya, kekuasaannya lebih. Orang yang beriman, bersabarlah. Isbir. Lanjutannya, wasabiru. Nah, sabara dengan sabara. Ini tentunya lebih banyak hurufnya sabar, ada alif ya yang panjang di situ, sabar, isbiru wasabiru. Maka kata-kata sabiru mengandung tambahan makna. Kalau mau dijelaskan lagi, isbiru bersabarlah. Kalau sabiru tambahkan kesabaran. Itu maknanya. Dan dalam ayat yang lain dikatakan wastabir, lebih lagi tambahan huruf-hurufnya. Ya. Maka itu maknanya apa? Kuatkan kesabaran, tambahkan kesabaran. Sama dengan di sini. Allah Al-Qadir. Ada pula Muqtadir. Maka Allah Maha Kuasa dan Muqtadir. Ini apa? Ya. Kekuasaannya lebih. Puncak lagi istilahnya demikian. Fal Muqtadir.

Itu maknanya. Dan dalam ayat yang lain dikatakan wastabir, lebih lagi tambahan huruf-hurufnya. Ya. Maka itu maknanya apa? Kuatkan kesabaran, tambahkan kesabaran. Sama dengan di sini. Allah Al-Qadir, ada pula Muqtadir. Maka Allah Maha Kuasa dan Muqtadir, ini apa? Ya, kekuasaannya lebih puncak lagi, istilahnya demikian. Al-Muqtadir huwa tamul kudrah. Al-Muqtadir artinya yang sempurna kekuasaannya. Puncak sudah. Alladzi la yamtani 'alaihi syai', tidak ada sesuatu yang tercegah darinya. Wala yujizu syai', tidak ada yang bisa melemahkannya sesuatu apapun. Wala yafutu matlub, tidak ada sesuatu yang kelewatan istilahnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar derajat rahmani wa rahmakumullah, nama Muqtadir. Kemudian seperti yang kita sampaikan tadi, Imam Az-Zanjani melanjutkan di bait kelima masih menyebut nama-nama Allah ataupun yang berkaitan dengan khal khobar. Ya. Kemudian sampaikan Sami, Allah Maha Mendengar; Basir, Allah Maha Melihat; Wahid, Allah yang Maha Esa; Mutakallim, Allah yang berbicara; Murid, Allah yang berkehendak; Lima yajri al-khalqi min qadar, Allah yang menghendaki atas makhluk, apa yang terjadi atas makhluk dan dari takdirnya. Disebutkan nama As-Sami, apa arti As-Sami? Kata Syekh, ai li jamil aswat bi ikhtilafil lughah. Allah Maha Mendengar semua suara manusia dengan perbedaan bahasa mereka. Entah bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Betawi, bahasa Bugis, bahasa yang lain-lainnya, bahasa Inggris, bahasa Arab, Belanda, bahasa yang lainnya. Semua orang misalnya mereka berdoa kepada Allah dengan ribuan bahasa tadi misalnya. Maka tidak mungkin ada yang tersembunyi bagi Allah dari suara mereka, dari bahasa mereka tersebut. Allah maha mendengar segala sesuatu. Ala tafannunil hajat sirriha wa jahriha sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin billaili wa sa'ribun bin nahar. Sama saja kata Allah, entah di antara kalian ada yang mengeraskan suaranya, melirihkan suaranya, yang sembunyi di kala malam hari, yang terang-terangan di kala siang hari. Semuanya di sisi Allah sama, tidak ada bedanya. Allah Maha Mendengar segala sesuatu. Makanya ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja rahimani wa rahmakumullah, pernah suatu saat sebagian sahabat safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melewati tempat yang agak tinggi, mereka pun mengucapkan takbir dengan suara keras. Rasulullah SAW mengatakan, irba'u ala anfusikum, sayangilah diri kalian. Fa'innakum la tad'una asman wala ghaibah, kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, ataupun yang ghaib, yang tidak tahu apapun. Bal tad'una sami'an basira, bahkan kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha mendengar. Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka tidak perlu mengeras-keraskan suara dengan berdoa dan semisal dengannya. Allah maha mendengar. As-Sami. Kata Syekh, wallahu jalla wa'ala min kamari sam'ilil aswat kulliha anal khaliqata law ijtama'u min awalim ila akhirihim ala sa'idin wahidin fi lahdatin wahidah wa takallamu fi lahdatin wahidah kullun bilughatihi wa kullun yatlub hajata wa kullun ya'rid mas'alata la sami'a tabaraka wa ta'ala aswatahum ajma'i. Di antara yang menunjukkan bagaimana

0: kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala seandainya semua makhluk dari yang pertama mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat bahkan ditambah dengan jinnya mereka berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa kepada Allah, meminta kebutuhan mereka masing-masing dengan bahasa mereka masing-masing. Maka sekali lagi Allah Maha mendengar semua doa mereka, semua ucapan mereka dengan berbagai kebutuhan dan dengan berbagai bahasa mereka. Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Ya. Duna an yakhtalita alisautun bisaut. Tidak akan bercampur antara suara ini dengan suara itu. Permintaan si Fulan dengan permintaan si Alat. Tidak akan mungkin bercampur. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Ini luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala lugha bilugha, wala hajatun bihajat. Tidak tercampur aduk antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain. Walihada. Qalat ummul mu'minin Aisyatu radhiyallahu anha. Oleh karena itulah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang dia mendengar semua suara. Ini berkaitan dengan ayat pertama dari surat Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah mendengar ya, apa yang dikeluhkan oleh seorang perempuan yaitu yang bernama Khawlah yang curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan Rasul berdialog dengan Khawlah di rumah beliau. Namun Aisyah yang dekat dengan mereka tidak mendengar semua pembicaraan mereka. Namun Allah yang di atas langit mendengar perbincangan antara Rasul dan Khawlah sampai diturunkanlah ayat tadi. Qad sami Allahu qala lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Wa minasyawahid ala hadzal makna al haditsul qudsi alladhi yarwi Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa fihi yaqul rabbul alamin. Dan di antara yang menunjukkan bagaimana luasnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala apa yang disebut dalam hadis qudsi ya, dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika min ba'indi illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hambaku kata Allah, seandainya kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, jinnya dan juga manusianya, mereka berkumpul di satu tempat, lalu aku berikan setiap manusia kebutuhannya, permintaannya, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari ya apa yang aku miliki, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di dalam air laut. Intinya Allah mendengar semua suara manusia, permintaan manusia. Ya, sekali lagi Allah As-Sami Maha mendengar. Kemudian ma'asal muslimin disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dan juga para ulama yang lain bahwasanya kata-kata Allah Maha mendengar di dalam Al-Qur'an itu ada dua maknanya secara global. Yang pertama idrakul aswat, mendengar suara. Yang kedua maknanya mengabulkan doa. Seperti kalau kita sholat misalnya selesai rukuk mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar. Kata-kata mendengar di situ bukan sekedar mendengar saja, namun mengabulkan permintaan. Makanya dalam misalnya ayat tentang Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, terimalah amal perbuatan kami. Doa Nabi Ibrahim, maka kata Allah, atau kata beliau, innau sami'un alim. Sesungguhnya dia Allah Maha mendengar. Ini ada makna Allah mengabulkan doa. Kemudian poin yang pertama tadi, ya Allah mendengar semua suara, itu juga ada beberapa maknanya. Yang pertama litahdid, untuk istilahnya mengancam orang yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad sami Allahu qala alladziina qalu inna Allah faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah fakir sedangkan kami kaya. Allah Maha mendengar. Itu kata-kata Allah mendengar bukan sekedar mendengar saja, namun ada ancaman. Hati-hati, Allah mendengar ucapan kalian yang menghina Allah, dan pasti akan ada adab di dunia atau fil akhirat. Kemudian di antara mana as-sami di dalam Al-Quran lita'id, untuk mendukung, untuk menguatkan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun kepada Firaun, Allah mengatakan, ya innani asma'ukuma wa ara. Sesungguhnya aku mendengar kalian berdua dan aku melihat. Kata-kata mendengar di situ bukan sekedar mendengar saja, namun litakid untuk mengokohkan, menguatkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Adapun yang ketiga di antara maknanya yaitu tadi, mendengar semua suara manusia, semua makhluknya. Kemudian nama yang disebut di bait yang kelima, qauluhu rahimallahu basirun, Allah maha mendengar. Kata-kata al-basir aidan min asma'illahi al-husna, termasuk nama Allah yang al-husna, as-sami nama Allah, as-sam'u pendengaran sifat Allah, al-basir nama Allah, al-basar itu sifat Allah. Itulah yang dinamakan dengan al-asma'ul husna. Setiap nama pasti mengandung sifat. Ya. Setiap nama Allah, al-husna pasti mengandung sifat yang mulia. Wa qad jumi'a bainahu wa bainal ismi alladhi qablahu fi ayatin katsirah. Banyak digandingkan as-sami al-basir dalam Al-Quran. Anul Karim, di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Itu intinya digandengkan as-sami al-basir. Waqad qala al-ulama rahimahumullah inna isbata sam'i wal basar ba'da nafil misliya dalilun ala anna isbata sifatillahi tabaraka wa ta'ala ala al-wajhi la'ik bihi la yastazim tasbihahu bil makhlukati. Menetapkan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah dalam ayat tadi surat Asy-Syura 11, setelah ditiadakannya penyerupaan, itu dalil bahwa sekedar menetapkan sifat Allah yang sesuai dengan kebesarannya tidak melazimkan penyerupaan terhadap makhluk. Ini ucapan yang sangat indah dari para ulama, kaidah memahami tauhid asma wa sifat. Tetapkan semua nama dan sifat Allah, ya. Dan sekedar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Kan ada sebagian orang yang gagal paham. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat wajah. Seperti dalam firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sebagian orang ya, yang sudah terkena virus tasbih, mengatakan kalau kita mengatakan Allah punya wajah, nanti sama dengan wajah makhluk. Ini kotoran pemikirannya sendiri. Karena ulama sepakat mengatakan sekedar menetapkan, tidak berarti menyerupakan. Sebagaimana kita mengatakan Allah punya sifat ilmu, bukan berarti menyerupakan ilmu Allah dengan ilmunya manusia. Ketika kita menetapkan Allah punya sifat kehidupan al-haya, bukan berarti kita menyerupakan kehidupan Allah dengan kehidupan hamba. Persamaan dalam kata-kata. kita tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Maka jangan gagal paham. Maka Ahlussunnah sepakat mengatakan amiruha kama ja'at, tetapkan sesuai dengan zahirnya. Allah istiwa di atas aras, artinya Allah tinggi di atas aras, sebagaimana penafsiran ulama salaf, Mujahid, Abul Aliyah dan seterusnya, tidak mengharuskan menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Jangan seperti Ahlul Kalam. Mereka mengatakan, wah kalau kita mengatakan Allah tinggi di atas aras, nanti seperti makhluk lampu di atas kita. Ini adalah apa? Orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para as-salafu as-salih. As-salaf menetapkan tanpa menyerupakan. Sekedar menetapkan tidak harus, tidak melazimkan menyerupakan. Makanya Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari, pernah berkata, wa laisa fi ma wasafallahu wa rasuluhu tasbih. Menetapkan apa yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya bukan at-tasbih. Dan kata Imam Ahmad dan yang lainnya, kalau tasbih itu mengatakan yadun kayadi, tangan Allah sama dengan tanganku, baru itu namanya at-tasbih. Ilmun ka ilmi, ilmunya Allah sama dengan ilmuku, itu baru apa? Tasbih. Kalau mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, itu tasbih, itu kufur akbar. Namun sekedar menetapkan Allah punya wajah, Allah punya sifat tangan, Allah punya sifat istiwa, marah, ridha, cinta, ini bukan berarti apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan itu yang tersirat di dalam firman Allah, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wa huwa samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Digandengkannya dua hal tadi untuk memahamkan kepada kita, sekedar menetapkan Allah punya sifat pendengaran penglihatan bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk juga punya pendengaran, makhluk juga punya penglihatan. Namun Allah katakan tidak sama penglihatan makhluk dengan penglihatan Al-Khaliq. Pendengaran makhluk dengan pendengaran Al-Khaliq. Meskipun kata-katanya sama. Allah mendengar, manusia mendengar. Allah melihat, manusia melihat. Namun hakikatnya berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya ayat tadi ini sangat luar biasa. Berharganya dalam bab Tauhid Asma wa Sifat. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini tanzihun, lakin bila ta'til, mensucikan dari penyerupaan tanpa menafikan. Wa huwa samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini isbatun bila tamsil, menetapkan tanpa menyerupakan. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Dr. Abdul Razak, wal basir ai alladhi yubsir kulla syai daqa au jalla. Al-basir artinya yang Maha melihat segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, yang lembut maupun yang besar. Yubasir tabaraka wa ta'ala min fawqi sab'i samawat dabiban namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailatil dhulma. Kata Syekh, Allah melihat dari langit yang ketujuh semut hitam yang merayap di atas batu hitam di kegelapan malam. Allah al-basir, Allah melihat segala-galanya. Wa yara tabaraka wa ta'ala jarayana dam wal aghdiya fi uruqiha. Allah juga melihat aliran darah dalam apa? Urat manusia. Wa yara tabaraka wa ta'ala sayyanal ma' fi nabat jalla wa ala. Allah juga melihat bagaimana aliran air di dalam tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala al-basir, Maha melihat segala sesuatu. Fa huwa min fawqi sab'i samawatin yara jami'al mubsirat atau jami'al mubsarat. Allah dari atas langit yang ketujuh melihat segala-galanya. Kemudian waqad awrada al-Qurtubi rahimallahu fi kitab at-tadhkirah qawla ahadihim nadhman Imam Al-Qurtubi membawakan ucapan dari seseorang penyair tentang masalah ini. Dikatakan, ya man yara safal ba'udi janahahu fi dhulmat tillailil bahimi al-alil. Ya Allah, zat yang melihat sayap seekor nyamuk di kegelapan malam yang gelap gulita. Ini luar biasa, ya bangankan yang lebih kecil dari itu pun Allah maha melihat. Wa yara manata urqiha fi nahriha wal mukha min tilkal idhamin nuhal. Dan Allah melihat manata urqiha, apa, urat leher dari nyamuk yang sekecil itu. Allah mengetahui apa yang dalam, apa, struktur ya nyamuk yang sangat kecil tersebut, di antaranya urat lehernya, demikian pula al-mukh, otaknya. Umnun alayya bitaubatin amhu biha, berikan aku taubat yang aku bisa menghapus dosaku ya Allah. Maka namini fi zaman awali, yang pernah aku lakukan di zaman dahulu kala. Ma'asal muslimin ikhwani filah wa khawatir rahmani wa rahmatullah. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini karena masih panjang pembahasan berikutnya tentang Allah Al-Wahid Al-Ahad. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 081-989-6543. Pertanyaan pertama, kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dahulu saya tidak mengetahui bahwa pergi ke dukun atau tukang ramal termasuk syirik yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Setelah bertahun-tahun ini saya bertaubat kepada Allah dari semua dosa dan maksiat. Saya memulai membaca kitab-kitab tauhid. Apakah saya masih mempunyai kesempatan untuk diterima taubat dari syirik besar? Dan apakah saya harus mengulangi syahadat? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
0: Baik. Yang pertama, man taba taballahu alaih. Kaidah kata para ulama, barang siapa yang bertobat, Allah pasti akan terima tobatnya dari segala dosa, sebesar apapun dosa itu. Kalau memang bertobat, Allah terima tobatnya. Di antaranya tobat dari kesyirikan, tobat dari datang ke dukun paranormal. Alhamdulillah sudah ya antum diberikan hidayah tahu itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang bahkan kufur tadi. Maka cukup insyaAllah dengan kita meyakini itu adalah kekufuran atau itu adalah kesalahan dan kita bertekad tidak mengulanginya lagi, kita menyesalinya, maka insyaAllah man taba taballahu alaih, barang siapa yang bertobat Allah akan terima taubatnya. Wallahu ta'ala.
1: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bayi 6 bulan yang keguguran akan dibangkitkan juga pada hari kiamat nanti? Syukran. Nah.
0: Wallahu ta'ala alam, setiap yang meninggal dunia, ya artinya bayi yang sudah ditiup ya nyawa rohnya, ya semuanya akan dibangkitkan pada hari kiamat. Demikian pula anak-anak yang masih kecil yang meninggal dunia, semuanya akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan kaidahnya kata para ulama, wallah alam ini ijma' para ulama al-sunnah, kalau anaknya orang-orang yang beriman langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekali lagi, kalau atfal muslimin kalau meninggal dunia, mereka pasti langsung masuk surga. Adapun atfal kuffar, yang setahu ana, mereka akan diuji dahulu di hari kiamat, mereka diperintah untuk masuk ke dalam api. Kalau mereka taat, masuk surga. Kalau mereka membangkang, mereka ya tidak masuk ke dalam surga. Ini bisa dilihat insya Allah dalam tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Tidaklah kami mengadab suatu sekelompok manusia sampai kami mengutus ar-rasul. Wallahu taala alam.
1: Naam. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Efizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Siapakah yang dikatakan penyeru dari langit ketika malam Ramadan tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Wallahu ta'ala yang tahu kita. Wa yunadi munadin. Dan ada suara dari langit, yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bagal khairi akbil, wahai para pecinta kebaikan akbil, kemarilah. Wahai bagal syar aksir, wahai pencinta kejelekan, berhentilah alias bertobatlah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan imanan wahdisabat. Wallahu a'lam.
1: Amin. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Telah beredar situs-situs di internet yang mengklaim bisa mengobati orang dari sihir dengan cara mengetahui nama ibu, informasi lainnya dari si pasien. Demikian juga mengetahui masa depan melalui ilmu nujum atau perbintangan dan ilmu penerawangan menurut klaim mereka. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya menyaksikan situs-situs ini Ustaz untuk kita mewaspadainya? Syukurna. Silakan Ustaz.
0: Baik. Seorang muslim yang bijak, yang sejati, sebagaimana kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang pertama itu. Yang kedua, ini suatu kemungkaran, bahkan ke derajat syirik kufur akbar. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah atau Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah. Ngapain kita melihat, namun kita tidak bisa apa? Merubah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ya tinggalkan hal-hal seperti itu, apalagi masih banyak ya ilmu yang belum kita pelajari. Ya, tinggalkan hal seperti itu. Kita apa? Fokus kepada hal yang bermanfaat, belajar akidah sahihah, belajar ya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
1: Nah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, khawatir salamu azakumullah. Silakan bagi Anda yang bertanya secara langsung, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Pak Latif di Kendari.
1: Pak Latif di Kendari. Ya, silakan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada ayat yang mengatakan Pak Ustaz, nah, waqo yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Nah, yang dimaksud dengan yakin di sini menurut beberapa pendapat dikatakan yakin, keyakinan. Nah, ada juga yang mengatakan yakin di sinar kematian. Nah, bagaimana ini bisa terjadi dua penafsiran ini, Pak Ustaz? Kalau kita katakan yakin itu adalah kematian, apakah ini tidak mentakwil dari arti yang sebenarnya atau memalingkan makna? Karena yakin di sini menurut dalam bahasa Arab, yakin adalah yakin. Kenapa dikatakan yakin adalah kematian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yaqin, keyakinan yang betul. Keyakinan di sini adanya al-maut, kematian. Karena kematian sesuatu yang apa? Ya, sesuatu yang yakin, yang pasti datang. Hakul yaqin. Al-haqumut takatur hatta zutumul maqabir. Ya, ini sekali lagi apa? Kematian ada sesuatu yang apa? Pasti, yang yakin. Ini bukan apa? At-ta'wil. Kemudian tafsir yang kedua ini yang ya sangat berbahaya. Kalau dikatakan beribadah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Ini dipahami oleh sebagian kelompok sesat agar apa dia terbebas dari syariat. Ya, dengan mengatakan dia sudah tingkat makrifat, kemudian mengatakan kalau sudah tingkat makrifat sudah yakin, sudah bebas ya dari ibadah, alias tidak mau sholat, tidak mau puasa, dengan dalil ayat tadi, wa'bur rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini penyimpangan dalam ya sebagian kaum muslimin, tidak mau beribadah dengan dalil ayat tadi. Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, kurang yakin apa Rasulullah SAW, kurang bertakwa bagaimana Rasulullah SAW, namun ya sampai meninggal dunia pun Rasul tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya arti wa barabbaka hatta ya'tiyal yaqin adalah al-maut, karena salah satu al-yaqin adalah apa? Al-maut. Dan juga tadi Rasul SAW meninggal dunia atau Rasulullah SAW meskipun orang yang paling yakin tetap beribadah kepada Allah sampai beliau meninggal dunia. Wallahu ta'ala.
1: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Latif yang berada di Kendari. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kita mengetahui bahwa musibah yang menimpa kita ini bagian dari azab ataukah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Syukran Ustaz.
0: Ya, yang pertama harus kita husudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang Allah timpakan kepada kita insyaallah ada hikmahnya. Ya. Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil bari wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sebagian daripada dosa mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan balil insanu ala nafsihi basirah, manusia lebih tahu tentang dirinya, walau alqa ma'adzira, artinya kalau ada musibah dia tahu bahwasanya Allah Maha Adil, bahwasanya musibah tersebut karena sebab perbuatan-perbuatannya dia yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun segera bertobat kepada Allah, dia tahu musibah itu karena sebab dosanya, dan di antara hikmahnya untuk dia kembali ke jalan Allah, dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
1: Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Taib, ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Ramadan semakin dekat dengan kita, kita banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, iman wahtisaban, dan tetap kita mempersiapkan diri dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dan diantaranya juga dengan talabul ilmi, terus banyak belajar ilmu agama. Dan diantaranya sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi, berpuasalah kalau melihat hilal, dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Dan bahwasanya dalam akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan per Idul Fitri, demikian pula melaksanakan ibadah-ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Itu bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas akidah salaf dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
5: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanah wa la yunza'u min shay'in illa shanah. Rawahu Muslim.
5: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim. Bismillah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Bunda, entah sudah berapa sungai terbuat dari air matamu. Saat kau alirkan doa-doa untukku sejak di perutmu hingga saat ini. Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan bahasa yang berbeda, sehingga acap kali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini engkau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu.
4: Halo?
3: Meskipun waktu telah lama berlalu.
4: Halo?
3: Perkenankan aku ungkapkan sesuatu.
4: Halo?
3: Bundaku, maafkanlah anakmu.

0: kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
3: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: نور من القرآن وننزل

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال خصوصا إذا كانوا محتاجين والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
0: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
4: Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu seperti saudara-saudara laki-lakinya ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
7: أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
8: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
7: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
8: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maaflah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul.
10: Qala Rasul.
9: Sallallahu alaihi wasallam.
11: An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أرواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
9: Nurun minal Qur'an.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Khotol Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
3: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
3: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salamu azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Mubarok Bamualim LCMHI Hafizahullah dengan tema keutamaan agama Islam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله dan أخواتي في الله kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, maka kami akan membahas sebuah materi singkat, yaitu tentang fadlul Islam min hadits Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, tentang keutamaan Islam. Kita ambil dari kisah wafatnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Karena Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Maka dari itu Islam adalah agama yang memiliki keutamaan, memiliki bahkan banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Islam. Dan Islam adalah agama semua para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, sejak dari rasul yang pertama Nabiullah Nuh alaihissalam sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir, semua mengajak kepada Islam, yaitu agar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini saya akan mengambil dari hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari Ibnu Shimasah Al-Mahri rahimahullah taala, qala, beliau berkata, hadarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqil maut, fi siyaqatil maut. Kami menghadiri Amr ibn al-As ketika beliau berada dalam giringan kematian, yakni di saat mendekati kematiannya dalam keadaan sakaratul maut. Fayabki tawilan, beliau menangis dengan tangisan yang panjang. Wahawwala wajhahu ilal jidar, kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah tembok atau dinding. Faja'ala ibnuhu yaqul, Maka melihat ayahnya, sang anak berkata kepada ayahnya, ya abatah, wahai ayahku, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza, wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berita gembira kepada engkau dengan suatu berita yang mengembirakanmu? Ama basyarakallah, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berita gembira kepada engkau dengan ini dan itu? Qal, maka kata Ibnu Shimasah rahimahullah ta'ala, fa aqbala biwajhihi, mendengar ucapan anaknya Abdullah bin Amr ibn al-As, maka Amr ibn al-As menghadapkan kembali wajahnya kepada yang hadir ketika itu. Faqal, lalu beliau berkata, yakni Amr ibn al-As radhiyallahu an, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya yang paling utama, yang paling afdal kita siapkan adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Kemudian kata beliau, inni qad kuntu ala atbaqin thalath, sungguhnya aku telah melewati tiga masa, tiga periode. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Kemudian beliau menyebutkan periode-periode yang beliau lalui dalam kehidupannya. Yang pertama kata beliau, laqad ra'aituni, aku telah mendapati diriku dan tiada seorang yang lebih aku murkai, melebihi kemurkaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu min, dan tidak sesuatu yang aku paling sukai melebihi, yaitu aku dapat kesempatan untuk membunuhnya. Faqataltuhu, agar aku membunuh beliau, yakni ketika beliau membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahli an-nar, kata beliau, seandainya aku dahulu meninggal dalam keadaan itu, maka aku tentunya termasuk penduduk neraka, termasuk penduduk neraka. Kemudian kata beliau, falamma ja'ala Allahul Islam fi qalbi, maka ketika Allah menjadikan Islam itu dalam diriku, yang dalam hatiku, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku berkata kepada beliau, ubsut yaminaka fala ubayika, ulurkanlah tangan kananmu, aku akan membaiatmu. Fabasata yaminahu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangan kanannya. Qal, kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, faqabattu yadi, namun kemudian aku menahan tanganku. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, malaka ya Amr, ada apa dan engkau wahai Amr, mengapa engkau berbuat demikian wahai Amr? Qultu aradtu an ashtarit, kata Amr ibn al-As, aku ingin untuk meminta syarat, yakni syarat keislamanku. Apa syaratnya aku memeluk Islam ini? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tashtaritu madza, tashtaritu bimadza, kamu meminta syarat apa? Qultu, kata Amr ibn al-As radhiyallahu an yughfara li, aku minta dengan keislamanku ini syaratnya adalah aku diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, kemudian mendengar perkataan Amr ibn al-As, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah, tidakkah engkau ketahui bahwasanya Islam memusnahkan dosa yang sebelum Islam. Wa anna li hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan tidakkah engkau mengetahui bahwasanya hijrah itu menghapus dan menghancurkan dosa-dosa sebelum hijrah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Dan bahwasanya ibadah haji menghapus pula dosa-dosa yang sebelumnya. Kemudian ini periode yang kedua, masa yang kedua yang beliau lalui. Lalu beliau melanjutkan menceritakan masa yang kedua ini. Kata beliau, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan yakni semenjak itu, semenjak beliau memeluk Islam, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi aini minhu, dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia dalam pandangan mataku melebihi kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wama kuntu utiqu an amla aynayya minhu ijlalan lahu, dan aku tidak mampu untuk menatap beliau dan kedua mataku karena aku memuliakan dan karena kehormatan beliau. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu, seandainya aku ditanya untuk menggambarkan bagaimana wajah Rasulullah, aku tidak akan sanggup untuk menggambarkannya, untuk mensifatinya. Li anni lam akun amla'u aynayya minhu, karena aku tidak pernah melihat dengan sepenuh kedua mataku terhadap beliau. Walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahli aljannati, seandainya aku dahulu meninggal dalam keadaan seperti itu, maka aku sangat berharap aku termasuk penduduk surga. Thumma, kemudian kata beliau, thumma walina asya'a, kemudian kata beliau, kemudian kami melalui peristiwa-peristiwa, ma adri ma hali fiha, yang aku tidak tahu keadaanku dalam peristiwa-peristiwa itu. Fa idza ana muttu, kemudian kata beliau, maka apabila aku meninggal, fala tashabni naihatun wala narun, maka apabila aku meninggal, janganlah kalian menyertai aku dengan ratapan atau para peratap, dan jangan pula kalian sertai aku dengan api. Fa idza dafantumuni, dan apabila kalian telah mengubur aku, fashunnu alayya turab shannan, maka tutuplah kuburku dengan tanah. Thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha, kemudian kalian tetaplah di sekeliling kuburku kurang lebih waktunya ibarat menyembelih seekor unta kemudian dibagi-bagikan dagingnya. Hatta astanisa bikum, sehingga aku bisa lebih nyaman bersama kalian. Wa anzura madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan aku bisa melihat apa yang semestinya aku jawab terhadap utusan-utusan Rabbku. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini secara umum menjelaskan kepada kita tentang sahabat yang mulia, yaitu Amr ibn al-As radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang nama lengkapnya adalah Amr ibn al-As bin Wa'il bin Hashim as-Sahmi al-Qurashi. Beliau dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena beliau mempunyai putra yang namanya Abdullah, seorang sahabat radhiyallahu anhu yang sangat taat pada Allah dan Rasulnya, yang sangat banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Amr ibn al-As dilahirkan pada tahun 592, kurang lebih 22 tahun atau 21 tahun setelah dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah setelah gagalnya Quraisy dalam perang Ahzab, perang Khandaq. Maka kemudian Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dan bersama beliau ketika itu Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an dan Uthman bin Talha radhiyallahu an, mereka tiga orang ini menuju ke kota Mekah, mereka hijrah dan mereka datang dalam keadaan orang-orang yang muslim beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau yakni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, di antara jasa besar beliau dalam Islam adalah beliau menaklukkan negeri Mesir. Dan beliau wafat juga di Mesir pada umurnya ketika itu 88 tahun. Di antara ucapan-ucapan yang diriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata ya tentang kematian. Kata Amr bin Al-As radhiyallahu an, ajaban liman nazala bihil mautu wa aqluhu ma'ahu kaifa la yasifuhu. Sungguh aneh orang yang dia ketika datang kematian padanya dan akalnya ketika itu sadar, tetapi dia tidak menggambarkan bagaimana si kematian itu. Ini pernah beliau ucapkan demikian. Falamma nazala bihil maut, maka ketika kematian datang pada beliau, maka orang-orang yang berada di sekitarnya, dzakkarahu ibnuhu biqaulih, anaknya yang bernama Abdullah ketika itu mengingatkan pada ayahnya tentang ucapannya. Sungguh aneh orang yang ketika dia akan meninggal dan akalnya sadar, dia tidak menceritakan bagaimana kematian itu. Maka anaknya ingatkan pada beliau, kemudian mengatakan pada ayahnya, sifhu, coba gambarkan wahai ayahku bagaimana si kematian itu. Maka qal, kata Amr ibn al-As radhiyallahu an, ya bunayya, wahai anakku, al-mautu ajallu min an yusuf, kematian itu sungguh yakni suatu yang amat besar untuk disifatkan, untuk digambarkan tentang hakikat kematian itu. Walakinni sa'asifu laka, tetapi aku akan berusaha untuk mensifati, menggambarkan kepadamu yakni tentang kematian itu. Ajidu ka'anna jibal radwa ala unuqi, aku merasa sekarang ini ibarat gunung Radwa, sebuah gunung yang besar di negeri Arab, itu seakan-akan berada di pundakku, di leherku. Wa ka'anna fi jawfi asy-syauq, dan seakan-akan dalam perutku ada duri. Seakan-akan ada duri. Wa ajiduni ka'anna nafsi yakhruju min ibratin, dan aku merasakan seakan-akan ruhku ini keluar dari lubang jarum. Jangan keluar dari lubang jarum. Kemudian beliau ketika akan meninggal, juga beliau di antara ucapan yang diriwayatkan dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allahumma innaka amarta bi umurin, ya Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan kami dengan urusan-urusan, perkara-perkara, wa nahaita an umurin, dan engkau juga melarang kami dari beberapa perkara. Tarokna kathiran mimma amarta, kami telah banyak meninggalkan, kami meninggalkan banyak dari apa yang kau perintahkan. Warata'na fi kathir mimma nahaita, dan kami bergelimang dalam hal-hal yang engkau larang. Allahumma la ilaha illa anta, ya Allah, tiada sembahan yang hak kecuali engkau. Ini di antara riwayat-riwayat perkataan beliau ketika akan meninggal. Ya, dan sebetulnya ada lagi beberapa ucapan beliau tentang hartanya. Ketika ditimbang hartanya, waktu itu dijumpai ada 52 mud harta. Entah itu emas atau perak. Maka kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ya, man ya'khudhuhu bima fihi. Siapa yang mau mengambil harta ini dan apa yang ada padanya? Ya laitahu kana ba'ran. Seandainya harta itu bukan harta, tetapi ba'r itu kotoran binatang. Seandainya harta itu adalah kotoran binatang. Jadi ini di antara ungkapan yang beliau ucapkan di saat-saat beliau akan meninggal. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita banyak hal. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan tentang hadis ini, Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya rahimahumullah ajma'in, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita macam-macam pelajaran yang jumlah yang banyak. Di antaranya adalah bahwa urusan kematian adalah urusan yang berat, bukan hal yang ringan. Walaupun itu ada orang yang soleh, orang yang taat pada Allah Ta'ala, dan terkadang Allah Azza wa Jalla menjadikan seorang hamba merasakan sakitnya sakaratul maut adalah untuk Allah mengampuni dosanya, sehingga apabila dia meninggal keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Maka seorang tidak boleh berprasangka yang buruk. Kalau melihat bahwa ada orang yang baik, dia meninggal dalam keadaan sulit, kita tidak tahu hikmahnya di balik itu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu kita wajib untuk berprasangka yang baik kepada saudara kita. Al-Imam An-Nawawi dan yang lain.

bersih dari dosa-dosanya. Maka seorang tidak boleh berprasangka yang buruk. Kalau melihat bahwa ada orang yang baik, dia meninggal dalam keadaan sulit. Kita tidak tahu hikmahnya di balik itu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu kita wajib untuk berprasangka yang baik kepada saudara kita, sesama muslim. Demikian pula kita tidak boleh untuk merasa bahwa kita ini ketika melihat ada orang yang meninggal, ya, dan dia kelihatannya orang yang kurang baik dalam kehidupannya, lalu kita seakan-akan menuduh bahwa orang ini matinya dalam keadaan sulit, matinya dalam keadaan yang memayahkan dan seterusnya, karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika dia meninggal dan di saat dia hidup dia berbuat dosa, maka hendaknya sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, kita mendoakan semoga dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya orang yang ketika dalam hidupnya kita melihat dia orang yang baik, dari apa yang kita melihat dia seakan-akan sebagai orang yang soleh karena kita menghukumi dengan apa yang ada pada dirinya, dari apa yang tampak yang kita lihat, maka kita pun berharap semoga dia yakni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amalnya diterima oleh Allah dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang mukmin hendaknya selalu berupaya bagaimana dia mendapatkan husnul khatimah, yaitu kematian yang baik. Kemudian yang berikutnya bahwa di antara hal yang diambil dari kisah wafatnya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, bahwa beliau ketika itu menangis dan tangisan itu tidak mengapa, hal yang dibolehkan menangis bukan karena yang lainnya, tetapi itu adalah wajar bagi seorang hamba. Dia menangis ketika dia akan meninggalkan dunia ini, dia mengingat masa-masa lalunya, dan tidak ada manusia yang sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti berbuat kesalahan dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang disebutkan oleh para ulama tentang peristiwa-peristiwa dalam kematian, yaitu hendaknya orang yang hadir ketika ada seseorang dalam keadaan sakaratul maut, dia memberikan harapan kepada orang itu. Tidak boleh menjadikan putus asa. Sebagaimana Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ketika melihat ayahnya dalam keadaan sedih, ayahnya menangis, maka dia mengatakan pada ayahnya, wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada engkau, telah memberikan berita gembira pada engkau. Ini menunjukkan bahwa kewajiban orang yang ada di sisi orang yang akan meninggal adalah memberikan berita gembira, memberikan harapan kepada orang yang akan meninggal. Karena kita tidak boleh menjadikan seorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menjadikan seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama tentang di antara hal yang dilakukan oleh orang yang menemani seorang yang dalam keadaan sakaratul maut, hendaknya dia adalah orang yang mempunyai ilmu, seorang yang tahu tentang sunnah, ya, orang yang mempunyai ilmu, orang yang mengenal sunnah, berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, orang yang bertauhid pada Allah Ta'ala, karena ini detik-detik yang sangat menentukan bagi seseorang. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang hak seorang muslim dari saudaranya di saat dia akan meninggal adalah mengajarkan kalimat la ilaha illallah, menuntut kalimat tauhid. Dan ini pula yang diucapkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sungguhnya yang paling afdal yang kita siapkan adalah mengucapkan atau memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nah, di dalam hal ini hadis Nabi alaihi salatu

0: yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya, hadis sahih, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menuntun seorang akan meninggal, boleh kita menambah kalimat Muhammadur Rasulullah, melihat apa yang disebutkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama dalam hal ini mengatakan, apabila seorang dia akan memeluk Islam di akhir kehidupannya, yang sebelumnya mungkin dia telah ingin memeluk Islam tapi dia tidak punya kesempatan karena faktor lingkungan, karena faktor orang tuanya dan yang lainnya, kemudian di akhir kehidupannya dia ingin memeluk Islam, maka kita menuntun dia dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi kalau seorang itu orang yang sudah memeluk Islam, dia sudah beriman pada Allah dan Rasulnya, maka cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Cukup hanya kalimat la ilaha illallah. Karena secara otomatis, ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini bahwa kalimat Muhammadur Rasulullah telah masuk dalam kalimat tersebut. Ya, telah bagian dari kalimat la ilaha illallah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama tentang masalah ini. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang awam yang mereka karena perasaan mereka dan menjadikan perasaan sebagai dalil bagi mereka, yaitu ucapan-ucapan kaum awam, apabila ada orang akan meninggal cukup mengajarkan kata Allah, Allah, Allah, ya ini adalah tidak benar, ya, karena kata Allah itu bukan kalimat tauhid. Sedangkan yang dituntun, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan beliau laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Kemudian dikuatkan dengan hadis yang lain, yaitu sabda beliau yang sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu, kalimat yang diajarkan atau dituntun pada orang yang akan meninggal adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid dan bukan hanya sekedar lafaz Allah. Karena lafaz Allah itu bukan kalimat tauhid. Sedangkan yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah kita menuntun orang yang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, jika seorang dia dalam keadaan koma, jadi apa yang tampak orang ini tidak mendengar, bahkan mungkin dia tidak sadar karena dia dalam keadaan koma, apakah kita juga menuntun kalimat la ilaha illallah di telinganya? Jawabannya iya. Jawabannya adalah iya. Karena kita tidak mengetahui keadaan seseorang di saat dia akan meninggal, dan kita hanya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Maha Kuasa untuk memperdengarkan orang itu kalimat la ilaha illallah. Allah Maha Kuasa untuk memperdengarkan kalimat la ilaha illallah pada orang tersebut. Ya. Jadi kita tidak boleh kita beranggapan bahwa dia tidak sadar, dia tidak mendengar, dia tidak tahu apa yang kita ucapkan. Jadi biarkan dia meninggal dalam keadaan demikian, tidak. Tapi hendaknya dari kerabatnya, dari keluarganya tetap berupaya menuntun kalimat la ilaha illallah di telinga orang tersebut. Ya, dengan harapan dan doa dari orang yang ada di sekelilingnya atau keluarganya, semoga dia wafat dalam keadaan bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaannya kita tidak mengetahui, tapi kewajiban kita laksanakan. Karena ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Perintah, ya, perintah dari beliau, tuntunlah kalimat la ilaha illallah kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian. Dan orang yang meninggal itu ada dua macam. Ada orang yang sadar ketika dia akan meninggal, ada orang yang tidak sadar. Dan Nabi alaihissalam tidak membedakan antara dua golongan ini. Beliau tidak mengatakan lakinu mautakum la ilallah, tuntunlah kalimat la ilallah pada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian yang mereka itu sadar. Ataupun yang tidak sadar, tidak. Tidak ada tuntunan demikian. Maka kita sebagai orang yang saudara dari seorang muslim atau muslimah, kita tetap melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun orang yang meninggal itu dia tidak sadar dalam keadaan koma dan seterusnya. Kemudian juga yang diambil dari kisah atau hadis ini, dari sejumlah pelajaran, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang idhamul Islam, keagungan Islam, ya, fadilah dan keutamaan Islam. Bahwa Islam adalah agama yang Allah ridhai. Dan Islam yang Allah ridhai, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita mengikat Islam ini dan Islam yang ketika itu turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diimani oleh para sahabat, yang diikuti oleh mereka? Karena banyak hal-hal yang tidak Islami telah dimasukkan ke dalam Islam, telah disusupkan dalam Islam. Maka Islam yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan bahwasanya, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Islam itu menghancurkan, Islam itu menghapus dosa-dosa yang sebelum Islam, yaitu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang diturunkan Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini pula yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam surat Ali Imran ayat ke-85, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang dia mencari, dia mengharapkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk orang-orang yang merugi. Maka semoga Allah Ta'ala yang menghidupkan kita di atas Islam dan mematikan kita di atas iman dan Islam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim kepada orang-orang kafir agar mereka memeluk Islam. Dan bahwasanya dengan memeluk Islam, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum. Katakanlah kepada orang-orang kafir, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti, yakni dari kekufuran mereka, kemudian mereka beriman, mereka memeluk Islam, maka yughfar lahum, akan diampuni dosa-dosa mereka. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi ini menunjukkan keutamaan dari Islam, fadilah dari Islam, ya, yang mana Islam di zaman kita ini diserang dari seluruh penjuru. Tidak hanya dari luar, dari musuh-musuh Islam, tetapi juga dari kaum munafikin yang menyusup dalam Islam, atau orang-orang yang tidak paham tentang Islam, yang hidup dalam keadaan tidak mengerti tentang Islam kecuali kulitnya. Mereka menyerang dari dalam tentang agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu semua tidak akan mengurangi kemuliaan Islam. Apapun yang dilakukan oleh kaum munafikin yang menyusup dalam Islam untuk menghancurkan Islam, maka Islam tidak akan hancur. Allah yang memelihara agamanya, Allah yang menjaga agamanya. Tetapi kaum muslimin harus tahu tentang Islam, belajar tentang Islam, karena dengan ilmu seorang akan lebih yakin dan seorang akan lebih sepenuhnya dia berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari apa yang dinamakan dengan hijrah. Dan hijrah ada, sebagaimana disebutkan para ulama, ada hijrah secara maknawiyah dan ada hijrah secara hissiyah. Jadi hijrah yang seorang berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, yaitu dari negeri kafir ke negeri Islam. Ini hijrah yang bisa dilihat dengan mata kepala, yang dirasa oleh orang yang melaksanakannya. Kemudian ada hijrah secara maknawiyah, yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, juga Abu Dawud dan yang lainnya, al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang-orang berhijrah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala menyebutkan di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-20, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan mereka berhijrah, wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim anfusihim, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa-jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, wa derajat mereka ya lebih besar di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, ya ayyuhalladzina amanu, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari ibadah haji, ibadah yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang Allah wajibkan kepada setiap orang beriman bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan tentang keutamaan ibadah, yaitu ibadah haji. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ibadah apakah atau amal apakah yang paling utama, yang paling afdal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, lalu amal apa wahai Rasulullah, dari amal ibadah yang paling afdal, kata beliau alaihi salatu wassalam, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, lalu amal apa wahai Rasulullah yang paling afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur, haji yang betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, haji yang mabrur, haji yang diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji yang mabrur, haji yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, litakhudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dari aku tata cara ibadah haji kalian atau manasik kalian. Haji yang mabrur adalah haji yang dilaksanakan dengan harta yang halal, bukan harta yang haram. Jadi haji yang mabrur adalah haji yang jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu insyaallah menjadi haji yang mabrur, dan seorang yang haji mabrur adalah orang yang mengalami perubahan perilakunya setelah dia melaksanakan ibadah haji kepada yang terbaik atau yang lebih baik, dan dia berusaha untuk selalu istiqomah dalam perilaku yang baik tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah haji ini menghapus dosa-dosa dari seorang hamba yang pernah dia lakukannya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang beribadah haji, bahwa dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq wa lam yarfuth, kata Nabi alaihi wasallam, raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Orang yang melakukan ibadah haji, kemudian dia itu tidak berbuat kefasikan, dia tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka dia kembali dari ibadah haji itu dan dosanya, atau dia ibarat seorang yang baru lahir dari perut ibunya. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran kepada orang yang menghadiri orang yang akan meninggal, agar dia menanamkan pada orang itu husnudzon kepada Allah Ta'ala. Kalau tadi berikan harapan, yang kedua adalah yaitu mengajarkan orang itu, memberikan pada orang itu, yaitu agar dia berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dia su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Amr Ibnu As radhiyallahu anhuma kepada ayah beliau. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dahulu. radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang yang mulia dan mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai akhir hayat mereka. Ya, adapun orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang baru memeluk Islam, yang kebanyakan mereka adalah orang-orang badui, orang-orang dusun yang tidak mengerti tentang Islam. Ya, maka bagi kita kaum muslimin ya ahlu sunnah wal jamaah mempunyai keyakinan, dan ini akidah kita, ini keyakinan kita, bahwasanya semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mati dalam keadaan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa taala. Ya, kita tidak berkeyakinan sebagaimana keyakinan Rafidhah yang mengafirkan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya beberapa gelintir manusia, yang mana salah satu tujuannya yang harus kita cermati adalah bahwa Allah mengangkat generasi yang mulia ini, yaitu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang muliakan mereka karena keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, karena pembelaan mereka kepada agama Allah dan Rasulnya yang tidak ada pada saat itu. Tidak ada satu generasi pun yang sama dengan mereka. Padahal di zaman itu ada dua kerajaan besar, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Yang satu kerajaan Majusi, penyembah api, yaitu Persia. Yang kedua kerajaan ya Romawi, dari golongan Ahlul Kitab, yang mereka beriman kepada Isa, kepada Musa dan Isa, tapi mereka kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kerajaan ini dihancurkan, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka dari itu, janganlah heran bahwa hasad dan kedengkian Majusi kepada Islam sangatlah besar. Sangatlah besar ketika munculnya orang-orang yang dianggap penduduk yang berada di padang-padang pasir, yang mereka dianggap orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemudian mereka tiba-tiba muncul menjadi generasi yang terbaik, yang kemudian menghapus ya dua kerajaan besar tersebut. Yang ketiga itu di masa ditaklukannya Persia dan Romawi adalah di zaman Al-Khalifatul Rashid Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka cara mereka Majusi untuk menghapus generasi ini agar tidak ada dalam sejarah dan tidak dikenal oleh manusia dengan satu kalimat yang gampang, bahwa semua sahabat kafir kecuali beberapa gelintir manusia. Padahal apabila kita mempelajari tentang sahabat-sahabat Nabi SAW, mulai dari Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan dan yang lainnya yang dikafirkan oleh mereka Majusi tersebut, maka kita akan jumpai bahwa betul-betul mereka adalah generasi yang terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Oleh karena itu para penghasut yang dengki dan hati mereka penuh dengan hasad dan dengki kepada para sahabat dan kaum mukminin, dengan gampang untuk menjadikan manusia benci pada generasi terbaik itu hanya dengan satu kalimat, bahwa para sahabat semua kafir setelah wafatnya Nabi SAW. Maka orang tidak akan mau pelajari Manaqib Awar Siddiq, orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW dari kalangan orang-orang dewasa, orang yang percaya kepada Nabi SAW ketika beliau memberitahukan tentang Isra dan Mi'raj, yang mana orang-orang pada saat itu menentang berita tersebut. Abu Bakar Siddiq orang yang menerimanya. Beliau yang berhijrah bersama Nabi SAW. Beliau menjadi imam ketika Rasulullah SAW sakit dan seterusnya. Dari fadilah-fadilah dan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, untuk menghilangkan jejaknya orang yang mulia ini dan yang termulia dari umat ini, untuk menghilangkan jejaknya hanya dengan mudah. Abu Bakar finnar, Abu Bakar di neraka. Umar finnar, Umar di neraka. Hafsah finnar, Hafsah di neraka. Aisyah finnar, Aisyah di neraka. Itu cara gampangnya mereka. Maka hati-hati terhadap Majusi yang menyimpan dalam diri mereka dendam kesumat kepada kaum muslimin, dendam kesumat pada para sahabat yang telah merontohkan kerajaan mereka. Dan hasud ini sampai detik ini masih ada dan masih dirasakan. Oleh karena itu, kita harus terus waspada. Harus terus menanamkan tentang cinta kita kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib. orang yang mempunyai kemuliaan yang besar di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait, para ulama-ulama Ahlul Bait, para keturunan dari beliau Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang mulia, mereka adalah orang-orang yang mencintai para sahabat Nabi alaihi wasallam. Tidak pernah mereka membenci mereka. Tidak pernah Ahlul Bait dari imam-imam yang dikatakan oleh Rawafid, mereka tidak pernah membenci para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, kecuali dari karangan orang-orang munafikin yang hasud dan dengki kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara kemuliaan para sahabat yang disebutkan dari kisah ini bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam dan menghormati beliau. Sampai-sampai kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, aku tidak bisa tidak mampu kedua mataku memandang Rasulullah SAW dan pandangan yang penuh. Karena apa? Karena kehormatan beliau, karena harisma beliau alaihi salatu wassalam, yang membuat Amr ibn al-As tidak mampu untuk memandang beliau dengan penuh kedua matanya alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala an Amr ibn al-As. Kemudian ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, juga yang diambil dari kisah tentang wafatnya Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya di antara tuntunan Islam ketika ada orang yang meninggal, maka tidak dibolehkan niyahah, meratapi orang telah mati, ya, meratapi, apalagi sampai melukai diri, ya, sampai melukai diri, atau mengata-ngatai Allah, mengata-ngatai takdir, ini hukumnya haram, tidak dibolehkan. Adapun menangis, silahkan, karena namanya manusia, dia ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, oleh kekasihnya, oleh buah hatinya, adalah hal yang wajar untuk dia menangisinya. Tetapi adapun meratapi, mengeluarkan kalimat-kalimat yang seakan-akan menentang kepada takdir Allah Ta'ala, ini tidak dibolehkan. Hukumnya adalah haram. Dan ini perbuatan, termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Alaihi Salatu Wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perkara, ya, dari perkara jahiliyah, peninggalan jahiliyah yang akan ada pada umatku. La yatrukunahunna, artinya mereka tidak meninggalkannya. Sebagian dari mereka, umat ini, tidak meninggalkan empat perkara tersebut. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, bangga dengan, yaitu garis keturunannya atau dengan harta bendanya. Yang kedua, at-ta'an fil ansab, menikam keturunan, mencela keturunan, kamu keturunan fulan, kamu ini keturunan yang hina, dan seterusnya. At-ta'an fil ansab. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum, yaitu mereka meminta hujan dengan bintang-bintang itu. Yang keempat, kata Nabi SAW, wanniyahatu, dan ratapan bagi orang yang meninggal. Ini empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang akan tetap ada pada umat ini, yakni pada sebagian dari umat ini. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain tentang dosanya orang yang meratap orang meninggal, an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha, seorang wanita yang dia meratapi orang meninggal dan dia tidak tobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati, dia akan dibangkitkan di hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatiran, dan dia ketika itu akan memakai pakaian dari ter itu aspal, ya, min qatiran wa dir'un min jarb, dan dia akan memakai pakaian yang akan menyiksa dirinya, yang akan menyiksa dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis Abdullah ibn Amr, dari hadis wafatnya Amr ibn As radhiyallahu taala an. Juga termasuk hal yang dimakruhkan, hal yang dibenci. Rasulullah menggiring jenazah dengan api, membawa obor misalnya, ya, membawa obor atau api untuk menggiring jenazah. Ini pun perbuatan yang para ulama mengatakan perbuatan yang makruh, yang tidak dibolehkan. Ya, statusnya adalah makruh. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa ketika seorang atau ada kaum kerabat yang di antara keluarga mereka meninggal, dianjurkan setelah mereka menguburi kerabat yang meninggal itu, hendaknya mereka berdiam sejenak di tempat itu. Jadi jangan langsung meninggalkan kubur, tapi tunggulah sebentar, ya, tunggu sehingga mereka yang terakhir pulang meninggalkan kuburan tersebut. Ya, ini sebagaimana yang diwasiatkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, agar apabila beliau meninggal jangan langsung meninggalkan kuburannya, tapi tunggu sejenak. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang adanya fitnatul qabr, yaitu pertanyaan dua malaikat yang akan bertanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, dan apa agamamu, wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, dan siapa orang ini yang diutus kepada kalian, yaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itulah di antara hal-hal yang dapat diambil dari hadis tersebut. Semoga kisah ini yang menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah keyakinan kita kepada Islam bahwa Allah akan menolong agamanya walaupun orang-orang kafir dan orang-orang munafik berusaha untuk merusak agama Allah, merongrong agama Allah, tapi Allah akan tetap membela agamanya. Al-Islamu ya'lu, kata Nabi SAW, Islam itu akan tetap tinggi, tetap terangkat, dan Islam akan terangkat dan ilmu, dan orang-orang yang berilmu. Maka semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan amal yang soleh, serta istiqamah di atas iman dan tauhid, dan di atas sunnah Nabi SAW, sampai akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala ali sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم.
2: قال الرسول.
1: Ikhwati Assalamualaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Mubarok Ba Mu'alim LCMHI Hafizahullah dalam pembahasan dari tema keutamaan agama Islam. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi tambahan keimanan, memperkokoh keyakinan kita terhadap kemuliaan Islam, serta mendorong kita untuk semakin bersyukur atas nikmat terbesar yang Allah karuniakan, yaitu hidayah kepada agama yang sempurna ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di atas Islam hingga akhir hayat, diberikan hati yang mencintai kebenaran, dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 17:11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti setelah sholat maghrib, insyaallah kita akan simak bersama program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, Pokok-pokok dakwah salaf. Kajian terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadiri secara langsung setelah sholat maghrib di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi, Kilometer 7, Nomor 756, Cilengsi, Bogor. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822-9800-0756. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Fadilatul Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi di Surat Al-Fatir dengan nomor urut surat ke-35, dimulai dari ayat yang ke-15. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: أطيحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

0: مِنكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: disebabkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نور من القرآن.
1: راديو رجاء منبر جهايا سنة. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Radio Roja.
3: Lidzakirina wadzakirat.
4: Idza'atul Qur'anil Karim.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

0: يَخْسَفُونَ.
1: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

0: Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala asyarafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwat islamu azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Sabtu malam yang berbahagia ini, di pekan yang kedua, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad, malam yang ke-28 dari bulan suci Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Juni 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Jami' Al-Barakah Cilengsi dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas Al Abdul Karim rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada Al-Aslur Rabi', pokok yang keempat, Al-Ihtimamu Bi'aqidati Salaf Ilman wa Amalan wa Ta'liman, perhatian terhadap akidah salaf baik secara ilmu, amal maupun pengajaran. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembicaraan bahwa tauhid, yang merupakan pokok dari akidah salaf, memiliki berbagai macam keutamaan. Tauhid yang merupakan pokok akidah salaf memiliki berbagai macam keutamaan. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Annahu
يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، yaitu tauhid memiliki banyak keutamaan menghalangi seseorang dari kekal di dalam neraka apabila di dalam hatinya terdapat tauhid walau seberat biji sawi. Orang yang bertauhid dan mati di atas tauhid tidak akan pernah kekal di dalam neraka kalaupun memasukinya. Waminha annahu idza kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nari bil kulliyah. Termasuk keutamaan tauhid adalah apabila tauhid telah sempurna di dalam hati, maka ia menghalangi seseorang dari masuk neraka secara total. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka sama sekali jika dia merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa minha aydan husulul ihtida'al kamil wal amnil kamil fid dunya wal akhirah in haqqaqahu. Dan di antara keutamaan tauhid juga adalah seseorang akan memperoleh petunjuk yang sempurna dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat apabila ia benar-benar merealisasikan tauhid. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Dan keimanan yang dimaksud di sini adalah tauhid. Mereka itulah yang mendapatkan kemenangan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada halaman ini. Sekarang kita lanjut halaman yang ke-44. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa minha anna as'adan nasi bi syafa'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Yang artinya, dan di antara keutamaan tauhid adalah bahwa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Dan ini adalah keutamaan yang agung dari sekian banyak keutamaan-keutamaan tauhid, yaitu bahwa orang yang merealisasikan tauhid dia yang paling berhak mendapatkan syafaat al-Mustafa. Al-Mustafa di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tadi disebutkan, atau di dalam penjelasan penulis disebutkan bahwasanya yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ini menunjukkan bahwa bukan yang dimaksud hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, akan tetapi masih di dalam kalbunya terdapat kesyirikan atau masih di dalam perbuatan dan ucapannya terdapat kesyirikan. Tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang mengucapkan
La ilaha illallah dan memahami makna la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah dengan seyakin-yakinnya, dan mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu ketundukan, kepatuhan yang mutlak, disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang benar-benar bertauhid, yang ikhlas tauhidnya, yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil akan poin ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi yang wafat pada tahun 57 Hijriah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maka ini adalah dalil yang begitu tegas bahwa kunci kebahagiaan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah at-tauhid al-khalis, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semurni-murninya tanpa ada campuran dan kotoran sedikit pun. Dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terjadi kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi yang dibaca imam tadi, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Siapakah? Dan kata siapakah bukan untuk dijawab, tetapi ada tus'al litakrir wa ma'nahu nafi. Kat huruf untuk bertanya itu adalah untuk menetapkan dan maknanya peniadaan. Artinya tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bagi yang diridhai oleh Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wa la yashfa'una illa liman irtadha. Mereka, para malaikat alaihimus salatu wassalam, tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang diridhai oleh Allah. Maka syafaat terjadi dengan izin Allah dan diberikan hanya kepada orang yang diridhai oleh Allah. Saya sering menggambarkan proses syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diizinkan oleh Allah, maka beliau menghadap kepada Allah. Kemudian meminta ampunan untuk orang yang diberi syafaat. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa meminta kepada Allah agar orang yang diberi syafaat diampuni kecuali setelah dapat izin dari Allah. Itu yang dimaksud wala yashfa'una man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Kemudian Rasulullah SAW setelah diizinkan menghadap kepada Allah, baru meminta agar orang yang ingin diberi syafaat diampuni oleh Allah. Orang yang diberi syafaat ini tidak akan mendapatkan ampunan kecuali dengan ridha Allah. Jadi kalau antum perhatikan, syafaat itu murni, mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna syafa'ata lillahi jami'an.
dan syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ini adalah keutamaan tauhid dari sekian banyak keutamaan tauhid. Orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, dialah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah harus diridhai oleh Allah, dan tidak ada standar ridha dari Allah kecuali orang yang bertauhid. Nah, kemudian penulis berkata, "Wa minha anna al-a'mala wal aqwal adh-dhahirata wal batinata mauqufatun fi qabuliha wa kamaliha wa fi katsiri ath-thawabi 'alayha 'ala at-tauhid. Fa kullama qawiya kamulat hadhihi al-umur." Yang artinya, di antara keutamaan tauhid juga bahwa amal-amal ibadah, ucapan-ucapan ibadah, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, bergantung penerimaan, kesempurnaan, dan besarnya pahala atasnya kepada tauhid. Maka setiap kali tauhid semakin kuat, sempurnalah perkara-perkara tersebut. Apa makna dari perkataan penulis ini? Di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa tauhid adalah pondasi, asas diterimanya amalan-amalan. Dari amal ibadah, baik ucapan ataupun amalan qalbu ataupun amalan anggota tubuh. Tauhid adalah pondasi kesempurnaan amalan-amalan. Salat, sepuasa, sedekah, zikir, berdakwah, doa, menuntut ilmu dan selainnya dari amalan-amalan tidak akan diterima kecuali jika dibangun di atas tauhid. Dibangun di atas tauhid. Dibangun di atas keikhlasan. Yang mana makna ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Seseorang tidak mencari yang melihat atas amalnya dan yang mengganjar atas amalnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatan seperti itu diterimalah amal ibadah. Dengan niatan seperti itu sempurnalah pahala dari amal ibadah. Maka jika terdapat syirik akbar di dalam amalan, terhapus seluruh amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Jikalau mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam, apalagi orang-orang yang derajat di bawah nabi, mensyirikkan Allah, tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, kepada Allah wala mujazian.

dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka para nabi alaihi wassalatu wasallam, apalagi orang-orang yang derajat di bawah nabi, mensyirikkan Allah, tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, tidak ikhlas dalam ibadah, maka niscaya akan terhapus seluruh pahala apa yang telah mereka lakukan. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelum engkau, bahwa jika engkau melakukan kesyirikan, sungguh akan terhapus amalmu, dan sungguh engkau akan benar-benar menjadi orang yang merugi. Ini ada kaitannya dengan yang disebutkan oleh penulis tadi. Apabila seseorang tidak ikhlas, tidak diterima amal ibadahnya. Tauhid adalah asasu qabulil a'mali wal aqwal, pondasi diterimanya amal ibadah, pondasi diterimanya ucapan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kesempurnaan pahala. Karena pahala seseorang itu bertingkat-tingkat, seperti sholat kita maghrib tadi. Rasulullah s.a.w. bersabda, inna rajula la yusalli wa ma kutiba min salatihi illa ushruha au tis'uha au thumunha au sub'uha au sudusuha au khumusuha au rub'uha au thuluthuha au nisfuha. Sesungguhnya seseorang salat dan tidak ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/5. Artinya orang yang sholat, sama sholatnya, gerakannya sama, beda-beda nilai pahalanya. Sesuai dengan kesempurnaan tauhid yang tegak di dalam kalbunya. Semakin sempurna tegaknya tauhid di dalam kalbunya, semakin besar pahala amal ibadahnya. Maka terkadang satu amalan berbeda-beda pahalanya sesuai dengan apa yang tegak di dalam kalbu berupa tauhid, berupa keikhlasan, dan juga syarat yang kedua berupa mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang wafat pada tahun 23 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Sesungguhnya amalan akan sah diterima atau tidak tergantung niat. Sesungguhnya amalan besar pahalanya atau tidak tergantung niat. Itu maksud dari hadis tersebut. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya amalan besarnya pahala diterima atau tidaknya tergantung apa yang tegak di dalam tauhid di dalam kalbu seseorang. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Wa minha annahu yuharrirul 'abda min riqqil makhluqin wa ta'alluq bihim wa khawfihim wa raja'ihim wal 'amali li ajrihim wa hadha huwa al 'izzu al haqiqi wal sharafu al 'ali ila ghairi dhalika min al fawaid allati ashara ilayhi syekh ibn sa'di fi hasiyatihi 'ala kitab at tauhid." Di antara keutamaan tauhid juga adalah bahwa tauhid membebaskan seseorang hamba dari perbudakan kepada makhluk. Ini sangat penting. Tauhid membebaskan seseorang hamba dari perbudakan kepada makhluk, dari ketergantungan kepada makhluk, dari rasa takut kepada makhluk, dari berharap kepada makhluk, dan dari beramal demi makhluk. Ini kemuliaan yang hakiki dan ini kehormatan yang tinggi. Dan selain itu masih banyak faedah-faedah yang telah diisyaratkan oleh Fadilat

0: Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah di dalam catatan kaki beliau terhadap kitab Tauhid. Baik, kita jelaskan akan hal ini. Termasuk daripada keutamaan yang paling besar dari Tauhid adalah kalbu kita merdeka dari menghinakan kepada selain Allah. Kalbu kita merdeka dari bergantung kepada makhluk, bersandar kepada makhluk, terlalu mengagungkan makhluk. Orang yang bertauhid tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap dengan pengharapan yang penuh dengan pengagungan kecuali hanya kepada Allah, dan tidak takut yang dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan kecuali hanya kepada Allah, tidak beramal demi pujian dan sanjungan manusia. Begitu orang yang bertauhid. Dan inilah hurriyatun haqiqiyah. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Al-qalbu tidak benar-benar, al-qalbu tidak bergantung kepada makhluk. Al-qalbu hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemerdekaan hakiki. Bergantung hanya kepada yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat ini, menarik sekali, dan ini bagi siapa saja yang dirinya benar-benar ingin memerdekakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 29. Lihat perumpamaannya. Menarik sekali. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul. Hal yastawiyani mathalan? Alhamdulillah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersyarekat. Ada seorang budak dimiliki oleh tuan-tuan yang banyak. Dan tuan-tuan yang banyak ini dalam perselisihan. Itu perumpamaan yang pertama. Dibandingkan dengan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang lelaki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Tentunya tidak sama. Begitulah orang yang bertauhid. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang mana dengan tauhid, maka ketergantungan kita hanya kepada Allah. Penyandaran kalbu kita hanya kepada Allah. Rasa harap dan takut kita hanya kepada Allah. Dan ini kemerdekaan yang hakiki. Ini adalah kemerdekaan yang hakiki ketika seseorang bersandar kalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 29. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan bahwasanya termasuk daripada keutamaan tauhid adalah seseorang benar-benar merdeka. Kenapa? Karena kalbunya bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada banyak makhluk. Tidak berpura-pura, tidak menunduk-nunduk, yang menghinakan diri, yang dipenuhi pengagungan dan kecintaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat-ayat berikut yang menjadikan kita akhirnya bertauhid, bersandar hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 36. Alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Begitu juga dalam surah At-Talaq ayat 3. Wa man yat tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang menjadi pencukupnya. Surat Ali Imran ayat 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka. Takutlah kepada aku jika kalian benar-benar beriman. Maka tauhid mengeluarkan seorang hamba dari beribadatan kepada hawa nafsu, ketundukan kepada manusia, ketundukan kepada makhluk-makhluk, kepada penghambaan diri, ketundukan, kehinaan mutlak yang disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah wahdah la syarikalah. Terkhusus para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita ini di dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit, maka seorang muslim harus meyakini betul-betul beberapa keyakinan tentang rezeki, sehingga dia tidak menggagalkan tauhidnya. Saya beri contoh misalkan urusan rezeki ini. Seorang muslim harus yakin bahwa pemberi rezekinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha luas rezekinya, yang memiliki kekuatan yang nyata. Quran surah Adz-Dzariyat ayat 58. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Qulillah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Katakanlah dia adalah Allah. Surat Saba ayat 24. Maka orang yang bertauhid yakin betul bahwasanya yang memberi rezeki bukan manusia, bukan atasan, bukan pelanggan, bukan perusahaan, bukan jabatan, bukan toko, bukan sawah, bukan kebun. Semua itu hanyalah sebab. Adapun pemberi rizki sebenar-benarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika ada menurut perakiraan manusia kita bahwa kita akan untung sekian, tetapi jika Allah mengatakan untungnya hanya sekian, maka tidak akan bisa diberikan lebih daripada itu. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah, fala mumsikalah, wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih." Apa saja rahmat Allah yang Allah bukakan untuk manusia, tidak akan ada yang bisa menahannya. Dan apa saja rahmat Allah yang Allah tahan untuk manusia, tidak akan ada yang bisa memberikannya. Quran surat Fatir ayat 2. Maka orang yang bertauhid dalam urusan rezeki, jangan jadikan hati bergantung kepada makhluk. Jangan merasa masa depan kita berada di tangan manusia. Jangan korbankan agama hanya karena takut kehilangan dunia. Seorang muslim yang bertauhid meyakini bahwa rezeki berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim yakin bahwa rezeki seluruh makhluk telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Ayat ini menenangkan hati orang yang bertauhid. Burung di udara, ikan di laut, semut di lubangnya, janin dalam perut ibunya, semuanya Allah yang jamin rezekinya. Tenang hati orang yang bertauhid. Semuanya Allah jamin rezekinya. Bahkan ada perkataan salafus saleh di dalam kitab Sifatus Safwah, beliau mengatakan begini, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, lamma kuntu janinan fi batni ummi, ketika aku sebagai seorang janin di dalam perutku, atani Allahu rizq, Allah memberikan rezeki kepadaku. Hatta ja'alahu fi fiyya, sampai Allah berikan rezeki tersebut di depan mulutku. Aku tidak bisa bekerja apa-apa. Janin kemudian berubah menjadi ditiup ruh, semenjak itu Allah kasih terus rezeki sampai dilahirkan oleh ibunya, sampai disusui, sampai rezeki itu di depan mulutnya tanpa dia harus berusaha. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Kemudian beliau mengatakan, "Falamma kaburtu asa'tu dhanni bi rabbi fa ayyu 'abdin asharru minni?" Lalu ketika aku besar, aku sudah bisa berbuat dengan tanganku, berjalan dengan kakiku, berbicara dengan mulutku, berpikir dengan akalku. Aku kemudian berburuk sangka kepada Allah, sang pemberi rezeki, tentang rezekiku. Maka tidak ada hamba yang paling buruk kecuali aku. Ketika janin saja Allah sudah jamin, sampai Allah berikan rezeki tersebut tanpa seseorang berbuat. Kenapa kemudian ketika kita besar, mempunyai keahlian, kemudian kita berburuk sangka terhadap Allah tentang rezeki kita? Tidak ada hamba yang lebih buruk kecuali kita pada saat itu. Tidak boleh putus asa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun, tetapi ingat, kemudian oleh karena itu tidak boleh seorang hamba berputus asa, tidak boleh merasa hidupnya tidak diurus oleh Allah. Allah Maha pemberi rizki kepada makhluk yang sangat kecil di dasar bumi, di dasar lautan, apalagi manusia-manusia yang beribadah kepadanya. Meskipun demikian, kita tidak boleh kemudian malas, harus bekerja, harus mengerjakan sebab, tetapi jangan putus asa, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Itu keyakinan yang kedua tentang rezeki. Seorang muslim yakin bahwa rezeki telah ditulis bahkan sebelum dia lahir. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang janin, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi, syaqiyyun aw sa'idun." Kemudian diutus kepada janin tersebut malaikat, lalu ditiupkan kepada janin tersebut ruh, dan diperintahkan menulis 4 perkara. Rizkinya yang pertama kali ditulis, ajalnya, amalnya, dan nasibnya, apakah ia celaka ataukah binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka seorang muslim harus benar-benar memahami, jangan karena takut miskin kemudian dia mencari yang haram. Coba perhatikan, rezeki kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan pernah kita mati sampai kita menyempurnakan rezeki kita. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fi talab." Sesungguhnya Ruhul Qudus, Jibril alaihissalam, memberikan wahyu kepada diriku bahwa seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Seorang muslim harus meyakini keyakinan ini, bahwa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah bahkan sebelum dia lahir. Oleh karena itu, jangan pernah dia mencari rezeki dengan cara yang haram. Jangan karena takut miskin kemudian dia mencari rezeki dengan riba. Jangan karena ingin kaya kemudian dia menipu. Jangan karena ingin naik jabatan kemudian dia menjilat dengan mengorbankan agama. Jangan karena ingin dagangan laris kemudian dia bersumpah palsu dalam jual belinya. Karena rezeki telah ditetapkan oleh Allah, tidak akan bertambah rezeki tersebut. Walau kita bermaksiat, tidak akan berkurang rezeki tersebut. Walau kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus yakin. Seorang yang bertauhid harus yakin betul di dalam hal tersebut. So, yang keempat, seorang yang muslim yakin bahwa dia harus bertawakal yang dibarengi dengan mengerjakan sebab. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jikalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung pergi pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Burung bertawakal, dia tidak diam di sarangnya. Burung keluar di pagi hari, bergerak mencari, mengerjakan sebab yang dibolehkan. Tetapi tetap rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manhaj salaf dalam memahami tauhid. Bukan tawakalnya orang malas, bukan tawakalnya orang yang meninggalkan kerja, bukan tawakalnya orang yang tidak mau belajar untuk dapat ilmu, bukan tawakalnya orang yang tidak mau berdagang untuk dapat rezeki, bukan tidak mau bertani untuk dapat beras ataupun beras. Bukan tawakalnya orang yang tidak mau berusaha untuk dapat rezeki. Bukan. Seorang muslim harus bertawakal disertai dengan mengerjakan sebab yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, seorang muslim yakin bahwa rezeki bukan hanya sekedar harta. Rezeki bukan hanya sekedar uang. Rezeki bukan hanya sekedar emas, perak. Rezeki, iman adalah rezeki. Tauhid adalah rezeki. Sunnah adalah rezeki. Ilmu agama yang bermanfaat adalah rezeki. Hati yang tenang adalah rezeki. Istri yang salehah, anak yang tidak durhaka adalah rezeki. Diberikan kesempatan untuk beramal saleh adalah rezeki. Dijauhkan dari maksiat adalah rezeki. Dimudahkan hidup di lingkungan yang sesuai dengan sunnah adalah rezeki. Kenapa harus diangkat ini dalam urusan rezeki? Hanya sebagian orang menganggap bahwa rezekinya hanya uangnya, makanannya, minumannya, sandang, pangan, papannya. Akhirnya dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali orang mengukur kekayaan hanya dengan harta. Orang yang sedikit hartanya, tetapi Allah berikan dia tauhid, Allah berikan dia sunnah, Allah berikan dia ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ini ada kaitannya dengan poin yang kedua tadi sebenarnya, tapi saya khususkan karena berkaitan dengan tauhid. Seorang muslim yakin bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah, maka carilah dengan cara yang halal. Carilah dengan cara yang halal. Tugasmu hanya mencari rezeki yang halal, karena ketentuan rezeki sudah ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang beriman, janganlah makan di antara kalian harta-harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Quran surah An-Nisa ayat 29. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rezeki. Itu enam keyakinan seorang muslim tentang rezeki. Maka orang yang bertauhid, kembali kita kepada perkara tauhid, orang yang bertauhid senantiasa kalbunya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Taib. Kita azan, kemudian nanti saya lanjutkan sedikit. Nah,
1: demikian ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kajian ilmiah di sesi pertama di disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari pokok-pokok akidah salaf. Dan berikut kita akan simak kumandang azan salat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Insyaallah akan dilanjutkan setelah salat isya di sesi yang kedua. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Al-Qur'an.

0: Panuma.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sad. Wal Qur'ani dzikr.
3: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
2: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
3: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

0: hamba.
1: Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Daud.
1: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
2: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
1: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
2: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
1: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
2: Rudduha alai, فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقُ.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
2: وَلَقَدْ

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
0: Dan sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habis.

0: Muhammad.
1: Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?

0: katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."
1: Qul huwa naba'un 'adzim antum 'anhu mu'ridun.

malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: peringatan bagi semesta alam.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sakit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat Radio Roja.
4: أخيرا
5: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja. الحمد لله. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, setelah kita melakukan sholat isya, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah di sesi yang kedua, disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, Pokok-Pokok Dakwah Salaf, dengan tema Mentauhidkan Allah Semurni-Murninya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrul lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanya

0: Baik, saya tambahkan 10 menit. Jika ada pertanyaan, silahkan dikumpulkan. Kemudian penulis mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ila ghairi dhalika minal fawaid allati asyara ilaiha Syekh Ibn Sa'di fi hasyiatihi ala kitab at-tauhid. Selain itu masih banyak faedah lain yang telah disyarahkan oleh Syekh Ibn Sa'di dalam hasyiah beliau terhadap kitab tauhid. Siapa itu Syekh Ibn Sa'di? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan Syekh Ibn Sa'di adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di, yang mana beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah. Dan beliau termasuk dari ulama ahlu sunnah di Najd. Najd yaitu di Arab Saudi. Dan beliau sangat perhatian kepada penjelasan tentang Tauhid. Kemudian kitab tafsir beliau sangat terkenal, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan kitab yang dimaksud adalah Al-Qawlus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Al-Qawlus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Ini termasuk daripada kitab yang bermanfaat, yang menjelaskan tentang maksud-maksud dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam As-Sulaiman, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Taib. Kemudian penulis mengatakan, fal wajibu 'ala ad-du'ati ila Allah subhanahu wa ta'ala an ya'tanu bi amri tauhid wa an yahtammu bihi, wa inna mimma yu'limul qalba an tathbuta thabitatan taqul lima hadha al-ihtimam bi tauhid ala nahtam bi umuril muslimin. Yang artinya, maka wajib atas para pendakwah, perhatikan para ustaz, atas para pendakwah yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan urusan tauhid dan memberikan perhatian besarnya terhadapnya, dan sungguh termasuk hal yang menyakitkan hati apabila muncul sekelompok orang-orang yang baru yang mengatakan, mengapa perhatian terlalu besar terhadap tauhid? Bukankah seharusnya kita memperhatikan urusan kaum muslimin? Kemudian Syekh juga mengatakan, fal muslimuna yuqtaluna yaminan wa shimalan wa nahnu nad'u ila hadmil qibab wa izalatil masajid allati buniyat 'alal qubur wa nahwi dhalika minal masail. Mereka juga mengatakan, apakah para dai menyibukkan kaum muslimin dengan masalah-masalah seperti ini? Mengapa kaum muslimin sedang dibunuh di sana, di kanan, di kiri dibunuh, sementara kita justru menyeru kepada penghancuran kubah-kubah dan penghilangan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan, serta masalah-masalah yang semisalnya? Mengapa kita harus seperti itu? Tidakkah memperhatikan perkara-perkara kaum muslimin yang sedang dibunuh? Mereka mengatakan begitu. Wa qailu hadzal qaul nasiya aw tanasa qaulu imamil hunafa Ibrahim alaihi salam wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Fa idza kana al khalil imamul hunafa alladhi ja'alahu Allahu ummatan wahdah wa qala anhu azza wa jalla wa ibrahim alladhi waffa wa amara nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yattabi'ahu fi hanifiyatihi wa imtahanahu Allahu subhanahu bi dhahibnihi famtathal wa labba amra Allahi azza wa jalla wa kashafa al asnam bi yadihi sharifah wa ishtadda nakiruhu ala ahli syirk ma'a hadhihi al fadail wa ghayriha yakhafu an yaqa'a fi syirk alladhi huwa ibadatul asnam wa huwa a'zamu syirk fama baluka bima dunah. Walidzalika yaqulu Ibrahim At-Taimi rahimahullah wa man ya'manu syirka ba'da Ibrahim alaihi salam. Orang yang mengucapkan ucapan seperti tadi, dia telah lupa atau pura-pura lupa terhadap ucapan orang-orang yang hanif, yang lurus. Pemimpin orang-orang yang bertauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 35. Yang artinya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Apabila Al-Khalil, kekasih Allah yang paling dekat dengan Allah, yang paling tercinta di sisi Allah, imam, orang yang bertauhid, yang Allah jadikan beliau sebagai satu umat sendiri. Nabi Ibrahim itu satu orang tetapi seperti seluruh umat manusia. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman tentangnya. Dan Ibrahim yang telah menyempurnakan janjinya. Quran Surah An-Najm ayat 35. Allah juga memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam tunduk dan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Ia menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya yang mulia dan sangat keras pengingkarannya terhadap pelaku syirik. Dengan semua keutamaan ini dan selainnya, beliau tetap takut terjatuh ke dalam syirik berupa penyembahan terhadap berhala. Padahal itu adalah syirik yang paling besar. Lalu bagaimana dengan perkara syirik yang lebih rendah darinya? Karena itulah Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, siapakah yang merasa aman dari syirik setelah Ibrahim alaihissalam? Apa maksud dari perkataan ini semua? Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis ingin mengatakan kepada kita bahwasanya setelah beliau menjelaskan keutamaan-keutamaan tauhid, maka beliau menetapkan bahwa yang wajib dilakukan oleh para pendakwah adalah menjadikan tauhid sebagai pokok di dalam dakwahnya, sebagai pokok dalam pengajarannya, sebagai pokok di dalam mendidiknya terhadap umatnya. Jangan pernah bosan mendakwahkan tauhid secara rinci. Bukan hanya polesan, secara rinci. Jelaskan tentang tauhid. Arti tauhid secara bahasa, arti tauhid secara istilah syariat. Apa makna tauhid? Apa konsekuensi tauhid? Apa rukun tauhid? Apa syarat-syarat tauhid? Apa pembatal-pembatal tauhid? Kerjakan, ajarkan, didik umat secara rinci tentang tauhid. Secara rinci, bukan polesan saja. Karena sebagian orang sekarang dakwahnya, dakwah tauhidnya sebagai polesan. Kebanyakan dakwah tentang keluarga, kebanyakan dakwah tentang tentang cara berdagang, tidak mendakwahkan tauhid secara rinci atau kurang mendakwahkan tauhid secara rinci. Dakwahkan tauhid secara rinci. Dia pokok dakwahnya para nabi. Tidak boleh seorang pendakwah untuk meremehkan tauhid secara rinci. Meremehkan dakwah tauhid secara rinci. Kenapa? Dengan alasan bahwasanya orang-orang memerlukan perkara lain. Bahwasanya umat Islam sekarang ditindas. Umat Islam sekarang kurang menjadi adik kuasa. Apalagi kata-kata peradaban. Ini sering sekali diangkat oleh orang-orang yang manhaj haraki. Manhaj pergerakan. Saya akan sebutkan kepada antum semua. Apa bedanya orang-orang yang berdakwah tentang tauhid di atas manhaj salaf dengan manhaj haraki. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mendakwahkan di atas dakwah salaf, maka ia mengambil sumber agamanya berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus salih. Satu. Yang kedua, dari sisi prioritas dakwah, manhaj salaf memulai dakwah dari tauhid secara rinci. Memurnikan akidah. Membina ibadah sesuai dengan sunnah secara rinci. Itu dari sisi prioritas dakwah. mengajarkan umat sunnah Nabi secara rinci. Yang ketiga, dari sisi sikap terhadap penguasa, manhaj salaf mengajarkan taat kepada penguasa muslim dalam perkara yang ma'ruf, menasehati dengan cara yang syar'i, tidak memberontak, tidak memprovokasi massa, tidak membuka pintu fitnah, kerusakan. Mereka sangat patuh dengan hadis Rasul, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, jangan dia terang-terangan. Yang keempat, dari sisi sikap manhaj salaf, pendakwah salaf terhadap bid'ah, manhaj salaf sangat tegas dalam memperingatkan umat dari perbuatan bid'ah secara rinci, dan bahwasanya bid'ah merusak kemurnian agama. La yakhafillahi lawmata laim. Kita tidak akan pernah takut untuk memerangi kesyirikan dan bid'ah secara rinci. Siapapun yang mencela, siapapun yang menghina. Kemudian yang kelima, dari sisi wala dan bara, loyal dan disloyal. Manhaj salaf menjadikan ukuran loyalitas dan permusuhan berdasarkan akidah, berdasarkan tauhid, berdasarkan sunnah, berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan kelompok, organisasi, partai. Bukan. Kemudian dari sisi metode merubah perubahan di tengah umat, manhaj salaf meyakini bahwasanya perubahan dimulai dari perbaikan akidah yang benar, dimulai dari perbaikan ibadah yang sesuai dengan sunnah, perbaikan akhlak yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Adapun manhaj syaraki, perhatikan, manhaj pergerakan, menjadikan gerakan sebagai pusat dakwah. Dakwah lebih banyak diarahkan kepada pembentukan gerakan, jamaah, kaderisasi, jaringan, kekuatan organisasi. Ini yang pernah ikut tarbiyah pasti paham apa yang saya maksudkan sekarang. Kemudian memprioritaskan isu kekuasaan dan politik. Perhatian besarnya kepada perusahaan, perubahan sistem, pemerintahan, undang-undang, selalu membicarakan negara Islam atau bukan negara Islam, kemudian perjuangan menuju kekuasaan, itu selalu yang dibicarakan. Yang ketiga, menekankan persatuan kelompok sebelum pembersihan akidah. Sering sekali persatuan umat dijadikan prioritas utama, meskipun masih di dalam penyimpangan akidah. Masih di dalam banyak penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan manhaj dalam beragama. Yang keempat, longgar dan sangat longgar dalam perkara bid'ah demi maslahat persatuan. Sebagian kadang-kadang sangat toleransi terhadap bid'ah agar menjaga barisan katanya. Menghindari perpecahan gerakan katanya. Yang kelima, menguatkan loyalitas kepada jamaah atau tokoh gerakan. Loyalnya kepada organisasi, loyalnya kepada murabbi, loyalnya kepada qiyadah. Ini bahasa-bahasa orang pergerakan. Yang keenam, mendahulukan semangat perjuangan daripada pendalaman ilmu. Seperti semangat, militansi, keberanian, aktivitas gerakan daripada mendalami akidah, mendalami fikih, mendalami hadis, mendalami tafsir. Makanya sebagian orang yang ikut-ikut pergerakan ini haus dengan pembelajaran ilmu. Karena yang tidak dibelajari ilmu-ilmu tersebut. Yang ketujuh, ini paling banyak, menggunakan pendekatan massa, orang banyak, mobilisasi orang banyak. Dakwah sering diarahkan kepada pengumpulan massa, aksi publik, demonstrasi, tekanan sosial, dan perbuat pembentukan opini umum. Sampai perempuan-perempuan dikeluarkan, anak-anak kecil suruh demo. Bukan ajaran Islam sama sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya mereka banyak memakai istilah-istilah perjuangan, kebangkitan, peradaban. Peradaban Islam. Wallahi billahi tallah, tidak ada peradaban yang paling tinggi yang dianut oleh seorang muslim kecuali tauhid. Memerdekakan diri dari kebergantungan kepada makhluk dan hanya bergantung kepada Rabbul makhlukin. Itu peradaban paling tinggi. Mereka pasti pakai istilah-istilah harokah, jamaah, qiyadah, bai'at, siyasah, kebangkitan, perubahan sistem, peradaban, dan seterusnya. Nggak akan pernah dapat tentang tauhid. Pembicaraan tauhid nggak akan pernah dapat. Kemudian senantiasa memandang, ini perhatikan, ini bedanya dakwah salaf dengan dakwah haraki. Memandang perubahan, perubahan umat harus dari atas. Ambil kekuasaan, baru turunkan syariat Islam. Perbaikan umat sering dipusatkan untuk merebut kekuasaan. Merebut pemerintahan. Ya, makanya paling sering ngeritik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dimulai dari perbaikan akidah dan ibadah secara person. Beda dengan dakwah salaf. Mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Tuflihu, kalian akan beruntung. Ini dakwah salaf. Cara berpikir orang-orang pergerakan, ambil kekuasaan di atas, turunkan ke bawah. Dengan cara seperti ini, kelompok mereka hampir satu abad umurnya tidak pernah mendirikan satu negara Islam pun dalam satu abad tersebut. Tidak pernah satu hukum Islam pun ditegakkan dalam satu abad tersebut. Dengan cara seperti ini. Tidak akan pernah. Karena tidak mencontoh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kurang menekankan perincian terhadap tauhid. Makanya saya pesan terkhusus kepada kawan-kawan saya, para pendakwah-pendakwah yang di atas manhaj salaf, terutama yang banyak followersnya, subscribersnya. Maka rubah judul kajianmu. Dakwahkan tauhid secara rinci. Itu kesempatanmu. Orang suka terhadapmu. Tidak semua orang suka terhadapmu. Tidak semua orang suka seperti orang suka terhadapmu. Kalau ada kajian si fulan, pasti yang hadir membludak. Apa salahnya kita membahas tentang tauhid secara rinci? Hakikat tauhid judulnya. Ganti tema-tema yang terlalu melo. Aku suka kamu, kamu suka dia. Dakwahkan secara tauhid secara rinci. Dakwahkan secara tauhid secara rinci. Kupas tentang sunnah secara rinci. Kupas tentang hakikat bidah secara rinci. Konsekuensi dua kalimat tauhid. Mengenal sunnah dan bidah. Sudah jarang tema-tema seperti itu. Padahal itu adalah tema-tema favorit di tengah dakwah sunnah. Itu yang membedakan dakwah salaf dengan dakwah selain dakwah salaf. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan dakwah tauhid hanya polesan. Saya beri contoh ya. Cerita tentang motivasi hidup. Kemudian polesannya adalah kisah Nabi Ibrahim. Iya. Ada tauhidnya, tapi polesan saja. Dakwahkan tauhid secara rinci. Rinci, serinci-rincinya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi jam 10 menit, sudah 20 menit. Ya. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah kita boleh di akhir berdoa meminta urusan dunia yang dipermudah? Seperti dimudahkan dalam membayar hutang dan membayar biaya pendidikan anak. Mungkin dimaksudnya di akhir sholat mungkin. Boleh saja. Rasulullah SAW ketika sujud memerintahkan, أَقْرَبُ مَا يَقُلْنَا عَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ السَّيِّدْ فَأَكْثِرُ فِيهِ الدُّعَى. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Kemudian saat tasyahud, setelah dia mengucapkan salawat atas Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَى مَا شَاءَ. Hendaklah dia pilih dari doa-doa sekehendaknya. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama khusus buat akhwat? Bila kajian seperti sekarang ikut hadir di masjid atau cukup di rumah dengan TV roja? Maka jawabannya dua-duanya baik. Tetapi jika seseorang ingin fokus, maka di masjid. Karena di rumah biasanya sampingnya gorengan. Kemudian tidak fokus ya. Tetapi kalau perempuan, maka Rasulullah SAW bersabda, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya, wa qarna fi buyutikunna, diamlah kalian di rumah kalian. Rumah perempuan lebih utama. Tetapi boleh ke majelis-majelis ilmu yang ada di masjid dengan dia meminta izin kepada suaminya dan menjaga adab-adab keislaman. Dan tentunya hadir langsung di majelis, tidak online. Kecuali sangat darurat, itu lebih utama. Wallahu a'lam. Semua rizki mutlak dari Allah. Apakah pendidikan formal mempengaruhi rizki dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bergelar S1, S2, S3 umumnya rizkinya lebih baik dan sebaliknya. Maka jawabannya tidak juga. Ya, tidak juga. Dan ini pemikiran sebagian wali santri yang akhirnya mempengaruhi para pemilik-pemilik pesantren. Akhirnya pesantren sekarang kehilangan orientasi pendidikannya. Bayangkan ada sebuah lembaga pendidikan yang lembaga pendidikan Islam, pesantren. Membuka program diniyah. Coba, paham maksud saya? Pesantren membuka program diniyah. Disebabkan kenapa? Karena pesantrennya lebih pintar santri-santrinya membaca bahasa Inggris dibandingkan bahasa Arab. Lebih bisa santri-santrinya matematik dibandingkan ilmu fara'id. Lebih bisa santri-santrinya ilmu pengetahuan alam dibandingkan ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih. Akhirnya sang pemilik pesantren mengatakan, saya buka pesantren untuk saya bisa mendapatkan pahala setelah dikubur, Ustaz. Sedangkan ilmu-ilmu tersebut bukan ilmu-ilmu agama, Ustaz. Kita tidak melarang seseorang untuk menjadi seorang dokter, tentara, polisi, insinyur, ahli nuklir, ahli kesehatan, dan seterusnya. Tidak. Tetapi tentunya yang ahli agama lebih afdal. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan di dalamnya ia menimba ilmu agama, Allah akan mudahkan ia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepertanyaan ini, orang-orang yang bergelar S1, S2, S3 umumnya rezekinya lebih baik? Tidak juga. Ya, tidak juga. Dan akhirnya anak-anak yang dari mulai SD bahkan TK dia di sekolah Islam, SD di sekolah Islam, SMP bahkan di pesantren, gara-gara pemikiran seperti ini, maka akhirnya saat kuliah berubah ke umum dan benar-benar putus dari ilmu agama. Ketahui baik-baik, anakmu yang lulusan SMA di pesantren belum begitu cukup untuk menjadi khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa aminu salihat ulaikahum khairul bariyah. Harus, meskipun dia misalkan nanti memilih umum, karena ingin ada cita-cita yang ingin dia pilih, maka jangan pernah terputus ilmu agama. Belajar dari ilmu agama jangan pernah terputus. Karena itu sangat merugi. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mengganti yang lebih rendah dari yang lebih baik sebelumnya? Ya. Dan dari mulai tahun 2020 sampai 2025-2026 ini, sangat menurun drastis orang-orang yang masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren. Dan ini harus dinasehati umat Islam. Dan tidak ada yang menasehati umat Islam kecuali para ahli ilmu agamanya, para pembina umat Islamnya, para ustadznya harus menasehati. Salah satu sebab terbesar mengapa orang-orang sudah berkurang untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan Islam, karena berubahnya orientasi pendidikan lebih kepada keduniawian. Bahkan pesantren sekalipun sudah dirubah seakan-akan fasilitas yang paling utama, bukan ilmu agama yang diutamakan. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada yang lebih afdal dan lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah. Dan tidak bisa seorang berdakwah kecuali dengan ilmu agama. Anak yang saleh, yang mendoakan orang tuanya, tidak akan pernah menjadi sebenar-benar saleh kecuali di atas ilmu agama. Dan ilmu agama tidak cukup hanya dituntut sampai SMA saja. Kalau seandainya pun dia memilih akhirnya kuliah di kuliah ilmu-ilmu umum bukan agama, maka jangan putuskan anakmu dari belajar ilmu agama. Para ulama di antaranya di kalangan tabi'in, kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib mengatakan, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dikatakan sebagai seorang alim, ahli ilmu agama, selama dia masih belajar. Apabila dia sudah mencukupkan, merasa tidak perlu lagi, maka ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwata Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari usul dakwah as-salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf dengan tema mentauhidkan Allah semurni-murninya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 20.24 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Muhammad Ayub di Surat Az-Zumar dengan nomor urut surat ke-39. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: القرآن

حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل

0: بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟
3: في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة في القيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. ومن النبي يقول أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم في سجود الجأ إلى الله، ويعافيك من شر الشيطان وساوسه، وأن يحوي بينك وبينه. وأقرأ كل عز وكل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك، لعل الله ينفعك بذلك. فالحديث من استعاذ مثلهما وما سأل الله سائل مثلهما.
2: نعم.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
5: Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan rukuk sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu i'tidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa ammas sujudu fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: jannah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa

0: Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayat. Ayatun minal Quran.
3: Ta'awun.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah anda tahu bahwasanya iblis la'natullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali, kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Wala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis la'natullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatayn, rajulun ataahu Allah malan فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
8: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semuanya akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hartaku tidak berguna. Khudhuhu faghulluhu,
9: thumma al-jahima sallu.
8: Ambil, tangkap, masukkan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam, wa'azakumullah, sahabat Roja. Terima kasih, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin Hafizahullah dalam pembahasan dari tema Konsep Hidup Bahagia. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Pada dasarnya semua manusia sepakat di dalam hal yang satu. Berbagai cara yang ditempuh dan berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia. Perbedaan level sosial manusia dan tingkat hidup manusia memiliki tujuan hidup yang satu, yaitu meraih kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan orang di dalam meraih kebahagiaan itu yang ditemukan adalah kesengsaraan. Tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki, bahkan yang mereka temukan adalah kebahagiaan semu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menguraikan tentang masalah kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan semu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bagaimana kita cara untuk meraih kebahagiaan, dan Rasul pun juga seperti itu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah orang yang banyak hartanya itu orang kaya? Katanya Abu Dzar menjawab, iya ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah orang yang sedikit hartanya itu orang miskin wahai Abu Dzar? Abu Dzar mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpalinya, tidak wahai Abu Dzar. Ketahuilah sesungguhnya orang yang kaya adalah kaya hati dan orang yang miskin adalah miskin hati. Inilah hadirin sekalian, pada dasarnya orang yang telah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki bisa mengendalikan dan bisa memfungsikan hatinya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, seandainya kita mengetahui fungsi hati kita sebagaimana kita mengetahui fungsi kaki kita, kalau seandainya kita mengetahui fungsi hati kita sebagaimana kita telah mengetahui fungsi mata kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Begitu pula, kalau seandainya kita bisa mengetahui fungsinya agama sebagaimana kita mengetahui fungsinya nasi, fungsinya matahari, fungsinya materi, maka kita akan menjadi orang yang hidup bahagia. Akan tetapi, banyak orang yang tahu fungsinya nasi, fungsinya makanan, fungsinya udara, dan fungsinya matahari, tapi sedikit sekali yang mengetahui fungsinya agama. Begitu pula banyak orang yang mengetahui fungsinya mata, fungsinya telinga, fungsinya kaki dan tangan, tapi jarang sekali orang mengetahui fungsinya hati. Barang siapa yang mengetahui fungsi agama dengan baik dan fungsi hati dengan baik, maka tidak diragukan lagi akan menjadi orang yang bahagia. Sehingga di dalam kesempatan ini perlu saya uraikan bagaimana sih kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, bisa mendapatkan kehidupan bahagia yang hakiki. Kehidupan bahagia dunia akhirat, sebagaimana filosofi doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah aku dari api neraka. Pada intinya, orang yang bahagia, hadirin sekalian, orang yang dikabulkan doanya ini, orang yang telah bisa berbuat baik dan juga bisa menjadi orang baik di dunia, dan juga diberikan kebaikan oleh Allah di akhirat, dilindungi dari api neraka. Maka di sini ada beberapa kiat, ada beberapa cara supaya kita bisa menjadi orang yang diinginkan oleh doa tersebut. Yang pertama, seorang muslim harus bisa memadukan antara iman dan amal. Artinya imannya itu bisa membuahkan satu amalan-amalan yang saleh. Tidak ada harganya dan tidak akan bisa menjanjikan apa-apa, hadirin sekalian, kalau iman seseorang itu mandul, tidak bisa membuahkan satu tindakan atau langkah yang positif di dalam hidup ini. Bahkan tindakannya melawan nilai imannya, tindakannya melawan nilai-nilai ketakwaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kebahagiaan kepada orang yang bisa memadukan antara iman dan amal saleh. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل

0: طيبا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Yang artinya, barang siapa yang berbuat amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sementara dia mukmin dalam keadaan iman, maka kami akan berikan satu penghidupan yang baik, penghidupan yang bahagia, hayatan thayyiba. Kemudian saya akan berikan balasan di akhirat dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka amalkan. Subhanallah, ikhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Betapa indahnya kehidupan kalau sudah dijanjikan oleh Allah, hayatan thayyiba di dunia, dan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, diberi balasan pahala yang lebih baik daripada usaha yang dilakukan. Bagaimana sih bentuknya hayatan thayyibah diberikan kepada orang yang bisa memadukan antara iman dan amal soleh? Ya, orang yang beriman itu kan bisa memiliki dua sayap. Artinya, sayap untuk terapi tatkala mendapatkan satu kenikmatan, sayap terapi untuk menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan kesedihan, musibah. Jadi orang yang mukmin itu orang yang selalu stabil, orang yang selalu istiqomah. Baik di dalam keadaan senang tetap juga istiqomah, sedih juga istiqomah, senang dapat pahala, sedih juga dapat pahala. Kenapa? Karena kesenangan ini dihadapi dengan syukur, juga akan membuahkan satu pahala. Kesedihan dihadapi dengan kesabaran, juga mendapatkan pahala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra, fa syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra, sabara fa kana khairan lahu, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Artinya, saya sangat heran terhadap urusan orang mukmin. Seluruhnya urusan itu baik, tidak ada yang jelek. Kalau dia mendapatkan satu kenikmatan, satu kebahagiaan, dia bersyukur. Baik syukrul lisan, syukur dengan lisan, syukur dengan tindakan, syukur dengan hati, maka baiklah untuknya. Dan tatkala dia mendapatkan musibah, terkena bencana, gelisah, kesedihan, fasabara syukur, dihadapi dengan sabar. Bukan dihadapi dengan gundah, stres, akan tetapi dihadapi dengan sabar. Fakana lahu khair, dan itu juga baik baginya. Dan itu tidak dimiliki oleh seorang selain mukmin. Maka di sini, ikhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ada dua orang yang menghadapi satu masalah berbeda. Berbeda hasilnya, berbeda tujuannya, berbeda hasil-hasil yang diperoleh. Siapa dua orang itu? Tidak lain adalah orang mukmin dan orang yang kafir. Orang mukmin dan orang yang non mukmin. Orang yang non mukmin, orang yang kafir di dalam menghadapi satu kebahagiaan, tatkala mendapat satu kenikmatan, disikapi dengan kesombongan, disikapi dengan angkara murka, hura-hura. Tetapi di saat itu bukan orang yang paling bahagia. Ternyata tatkala mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan itu, atau suatu hal yang sifatnya nikmat materi, sebetulnya orang yang paling stres dan gelisah. Karena di hadapan dia ini dipertaruhkan Di antara mempertahankan kenikmatan dan materi yang saat ini dia pegang, atau nanti materi ini suatu saat hilang, maka tidak akan mendapatkan satu kebahagiaan yang hakiki sebetulnya. Jadi sampai mendapatkan materi kayak apa, orang seperti ini tetap aja sedih, gelisah, bahkan gundah. Karena khawatir kalau seandainya saat ini mendapatkan 1 miliar, dia akan berpikir bagaimana ya 1 miliar ini bisa menjadi 2 miliar. Atau paling tidak 1 miliar ini tidak hilang. Ini. Tetapi orang mukmin lain, hadirin rahimakumullah, orang mukmin tatkala menghadapi seperti itu akan dihadapi dengan beberapa cara-cara yang sesuai dengan nilai keimanan. Kalau diperoleh kenikmatan-kenikmatan tersebut, dia akan bilang jazakumullah atau syukran atau terima kasih dan yang lainnya, dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh manusia itu kan tidak lepas dari 2, tidak ada 3. Imma masalahnya itu bisa diraih, bagi seorang mukmin diusahakan sambil tawakal kepada Allah. Atau masalah urusan ini tidak bisa diraih, ini juga diserahkan kepada Allah. Jadi tidak mungkin seorang yang memiliki iman yang sahih akan memiliki sifat-sifat gundah, perasaan-perasaan stres, gelisah, dan yang lainnya. Inilah hadirin kaum muslimin, muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Perbedaan antara orang mukmin dan orang non-mukmin di dalam menghadapi satu perkara-perkara, baik itu sifatnya kenikmatan ataupun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Yang artinya firman itu, sesungguhnya kalian-kalian ini juga pernah sakit, bisa gelisah, bisa gundah. Sebagaimana mereka juga bisa sakit, bisa gundah, bisa gelisah. Sama-sama maksudnya orang kafir. Kalau sekarang kita berkeluh kesah di dalam berdakwah, berkeluh kesah di dalam menegakkan ibadah, berkeluh kesah di dalam menegakkan istiqomah, sebetulnya orang kafir itu juga berkeluh kesah, sama saja. Akan tetapi bedanya, kalian-kalian itu di saat berkeluh kesah di dalam berdakwah, berkeluh kesah di dalam ibadah, berkeluh kesah di dalam menegakkan istiqamah fiddin di dalam agama ini, mengharapkan satu harapan-harapan, sementara mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Harapan kita, ikhwati fillah, masya Allah, sangat banyak sekali. Di samping harapan kita di dunia, harapan di akhirat, kita akan berharap semua kesedihan, semua kegelisahan di dalam rangka berdakwah dan ibadah itu dibalas oleh Allah di akhirat dengan pahala yang lebih baik. Kita berharap dengan surga, berharap ketemu dengan Allah, berharap ketemu dengan Rasulullah, berharap ketemu dengan orang-orang soleh nanti di surga. Subhanallah, tidak ada kehidupan yang bahagia kecuali orang yang bisa mencicipi nikmatnya kehidupan seperti yang saya sebutkan tadi. Di antara hal yang juga bisa mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kegelisahan di dalam hidup ini, berbuat baik dan berusaha untuk berbuat baik kepada sesama kita, sesama manusia, baik berupa ucapan ataupun tindakan. Kalau seandainya kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, kita selalu berpikir dan selalu berpikir, apa sih yang terbaik yang saya bisa berikan kepada teman saya, kepada saudara saya, kepada ummah ini, insyaallah kita akan menjadi orang yang berbahagia. Sekarang kenapa sih hati kita ini banyak terkena penyakit? Kenapa hidup kita atau hidup kebanyakan kaum muslimin ini di dalam kegelisahan? Karena di samping di dalam hatinya ini penuh dengan iri, dengki, hasud. Tak pernah ada niatan atau sedikit sekali yang memiliki niatan berpikir, apa sih yang terbaik yang saya bisa berikan kepada saudara saya. Bahkan di antara mereka sibuk setiap hari siang malam merencanakan, mentargetkan bagaimana saya bisa menjatuhkan teman saya. Bagaimana saya bisa menjatuhkan jabatan teman saya. Bagaimana rezeki teman saya itu bisa kocar-kacir atau rusak usahanya, rusak pekerjaannya. Bagaimana kita bisa hidup bahagia kalau pikiran kita seperti itu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, wa man yaf'al dhalika ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرٌ عَظِيمًا. Tidak ada kebaikan di dalam kumpul-kumpul kita, di dalam pembicaraan-pembicaraan kita, kecuali orang yang memerintahkan sedekah, amar ma'ruf, dan membenahi serta islah di antara manusia. Barang siapa yang melakukan itu di dalam rangka mencari ridha Allah, maka kami akan balasnya dengan pahala yang agung, pahala yang besar. Berarti, ikhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, niatan kita untuk berbuat baik dan berbuat sebaik-baiknya untuk manusia dan untuk sesama kita merupakan sarana yang paling bagus untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Dengan kita berbuat seperti itu, hasad akan hilang. Dengan kita berbuat seperti itu, dengki akan lenyap. Dengan berbuat itu, hasad akan hilang. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, sarana supaya kita mendapatkan kebahagiaan, menyibukkan waktu-waktu kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat atau dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Tidak ada satu hari-hari yang indah. Tidak ada detik-detik yang indah dan berharga kecuali hari-hari, jam-jam, detik-detik yang kita habiskan untuk hal-hal yang positif. Sehingga orang yang selalu berpikir untuk berbuat baik, untuk mencari hal-hal yang terbaik bagi dirinya, dan membiasakan setiap hari mencari yang terbaik untuk dirinya, insya Allah kegelisahan, gundah, sedih itu akan menjauh. Kegelisahan yang menimpa dirinya ini akan hilang sirna karena pekerjaan-pekerjaan tersebut terlupakan. Maka orang yang dikurung dengan kesedihan di rumah lain dengan orang yang sedih tapi bisa berangkat ke majlis ta'lim. Lain orang yang sekarang ini dikurung kesedihan di rumah saja dengan orang yang sedih, gelisah, tetapi bisa melakukan aktivitas-aktivitas amal soleh, baik berupa sosial dan yang lainnya. Selanjutnya, hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan seseorang, kalau seseorang itu bisa selalu berpikir, konsentrasi penuh terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sekarang, tidak terbentuk sedih itu akan menjauh. Kegelisahan yang menimpa dirinya ini akan hilang sirna karena pekerjaan-pekerjaan tersebut terlupakan. Maka orang yang dikurung dengan kesedihan di rumah lain dengan orang yang sedih tapi bisa berangkat ke majelis ta'lim. Lain orang yang sekarang ini dikurung kesedihan di rumah saja dengan orang yang sedih, gelisah, tetapi bisa melakukan aktivitas-aktivitas amal soleh, baik berupa sosial dan yang lainnya. Selanjutnya, hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan seseorang. Kalau seseorang itu bisa selalu berpikir konsentrasi penuh terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sekarang, tidak terbawa kesedihan masa lalu, trauma masa lalu, dan tidak juga

sial dan yang lainnya. Selanjutnya, hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan seseorang. Kalau seseorang itu bisa selalu berpikir, konsentrasi penuh terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sekarang, tidak terbawa kesedihan masa lalu, trauma masa lalu, dan tidak juga dijerat dengan ketakutan-ketakutan sesuatu masalah yang akan terjadi. Toh masa lalu tidak akan bisa dirubah lagi. Tidak bisa hanya disesali, apalagi stres dengan masa lalu. Maka orang yang selalu dihantui trauma masa lalu, dia akan tidak bisa menjadi orang yang bahagia. Bahkan kehidupannya selalu was-was, selalu canggung, tidak percaya diri. Maka bagi siapa saja yang ingin mendapatkan satu kebahagiaan di dunia, nyahkan perasaan-perasaan trauma masa lalu, frustasi, tidak mau melakukan apa-apa karena stres, karena gelisah, karena trauma perbuatan-perbuatan buruk di masa yang lalu. Atau kita ketakutan terhadap perkara-perkara atau masalah-masalah yang akan terjadi. Padahal tidak semua yang kita perkirakan itu terjadi. Wong semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu sikap yang sangat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz." Berusahalah sebaik-baiknya untuk meraih sesuatu yang paling bermanfaat untuk diri kamu. Artinya, apa sih sekarang ini yang terbaik untuk saya, yang paling bermanfaat untuk saya, baik sisi dunia, sisi akhirat, dan sisi agama. Kalau orang berpikir seperti itu, tidak akan dia itu hidup terhayal dengan hayalan-hayalan yang serba menakutkan. Terus kita lanjutkan, wasta'in billah, mintalah isti'anah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu itu tidak semata-mata karena usaha kita, tetapi juga dan bahkan sesuatu yang kita bisa raih itu hanya karena pertolongan dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap. Wala ta'jaz, dan jangan sampai kita itu memiliki sifat lemah. Belum apa-apa sudah bilang tidak bisa, belum apa-apa sudah dihantui trauma masa lalu, belum apa-apa takut jatuh. Maka sangat berbeda orang yang mau naik sepeda motor dan jatuh, dan itu lebih baik daripada enggak pernah jatuh sama sekali, juga enggak pernah naik sepeda motor. Tidak bisa dibanggakan sama sekali, dan bukan suatu kebanggaan, saya itu enggak pernah jatuh dari sepeda motor. Iya, layaan enggak pernah naik. Wala ta'jaz. Jangan sampai kita itu frustasi, jangan sampai kita itu putus asa, lemah, belum mengerjakan apa-apa, sudah bilang tidak bisa, tidak mungkin, atau berprinsip nasi sudah menjadi bubur. A'udzubillah. Wa in asabaka syai', kalau kita sudah melangkah, kalau kita sudah melakukan sesuatu, dan juga kita telah isti'anah meminta bantuan kepada Allah, terus kemudian tertimpa sesuatu yang buruk, fala takul, jangan sampai kamu mengatakan, lau anni fa'altu kada, kana kada wa kada. Jangan sampai kita mengatakan, atau jangan sampai Anda mengatakan, kalau seandainya saya berbuat seperti ini kan tidak begini. Kalau saya tadi itu lewat jalan ini kan enggak jatuh, enggak boleh. Walakin qul, akan tetapi katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftaha amal syaitan.

Tetapi katakan, semua ini adalah qadarullah, keputusan Allah, kehendak Allah, dan apa yang dikehendaki Allah pasti dilakukan dan pasti terjadi. Karena lau, karena menyatakan seandainya itu membuka peluang setan untuk menggoda kita. Membuat peluang setan untuk menjerat kita. Yang selanjutnya kita akan membahas masalah cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghilangkan kegelisahan. Di antara yang paling bagus dan paling tepat cara untuk menghilangkan kegelisahan dan mendatangkan kebahagiaan, memperbanyak zikir. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tidak ada sesuatu saat yang paling berbahagia. Tidak ada suasana yang paling terang benderang tatkala hati tersebut banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantungkan ketenangan tidaknya hati itu pada zikir. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah,

Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati itu akan tenang. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu menyatakan, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma'il samak." Zikir buat hati itu seperti air buat ikan. Sebagaimana ikan tidak akan bisa hidup tanpa air, maka hati pun tidak akan bisa hidup tanpa zikir. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, tatkala kita mau berzikir dan terus berzikir, berarti kita memiliki kemauan yang kuat untuk menghidupkan hati. Begitu juga kalau kita selalu menumpahkan dan selalu memberikan air ke dalam kolam atau ke dalam akuarium, maka ikan-ikan pun akan hidup dengan tenang dan ikan ini akan hidup dengan langgeng. Tapi kalau kita ini menjauh dari zikir, sebagaimana kita itu menjauhkan ikan dari air, tidak ada ceritanya, ikhwati rahimakumullah, air itu hidup di jalan-jalan aspalan. Sebagaimana tidak ada ceritanya, orang yang menginginkan kebahagiaan, ketenangan hati, menjauh dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir merupakan satu senjata. Zikir merupakan satu alat. Zikir merupakan satu perangkat yang tidak boleh tidak bagi hati yang merindukan ketenangan dan kebahagiaan. Masya Allah, hadirin rahimakum. Kalau kita menelusuri beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir, tentang pentingnya zikir, dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Sampai kalau kita mencermati filosofi salat, ikhwati fillah, sebetulnya inti daripada salat itu adalah tazkir, mengingatkan. Mungkin kita lupa di duhur, diingatkan di asar. Lupa di asar, diingatkan di maghrib. Lupa di maghrib, diingatkan di isya. Lupa di isya, diingatkan di subuh dan seterusnya. Masya Allah. Kehidupan yang selalu berzikir, kehidupan yang selalu dekat kepada Allah. Bahkan kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau tidur setelah tidur, masuk rumah keluar rumah, masuk masjid keluar masjid, pergi pulang, semuanya penuh dengan zikrullah, full zikir kehidupan. Bagaimana syaitan bisa mengganggu kita? Bagaimana iblis bisa menggoda kita kalau setiap saat kita persenjatai diri kita dengan zikir? Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, barang siapa yang keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dikatakan malaikat ini dikatakan kepadanya, ukita wa kufita wa hudita, engkau telah mendapatkan perlindungan, engkau telah mendapatkan penjagaan, dan engkau telah mendapatkan hidayah. Dan juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sekarang tidur, maka syaitan meletakkan di tengkuk kita 3 ikatan. Semua ikatan diisi rekaman, wahai anak Adam, tidurlah yang panjang, tidurlah terus, karena malam masih panjang. Dikatakan oleh Rasulullah selanjutnya, barang siapa yang bangun dan berzikir, in halat uqdatan, maka lepaslah 1 ikatannya. Barang siapa yang berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua, dan barang siapa yang sholat subuh, maka lepaslah ikatan itu. Fa asbaha nasyitan tayyibal tayyiban nafsi. Maka pagi-pagi menjadi orang yang giat, semangat, berseri-seri wajahnya, dan juga tayyiban nafsi, jiwanya baik, jiwanya bagus.
tidak susah, tidak gelisah, dan jauh dari nilai-nilai frustasi. Dia akan hidup bersahaja, menghadapi segala sesuatu dengan tabah, thayyiban nafs, tidak murung, tidak berat diajak untuk ibadah, diajak untuk amal soleh. Ini orang yang selalu membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga di sana kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, sarana-sarana, alat-alat, perangkat-perangkat untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Di antaranya kita tahaddus bin ni'mah. Kita mencoba untuk mengukur di depan ke musibah, di depan malapetaka atau bencana-bencana yang kita hadapin ini, kita ukur dengan nikmah yang diberikan oleh Allah. Masya Allah, ikhwati fillah, kalau kita cermati, kalau kita renungkan dengan baik antara musibah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tidak ada apa-apanya. Sehingga Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, enggak bisa ngitung. Sehingga ahlu hikmah mengatakan, sesungguhnya nikmat itu bisa diketahui dengan lawannya. Orang baru tahu nikmatnya mata kalau sudah penglihatannya diambil Allah. Orang baru tahu nikmatnya kaki kalau sudah kakinya dikurangi nikmatnya oleh Allah. Orang baru tahu nikmatnya tangan kalau sudah tangannya ini dikurangi fungsinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebetulnya orang yang hidup di dunia ini tidak layak untuk berkeluh kesah kalau dipandang dari sisi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kalau kita itu bersikap apa yang diajarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man fauqa." Saya ulangi. "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fauqakum." Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, artinya di dalam masalah urusan-urusan dunia, di dalam masalah urusan-urusan materi, di dalam masalah urusan-urusan kenikmatan sesaat. Wala tanzuru ila man fawqakum, jangan sekali-kali kamu lihat orang yang di atas kamu. Maka sikap seperti itu lebih layak, lebih pas orang tersebut bisa menghargai nikmat Allah. Kita bisa menghargai nikmat Allah. Tapi kalau kita di dalam masalah urusan nikmat, urusan dunia materi, selalu melihat atas kita, enggak pernah bisa bersyukur dan selalu merasa kurang, dan lebih ngenes lagi, selalu merasa miskin. Subhanallah, hadirin rahimakumullah. Kalau orang ini selalu nikmat itu ada di tangan orang, betapa sedihnya, betapa gelisahnya, betapa sumpeknya hidup. Tak pernah mensyukuri apa yang ada di tangannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukanna. Zuhudlah kamu di dunia ini, artinya terima apa adanya yang diberikan oleh Allah di dunia ini, maka Allah akan sayang sama kamu. Dan terimalah apa yang di tangan kamu, jangan sampai ngelirik apa yang di tangan orang, maka orang juga akan senang sama kamu. Ini kunci, ini cara. Cuman kebanyakan orang ini, ikhwati rahimakumullah, menggantungkan senang dan tidak senangnya Allah itu di materi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramana.

Anan, yang arti simpelnya, sebagian orang, sebagian manusia ini ada yang dicoba oleh Allah, dikasih nikmat banyak, jabatan juga tinggi, serba basah, serba empuk, dia bilang Allah sayang sama saya. Dan ada di antara mereka kalau sudah dicoba oleh Allah, dikasih seret rezekinya, kurang duitnya, dia bilang Allah enggak sayang sama saya. Padahal kaedah sayang dan tidak sayang itu bukan masalah diuji atau tidak diuji. Bahkan kalau kita melihat hadis Rasulullah yang lain, pertanda sayangnya Allah itu kepada hambanya, banyaknya ujian yang menimpa dia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, innallaha idza ahabbal qauma ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau sayang sama hambanya banyak dicoba. Sehingga di dalam hadisnya juga ditegaskan, dalam hadis yang lainnya, inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya itu para nabi, kemudian orang yang sepadan dengan mereka-mereka para nabi di dalam masalah kadar iman. Kemudian nanti orang itu dicoba sesuai dengan kadar agamanya. Semakin kuat agamanya, semakin kuat cobaannya, semakin lemah dan semakin lemes imannya, juga semakin lemes cobaannya, semakin ringan. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan juga ketenangan hati kita, melupakan kesedihan-kesedihan, melupakan kegelisahan-kegelisahan di masa yang lalu. Dan juga jangan sampai kita dirisaukan terhadap hal-hal yang di depan kita. Karena orang yang selalu berpikir seperti itu dan cara hidupnya seperti itu, tidak ubahnya dengan orang yang gila. Pun semuanya sudah tidak jelas. Kita tinggal menunggu putusannya. Masa lalu kalau memang itu berhubungan dengan dosa, trauma dengan perbuatan-perbuatan maksiat, jalan keluarnya kan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak bisa berprinsip nasi menjadi bubur, tidak. Allah saja memberikan satu rayuan yang indah kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Sebagaimana di dalam firman-Nya, a'udzubillahi

Katakanlah, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku yang bermaksiat dan melempuri dosanya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat-rahmatku. Artinya, ikhwati fillah, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas daripada azabnya murka. Jadi jangan sampai yang sekarang ini trauma dengan maksiat, dengan perbuatan dosa yang begitu besarnya, masa muda yang begitu kotornya, sekarang kita frustasi, tidak ada kesempatan ibadah, tidak sama sekali. Kalau kita bercerita tentang kaum di antara kaum Bani Israel, ada yang ingin bertaubat setelah membunuh 99 orang, kemudian meminta fatwa atau penjelasan nasihat kepada salah seorang alim, dikatakan taubat kamu tidak diterima, maka orang itu pun dibunuh, sang kiai itu pun dibunuh, lengkaplah 100. Maka dia terus dan terus mencari, apakah taubat saya ini bisa diterima? Maka datanglah kepada seorang alim, menasihati dia bahwa taubat kamu diterima dan bisa diterima oleh Allah, asalkan kamu mau pindah tempat, mau hijrah ke tempat yang lain. Sehingga sebelum nyampe ke tempat yang dihijrahi, dia meninggal. Ikhwatifillah. Sampai di dalam masalah meninggalnya ini dibuat perebutan antara Malaikatul Rahmah dan Malaikatul Azab. Katanya Malaikatul Rahmah, ini hak saya, ini adalah termasuk bagian saya. Katanya Malaikatul Azab, ini bagian saya, bukan bagian kamu. Akhirnya Allah mengutus suatu utusan untuk memutuskan apakah orang ini berhak untuk masuk ke rahmat Allah atau azab Allah. Sehingga diukur, hadirin sekalian. Ternyata dia lebih dekat satu jengkal kepada rahmat Allah. Akhirnya dimasukkan kepada rahmat Allah menjadi hak Malaikatul Rahmah. Subhanallah. Ternyata banyak contoh-contoh. Banyak kisah-kisah orang yang gelap masa lalunya. Dan mungkin lebih gelap daripada kita, taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selagi nyawa, selagi roh ini tidak ditengkorokkan. Selagi maut ini belum menjemput manusia. Sebelum Allah subhanahu Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya disebutkan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'ish syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selagi matahari ini tidak terbit di barat, alias kiamat. Sehingga tidak ada alasan kita mengatakan dan menyatakan, memponis diri kita, saya ditakdirkan menjadi orang yang jelek, saya memang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah, sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur. Tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menghibur kita, masih menghibur orang-orang yang melumpuri dirinya dengan perbuatan dosa itu dengan hadisnya yang indah. Innallaha yabsutu yadahu bin-nahar liyaqbala musi'al lail. Wa innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyaqbala musi'an nahar. Sesungguhnya Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang jelek di malam hari, orang yang berbuat maksiat di malam hari. Dan Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa di siang hari. Subhanallah, hadirin sekalian. Subhanallah, kalau hati seseorang sudah terbuka untuk menerima hidayah, sambil dibarengi dengan terus dan terus menimba ilmu, maka tidak ada istilahnya frustasi, tidak ada istilah terlanjur. Maka di sini perlu saya sisipkan,
Pentingnya ilmu, bahwa ilmu itu adalah sarana yang terpenting seseorang untuk mendapatkan hidayah. Karena dari ilmu itu pintu-pintu hidayah akan terbuka. Dengan ilmu pintu-pintu petunjuk hidup akan terbuka lebar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran yang indah, perbedaan antara orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

adakah sama orang yang sekarang ini berjalan tegak dengan orang yang berjalan telungkup? Ibarat orang yang berjalan tegak ini adalah orang yang memiliki ilmu. Melangkah di dalam hidup ini selalu didasari dengan ilmu. Setiap langkah-langkahnya ini didasari dengan petunjuk ilmu. Maka orang yang seperti ini jelas cepat nyampe, tahu arah, tahu isyarah, tahu alamat. Lain halnya dengan orang yang sekarang ini berjalan telungkup. Ibarat orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu, serba susah. Enggak tahu arah, enggak tahu alamat, enggak tahu rambu-rambu, jelas kesasarnya daripada nyampe-nya. Itulah ilmu dan itulah pentingnya ilmu. Maka kalau kita sekarang ikhwati fillah bisa memberikan makan jasad kita sehari 3 kali, sangat zalim kalau kita ini tidak bisa memberi makan rohani kita ini 3 kali sehari. Kalau kita mengikuti teori keseimbangan kan harus seimbang antara jasmani dan rohani. Masa kita bisa memberi makan jasmani kita setiap hari minimal 3 kali, bahkan di sana masih ada menu tambahan. Kita kadang-kadang rohani kita biarkan kosong melompong, tidak diberi makan. Padahal kalau kita mengalami busung lapar, resikonya itu tidak berat, akibatnya tidak berat, paling banter dibawa ke rumah sakit, yang ngerasain sakit itu yang ngalamin sakit. Tetapi kalau sekarang orang itu kena busung rohani, yang menderita sakit, yang menderita payah, yang menderita susah itu tidak hanya pelakunya saja, orang lain juga ngerasain. Maka ilmu adalah satu alternatif yang paling harus kita prioritaskan dalam rangka untuk meraih satu kebahagiaan. Di samping ilmu itu surga, di samping ilmu itu adalah jihad fi sabilillah. Ilmu merupakan satu hal yang menjadi ukuran standar kesadaran seseorang di dalam beragama. Artinya, semakin cukup ilmu seseorang, semakin cukup pula nilai kesadaran dia di dalam beragama. Dan semakin minim ilmu seseorang, ikhwah billah, semakin susah untuk diajak berjuang, diajak untuk senang dan menyenangi, mencintai agama Allah yang tercintai. Sehingga ilmu ini dijadikan oleh Rasulullah baik dan buruknya seseorang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka dia akan dipahamkan di dalam masalah urusan-urusan agamanya. Sebaliknya, orang yang tidak diinginkan oleh Allah baik, biasanya susah untuk diajak mempelajari agama, memahami agama, mengilmui agama ini. Maka tidak ada perbedaan bahwa agama itu ilmu, ilmu itu agama. Sehingga di antara ulama, Muhammad ibnu Sirin mengatakan di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun, fanzur amman ta'khuduna dina." Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, agama itu adalah ilmu. Maka lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu tersebut. Mana sih sekarang ini ajaran agama yang tidak pakai ilmu? Sholat ada ilmunya, puasa ada ilmunya. Semua rukun iman, rukun Islam itu tidak sepi dari ilmu. Bahkan orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling baik di dalam agamanya adalah orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama." Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang ulama. Orang yang memiliki ilmu. Ilmu yang bermanfaat, bukan setiap ilmu. Sehingga Hasan Al-Basri menegaskan, "Al-ilmu ilman." Ilmu itu ada 2 macam. Ilmun fil lisan,
وَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ وَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ ذَاكَ هُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang di dalam lisan, itulah yang menjadi beban nanti bagi orang yang memilikinya. Yang keduanya, ilmu fil qalbi, ilmu yang di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Di samping manfaatnya ilmu, yang saya sebutkan di atas, ilmu itu, ikhwati fillah, bisa menghilangkan kebodohan dan melenyapkan kesalahpahaman. Orang bodoh karena tidak punya ilmu, orang salah paham terhadap Islam juga karena tidak menguasai ilmunya. Sering kita dengar mencerca, ada orang yang mencerca, ada orang yang mencela Islam. Musibahnya awalnya itu karena tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui apa isi Al-Quran, apa isi hadis, akhirnya mencela. Maka Imam Syafi'i menegaskan, kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela perkataan-perkataan yang baik, musibahnya, akar permasalahannya, muaranya karena salah paham, karena pemahaman-pemahaman yang sakit. Maka di sini antara pemahaman yang sakit, yaitu pemahaman yang rusak, pemahaman yang sakit, pemikiran yang pincang karena enggak lengkap ilmunya, menyebabkan orang itu mencacat, mencerca kebenaran. Di samping juga hawa nafsu. Sehingga ilmu bagi seorang muslim, ilmu bagi seorang yang mengidamkan kebahagiaan adalah segala-galanya. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di antara sarana yang bisa meraih kita hidup bahagia adalah kita selalu berdoa. Karena kehidupan ini tidak melulu usaha saja, tidak ada harganya usaha yang tidak disertai dengan doa, dan doa ini kurang lengkap kalau tidak dibarengi dengan usaha. Maka ada orang yang mengatakan, ad-du'a silahul ibadah, silahul mukmin, doa itu adalah senjata orang mukmin, sangatlah benar. Tidak ada senjata yang ampuh, tidak ada senjata yang paling baik bagi seorang mukmin kecuali doa. Di samping doa itu ibadah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, ad-du'a huwal ibadah, doa ini juga bisa menghilangkan, bisa merubah takdir. Sebagaimana apa yang ditegaskan atau hadis yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ahmad, la yaruddul qadar illa du'a, tidak ada yang bisa menghindarkan takdir, menolak takdir kecuali doa. Maka tidak ada ruginya orang yang berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala marah kalau kita ini tidak berdoa. Inilah perbedaan antara khalik dengan makhluk. Kalau khalik, kalau Allah ini, kalau tidak diminta marah. Kalau diminta, sering diminta itu senang. Lain dengan hamba, semakin sering diminta, semakin enggak senang. Semakin marah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, innallaha yaghdhabu idza lam yus'al. Allah itu marah kalau tidak diminta. Maka kita mari, di samping kita merealisasikan firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Karena doa itu ibadah, dan doa itu menyelesaikan dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang tidak bisa diselesaikan dengan akal. Berapa banyak masalah-masalah menurut akal itu tidak bisa diatasi, tapi bisa diatasi dengan doa. Masya Allah, ikhwati fillah, kalau kita mencermati cerita orang yang terjepit di gua dengan batu itu, bukankah batu tersingkir karena doa?
juga di antara nabi-nabi yang dahulu yang sudah putus asa tidak punya anak dikaruniai anak oleh Allah juga dengan berdoa. Nabi Yunus selamat dari perut ikan, Nabi Nuh selamat, Nabi Musa selamat, semuanya karena doa dan karena wasilah doa. Maka kita tegaskan di sini, banyak perkara-perkara yang kita hadapi menurut akal kita sudah tidak bisa diatasi. Ketahuilah, di sini akan bisa diatasi dengan doa. Maka marilah kita berdoa dan terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu untuk mengabulkan doa. Di sini perlu saya jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa istajaba Allah ta'ala bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak ada unsur dosa dan memutuskan silaturahmi, maka Allah akan kabulkan satu di antara tiga. Yang pertama, mungkin saja doanya dikabulkan di dunia. Yang keduanya, mungkin disimpan oleh Allah di akhirat. Yang ketiganya, mungkin saja digunakan untuk menolak bala, menolak musibah yang mau menimpa kita. Siapa tahu hadirin sekalian, ikhwati fillah, karena kita rajin berdoa, yang asalnya kita itu mau kena musibah dibatalkan oleh Allah karena doa kita. Maka kita jangan sampai berhenti berdoa karena merasa tidak terkabulkan. Subhanallah. Sebetulnya orang mukmin itu kalau berpikir dengan baik, toh kalau seandainya tidak dikabulkan sama sekali, berdoa itu kan ibadah. Orang beribadah itu kan dapat pahala. Maka di antara doa-doa yang bisa menghibur hati, di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu ammatika nasiyati biyadika adlun fiya qada'uka madin fiya hukmuka Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka aw sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib 'indaka anta ja'al al-qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba ghammi. Katanya, hadirin sekalian, siapa yang berdoa dengan doa ini, Rasulullah menjamin kesusahan, kegelisahan, gundah ini akan hilang. Masyaallah. Ini merupakan suatu doa yang besar, yang agung, yang berharga untuk menawar kegelisahan hati kita. Selanjutnya di sana ada doa juga, di antaranya yang bunyinya, Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati hi ilaiha ma'adi waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena agama sebagai tulang punggungku, dan perbaikilah duniaku ya Allah karena dunia tempat ma'isyahku, dan perbaikilah akhiratku ya Allah karena sesungguhnya akhiratku adalah tempat akhir tinggal, dan perbaikilah kehidupanku dan tambahlah di dalam kehidupanku setiap kebaikan, dan usahakan, dan ya Allah, jadikanlah kematianku ini sebagai pelipur, sebagai peristirahatan dari seluruh kejelekan, dari seluruh keburukan. Inilah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan di sana masih banyak sekali doa-doa, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat baik untuk kita baca, yang sebagai sumber ketenangan hidup kita, sebagai alat kita untuk meraih kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan. Di sana ada lagi cara atau kiat-kiat kita untuk menepis atau meringankan kegelisahan. Di antara cara itu adalah menggambarkan
paling jelek musibah yang menerima menimpa kita. Artinya, kita kira-kirakanlah. Perkiraan itu yang paling terjelek. Kesedihan yang paling terjelek itu begini, kegelisahan yang paling terjelek begini. Artinya, kalau kita sudah membuat schedule kesedihan yang paling terjelek itu seperti ini, kita akan sanggup dan siap menghadapi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu dibutuhkan tatkala tatapan pertama kali. Artinya orang itu semakin siap menghadapi musibah, orang itu semakin siap menghadapi kegelisahan, semakin memperingan kegelisahan itu sendiri, memperingan kesedihan itu sendiri. Tapi kalau orang ini siapnya cuma ingin dapat nikmat, siapnya cuma enak saja, tidak siap untuk menerima tidak enak, tidak siap menerima musibah, maka di sini ya kagetnya itulah yang nanti membuat hati itu semakin gelisah. Karena orang yang hanya siap mendapatkan kenikmatan, tidak siap mendapatkan keburukan, rata-rata dia akan cepat ngeluh, cepat gelisah tatkala mendapatkan kesedihan atau musibah sekecil apapun. Tapi kalau orang ini sudah sejak lama mempersiapkan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjelek, kemungkinan-kemungkinan yang terburuk di dalam seluruh langkah, baik itu di dalam kerjaannya, di dalam bisnisnya, dagangannya, insya Allah dia akan siap menghadapi segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi. Ini cara. Dan terintinya, orang yang seperti itu juga akan siap. Kesiapan tidak di dalam menghadapi kesedihan, disambut dengan sabar akan mendapatkan pahala. Siap menyambut kegembiraan, nikmat, dengan syukur dia juga akan mendapatkan pahala, sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Inilah hal-hal yang bisa juga memperingan ketegangan-ketegangan syaraf, memperingan ketegangan-ketegangan otak, memperingan kesedihan-kesedihan dan kepenatan pikiran. Maka orang yang bersikap seperti itu termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, bagaimana kita untuk meraih kebahagiaan? Caranya adalah kita menghadapi musibah, bencana atau kegelisahan, kesedihan itu dengan menguatkan hati kita. Jangan sampai kita itu cepat stres, reaktif, emosional. Bahkan setelah mendapatkan kebahagiaan sekecil apapun, langsung waham-waham atau khayalan-khayalan, ketakutan-ketakutan yang tidak ada dasarnya itu muncul. Sehingga pikiran-pikiran buruk menghantui dirinya. Pikiran-pikiran yang jeleneh, bahkan sama sekali khayalan belaka, seakan-akan di depan matanya. Ya, orang yang seperti ini, ikhwati fillah, akan dihantui dengan perasaan-perasaan was-was, perasaan-perasaan gelisah yang tidak ada dasarnya, ketakutan-ketakutan yang tidak ada alasannya. Jadi orang ini sebetulnya tidak dibikin stres oleh masalah-masalah yang nyata, yang benar-benar musibah. Tetapi dibikin stres gundah oleh masalah pikirannya sendiri. Jadi dia ini disusahkan oleh pikirannya sendiri, tertekan oleh pikiran-pikiran yang serba ketakutan. Nah, ini harus kita nyahkan, dan ini berbahaya sekali. Kalau ini dibiarkan, maka orang tersebut akan kena stres, kena penyakit-penyakit yang aneh-aneh, sifatnya kejiwaan. Jiwanya akan lusuh, rusak, pikirannya akan menjadi pikiran seperti orang-orang yang gila atau setengah gila. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah.
ada sarana yang sangat-sangat baik dan penting untuk kita memiliki stabilitas batin dan hidup istiqomah serta bisa meraih kebahagiaan. Menciptakan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal inilah hadirin rahimakumullah merupakan satu alat yang terpenting orang hidup bahagia. Kalau sudah orang ini kehilangan tawakal kepada Allah, ketergantungannya ini macam-macam. Ada di antara mereka yang tergantung kepada dukun, ada yang tergantung kepada kuburan, ada yang tergantung kepada jimat-jimat, ada bahkan yang tergantung kepada benda-benda yang lebih rendah, lebih hina daripada diri. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Bahkan di dalam ayat yang lainnya Allah menegaskan, "Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Tawakkallah kalian kepada Zat yang hidup tidak pernah mati. Kalau kita bertawakal bergantung kepada kuburan, kuburan ada habisnya. Bahkan sejak awal sudah benda mati. Kalau kita bertawakal kepada benda-benda keramat ada habisnya. Bisa hilang, bisa tumpul khasiatnya. Kalau kita bertawakal kepada makhluk, makhluk itu kadang-kadang juga bisa mengalami perubahan. Kalau sekarang ini bergantung kepada kekayaannya, suatu saat kekayaannya juga akan hilang dan lenyap. Kalau kita bergantung kepada jabatannya, suatu saat jabatannya juga akan diambil oleh Allah. Maka siapa yang sekarang ini bertawakal kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicukupinya. Karena dia Zat yang hidup tidak pernah mati, Zat yang selalu dan selalu bangun, tidak pernah tertidur, tidak pernah kantuk, tidak pernah lalai, dan tidak pernah melalaikan kita. Sami'un basir, mendengar dan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Paling tahu, khabirun bima ta'malun, paling tahu terhadap apa yang kalian kerjakan, sangat tahu apa yang kalian butuhkan. Maka sangat layak, ikhwati fillah, kalau tawakal kepada Zat ini. Tawakal yang paling tahu kebutuhan kita. Tawakal kepada Zat yang paling mengerti, yang paling mendengar, yang paling melihat terhadap apa yang saya atau kita butuhkan atau makhluk butuhkan. Tapi kan yang namanya makhluk itu pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya serba kurang. Sehingga otomatis juga kurang perhatian kita kepada kurang perhatian dia kepada kita. Maka yang tawakal kepada selain Allah kelirunya itu di situ. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan disusahkan oleh hayalan-hayalan, kesedihan-kesedihan atau pikiran-pikiran ketakutan atau tidak memiliki sifat picik. Bahkan seluruh problematika, seluruh permasalahan hidup diawali dengan dada luas. Dihadapi dengan perasaan-perasaan yang tabah, perasaan-perasaan yang kuat, karena dilandasi kuatnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu saya tegaskan tentang masalah tawakal. Perlu kita ketahui bahwa tawakal itu bukan hanya sekedar suatu akhlak seorang muslim. Bahkan akhlak itu lebih daripada itu, merupakan satu akidah. Barang siapa yang tawakal kepada selain Allah, berarti telah merusak akidah. Barang siapa yang bertawakal atau tergantung kepada perdukunan, berarti dia telah terjebak kepada kesyirikan. Barang siapa yang tawakal atau tergantung kepada benda-benda keramat, berarti dia telah terjebak kepada kehidupan tahayul, kehidupan serba bid'ah dan khurafat. Maka jangan sampai di antara kita memahami tawakal itu hanya sebagai realisasi akhlak seorang muslim.
Lebih dari itu merupakan realisasi akidah seorang muslim. Sehingga kita temukan di dalam ayat-ayat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang musyrikun, orang-orang yang merusak akidahnya. Di sini kalau kita melihat realita kehidupan manusia saat ini, karena jauhnya dari nilai agama, karena jauhnya dari ulama, karena jauhnya dari akidah, banyak berpindah tawakal kepada Allah, berpindah kepada tawakal kepada kuburan, kepada dukun dan yang lainnya. Padahal ancaman Allah Subhanahu wa taala sangat keras sekali, dan juga ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sangat keras sekali. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fala yuqbal salatu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun menanyakan tentang sesuatu, maka Allah tidak menerima salatnya 40 hari. Yang keduanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang menanyakan sesuatu kepada dukun atau tukang ramal lalu membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kafir terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata bahayanya tawakal kepada selain Allah itu tidak hanya dari sisi akhlak saja. Dari sisi akidah itu lebih berbahaya. Sehingga kita lihat mereka bahkan di antara kaum muslimin mau nanam tanaman pergi ke dukun atau kuburan. Mau dagang datang ke dukun, mau naik jabatan datang ke dukun. Mau apa saja, bahkan mau nikah juga pergi ke dukun. Inilah karena lemahnya tawakal dia kepada Allah. Kurang percaya diri, kurang pede terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga pemberantasan hal ini tidak bisa dilakukan oleh personel atau individu saja. Bahkan lembaga, semua masyarakat, negara, semuanya harus ikut serta menunjukkan, meluruskan, memberikan pengertian-pengertian pemahaman tentang hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, jangan sampai kita itu membuat susah atau nyusahin orang lain. Kalau sekarang ini langkah-langkah hidup kita selalu membuat susah orang lain atau selalu nyusahin orang lain, bagaimana kita bisa mendapatkan bahagia? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, la yafriku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Jangan sampai seorang mukmin itu misah, mentalak itu dengan orang mukminah atau wanita-wanita mukminah. Kalau seandainya sekarang dia itu benci sebagian dari akhlaknya, ketahuilah di sana masih ada akhlak-akhlak, tingkah laku, perilaku-perilaku yang masih baik, yang masih menyenangkan hati kita. Artinya hadirin sekalian, kalau kita melihat orang atau orang itu membuat benci kita, ketahuilah di sana masih ada akhlak-akhlak, masih ada perilaku-perilaku yang baik. Tidak semua orang itu semuanya jelek. Maka mungkin saja sekarang yang kita lihat itu buruk, ada kebaikan-kebaikan lain di sisi lain yang menguntungkan kita. Maka di dalam bergaul, di dalam bersosial ini jangan cepat memvonis.
Jangan cepat kita memberikan satu hukuman kepada orang. Tetapi yang kita depankan, yang kita kedepankan adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena setiap manusia mukmin ini memiliki potensi, memiliki kelebihan-kelebihan, mungkin di dalam satu sisi dia memiliki kekurangan banyak, tetapi di dalam sisi lain memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak saya miliki, yang tidak kita miliki, dan juga tidak kamu miliki. Khususnya di dalam masalah kehidupan berkeluarga. Kadang-kadang si suami memandang si istrinya antipati, pandangan sebelah saja. Tidak mencoba untuk menggali, tidak mencoba untuk melihat perilaku-perilaku lain yang positif. Kalau sudah benci dalam satu tindakan, semua dirakai. Inilah yang dikatakan oleh ahli atau penyair, Ainur Ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawi. Mata keridhaan, mata kesenangan, kalau sudah senang, semua aib itu menjadi baik, semua aib itu ditutupin, tertutupin. Tapi kalau sudah mata kebencian, melihat dari sisi atau dengan cara kebencian, maka seluruh kebaikan ini menjadi buruk, semuanya menjadi buruk, dan tidak ada baiknya, tidak bagus. Cara pandang seperti itu, khususnya di dalam hidup bersosial dan bermasyarakat, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan juga tidak mendapatkan teman. Mana sih manusia ini yang semuanya baik, manusia yang sempurna? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam ini adalah salah, dan tempatnya salah, dan sebaik-baiknya yang salah adalah yang mau bertaubat. Inti yang kita ambil dari hadis itu, pada hakikatnya manusia ini tidak sempurna, manusia ini tempatnya salah, manusia ini bisa sempurna karena bersatunya manusia itu. Artinya, satu sama lain ini saling melengkapi, satu sama yang lainnya ini saling menasihati. Inilah hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang mencita-citakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah cara-cara untuk menghilangkan kegelisahan. Konsep untuk mendatangkan ketenangan batin, stabilitas batin, dan penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Dari hadis yang kita baca di atas, larangan kita untuk memisah, membenci. Jadi dilarang orang mukmin itu membenci mukminah atau muslimah, wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah. Mungkin saja kita benci dalam satu sisi, sisi lain ada kebaikannya. Kita benci dalam satu sisi moral, tingkah laku, mungkin dari sisi yang lainnya ada baiknya. Dari hadis di atas diperintahkan pada setiap suami untuk muasyarah, muamalah, mempergauli sang istri ini dengan pergaulan yang baik, dengan pergaulan yang penuh dengan kasih sayang, pergaulan yang adil, bijak, dan tidak rusak-rusuk, tidak emosional, tetapi selalu didasari atas kasih sayang yang penuh dengan ketegasan, arif bijaksana yang penuh dengan nilai-nilai moral. Kalau seperti itu, insya Allah kita akan menemukan keluarga yang diidam-idamkan, keluarga bahagia, rumah tangga yang tenang. Yang selanjutnya, untuk kita bisa menghilangkan kegelisahan dan kegundahan ini,
ternyata kita masing-masing harus menegakkan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak setiap orang yang memiliki hak. Ini untuk muasyarah, muamalah.

diidam-idamkan keluarga bahagia, rumah tangga yang tenang. Yang selanjutnya, untuk kita bisa menghilangkan kegelisahan dan kegundahan ini, ternyata kita masing-masing harus menegakkan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak setiap orang yang memiliki hak. Satu contoh saja di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau antara suami dan istri ini masing-masing menegakkan kewajiban masing-masing, yang suami juga melakukan atau melaksanakan, menunaikan apa-apa yang menjadi kewajibannya, yang istri pun menunaikan apa-apa yang menjadi kewajibannya, akan muncul harmonis. Juga begitu, masing-masing ini mendapatkan hak sesuai dengan porsi yang telah diberikan oleh syariat. Kalau sekarang ini rumah tangga baik suami atau istri memperoleh hak-hak sesuai yang telah hak-hak secara wajar dan juga menunaikan kewajiban-kewajiban itu secara wajar, insyaallah akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Begitu pula anggota masyarakat, kehidupan bernegara, bersosial, baik kita sebagai rakyat atau pemimpin, kalau masing-masing ini melandaskan hidupnya di atas keadilan, artinya masing-masing menunaikan kewajibannya, juga masing-masing mendapatkan hak secara wajar, insya Allah kehidupan ini akan tentram, bahagia, dan juga mendapatkan ketenangan, aman, tentram, menghiasi kehidupan setiap hari. Tetapi kalau kita melihat kepincangan-kepincangan di sana-sini, ketidakadilan di sana-sini, penganiayaan, kezaliman, merajalela, pasti ikhwah fillah kita akan mendapatkan satu kehidupan yang sengsara, kehidupan penuh sesak, dan jarang kita temukan rasa aman di mana-mana. Kunci yang selanjutnya bagi seorang muslim yang mengidam-idamkan kebahagiaan, jangan sampai kita ini memperturutkan kesedihan. Artinya jangan sampai kita ini hanyut di dalam lautan kesedihan. Kalau kita ini terbiasa membiarkan diri kita hanyut di dalam lautan kesedihan, hanyut di dalam aliran kesedihan, maka kita akan menjadi orang yang murung, orang yang gelisah, gampang sedih, tidak bahagia. Maka orang yang mencita-citakan ketenangan dan kebahagiaan hendaklah memutuskan diri, memutuskan hubungan dengan kesedihan. Jangan sampai kita ini termakan oleh kehidupan sedih dan dihantui oleh kesedihan-kesedihan setiap hari. Sehingga kita harus menyeimbangkan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan agama. Ya, biarpunlah sekarang saya kurang di dalam masalah materi dunia, tapi alhamdulillah iman tidak kurang, hidayah tidak kurang. Itulah prinsip sebagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Dan sebetulnya bahasan tentang masalah lautan kebahagiaan sangat luas sekali. Kalau kita uraikan satu persatu secara rinci dan detail, bagaimana seorang muslim meraih satu kebahagiaan melalui konsep agamanya, sangat panjang dan sangat lebar sekali pembahasannya. Di dalam kesempatan ini, mungkin pembahasan untuk meraih kebahagiaan saya akhiri sekian saja. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pijakan, pedoman, dan juga nasihat yang berharga buat para pendengar sekalian dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ketahuilah, kebenaran hanya dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau ikhwati fillah mendapatkan untaian ayat-ayat yang indah yang mengandung nilai hidayah dan petunjuk, maka ambillah. Sesungguhnya tidak ada ruginya orang yang mengambil ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada sunnah-sunnah Rasulullah yang sahihah, yang bisa melibur diri,

0: kita, yang kita anggap cocok dan sesuai untuk pijakan hidup kita di dalam rangka meraih kebahagiaan, maka ambillah. Dan tidak akan tersesat orang-orang yang berbijak dan mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saya, karena saya manusia biasa yang tidak luput dan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, maka saya mohon maaf kalau ada kasarnya di dalam kata-kata saya, ada kerasnya di dalam penyampaian-penyampaian saya. Saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
6: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
5: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
6: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
5: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
6: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
5: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
6: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
5: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
6: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
5: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
6: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
5: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
5: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
6: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
5: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
6: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
5: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
6: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.
0: In

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
4: Ada idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu salihan.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian Syekh menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallah man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu, walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها. Di suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَهَ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. قَالَ إِمْرَانَ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٍ. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia, tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu dia asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bi fityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيرين من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: أقول: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك أصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang sar khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan, dan juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya.

0: pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول معالي الشيخ: أعاني من كثرة الغضب، فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
3: الجواب يا أخي، وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، خاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له أن لا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليها أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركية.
5: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental, suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang, sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah, beristiadah memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhum ahmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh saya tahu ada satu kalimat, kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq.
0: الفتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
6: قال الرسول
7: صلى الله عليه وسلم.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
10: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan kita telah sampai pada pembahasan atau perkataan beliau rahimahullah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibun illa man khifta sayfahu aw 'asahu. Kata beliau rahimahullah, dan beramar ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah orang lain dari perbuatan kemungkaran, wajibun illa man khifta sayfahu aw 'asah. Wajib kecuali bagi orang-orang yang Anda khawatir Anda diperangi ya, atau dipukuli atau bahkan dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. "Fa illam yastati fa bilisani." Barang siapa yang tidak mampu mengingkari dengan tangannya, maka hendaklah dia mengingkari dengan lisannya. "Fa illam yastati fa biqalbihi." Dan barang siapa yang tidak mampu mengingkari dengan lisannya, maka hendaklah dia mengingkari dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Allah taala juga berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia yang sifatnya adalah selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak manusia untuk melakukan al-ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala juga berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mu'min laki-laki dan mu'minah perempuan dan mu'min perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salah. Mereka selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Sifat orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, mereka selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Adapun selain orang-orang yang beriman dari kalangan al-munafiqun wal-munafiqat, kalangan munafikin baik laki-laki maupun perempuan, Allah Ta'ala mensifati mereka ba'duhum min ba'd. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi sifat mereka sebaliknya dari sifat orang beriman. Mereka mengajak kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan melarang dari perbuatan kebaikan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan menahan tangan-tangan mereka. Enggan untuk berinfak, bersedekah, tidak mengeluarkan zakat. Inilah ya kebalikan dari sifat orang beriman. Jadi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang menegakkan sholat, menegakkan zakat, mereka adalah orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Dan tidak cukup seorang mengatakan, ya cukup saya beriman, saya tidak punya urusan dengan orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Asr berfirman, wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Karena waktu adalah tempat kita menabung kebaikan. Karena waktu adalah kesempatan kita untuk beramal. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan orang yang dikecualikan dari kerugian hanyalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan mengajak untuk selalu berada di atas kebenaran, dan selalu mengajak untuk berada di atas kesabaran. Maka empat sifat ini harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin keluar dari kerugian. Maka tidak cukup ya sekedar beriman dan beramal soleh, tapi tidak mengajak orang lain untuk kebaikan, dan tidak mengajak orang lain untuk meninggalkan keburukan. Dan juga harus bersabar ketika beriman, beramal soleh, bersabar ketika mengajak orang lain kepada kebaikan, dan bersabar ketika mencegah dari kemungkaran. Dan kita ya, tidak boleh mendengarkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya beramar ma'ruf nahi munkar itu adalah termasuk perbuatan mengurusi urusan orang lain, ya, mengatur orang lain. Karena manusia atau kita semua seperti berada di atas perahu, di atas kapal yang berlayar. Apabila ada di antara penumpang kapal tersebut ingin melubangi kapal tersebut dari bawah karena malas untuk mengambil air ke atas, sehingga dia mengatakan, kita lubangi perahu ini, kita lubangi kapal ini. Orang-orang yang membiarkan orang-orang tersebut melubangi kapalnya atau perahunya semuanya akan tenggelam. Yang tenggelam bukan hanya melubangi perahu tersebut. Inilah kondisi kita ya, sebagai manusia. Apabila kita membiarkan orang-orang melubangi perahu, maka kita semua akan binasa, kita semua akan tenggelam. Maka kita wajib untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan di antara wasiat yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya, selain wasiat untuk tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, berbakti kepada kedua orang tua, muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, Luqmanul Hakim juga mengatakan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, tegakkanlah salat dan ajaklah manusia untuk melakukan kebaikan dan cegahlah mereka dari kemungkaran dan bersabarlah atas apa saja yang menimpamu. Sama dengan tafsir atau kandungan surat Al-Asr. Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada putranya untuk selalu menegakkan salat, untuk selalu mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran, dan bersabar atas segala hal buruk yang menimpanya. Dan juga ya, kita diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila umatnya tidak mengajak kepada kemungkaran dan tidak mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka azab akan menimpa mereka semua. Allah taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah fitnah yang tidak akan menimpa hanya orang-orang zalim saja. Ketika orang-orang beriman, orang-orang bertakwa diam dari kemungkaran, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka semuanya. Maka wajib bagi kita untuk mencintai apa yang kita cintai dari kebaikan, dan kita cintai juga untuk orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menyukai untuk orang lain apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Kalau kita ingin selamat, kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita pun harus menginginkan hal itu bagi orang lain. Dan tujuan kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran agar semuanya bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengajak kepada jalan Allah Azza wa Jalla dengan hikmah, dengan mau'idah hasanah, dengan nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang terbaik. Dan bagi seorang yang punya kekuasaan, punya kemampuan, punya kekuatan, punya wilayah, maka dia mampu merubah dengan tangannya. Para pemerintah, para pejabat, ya semuanya bisa mengingkari dengan tangannya. Begitu pula kepala rumah tangga di rumahnya, ketika melihat istrinya, anaknya melakukan kemungkaran, maka dia mampu untuk merubah dengan tangannya. Maka dia harus merubah dengan tangannya. Atau seorang yang punya kedudukan di tengah manusia, punya wibawa, dihargai, dan mampu merubah dengan tangannya tanpa menimbulkan kemudaratan yang besar, maka dia wajib untuk melakukan hal tersebut. Adapun ketika dikhawatirkan seorang yang mengingkari dengan tangannya ya, akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka tidak boleh mengingkari kemungkaran yang dapat menimbulkan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lebih besar. Maka dia berpindah dari mengingkari dengan tangan kepada mengingkari dengan lisan. Dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang lembut, dengan ceramah-ceramah, dengan khutbah, dengan nasihat, dengan tulisan. Maka ini semua termasuk mengingkari dengan lisan, menjelaskan dalil-dalil, ayat-ayat, larangan-larangan tentang perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, tentang larangan kesyirikan, larangan minum khamar, larangan berzina, larangan memakan riba. Dan semua ya, dosa-dosa dijelaskan dampaknya dan larangan-larangannya, ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan-larangan tersebut. Juga semua kepala rumah tangga, semua pemimpin di rumahnya, dia wajib untuk beramar ma'ruf nahi munkar di rumah masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu-batu. Wajib bagi setiap kepala rumah tangga untuk mencegah anak-anaknya melakukan kemungkaran, putrinya berpacaran atau menampakkan auratnya, demikian juga dengan istrinya, dan mereka masukkan barang-barang yang terlarang di rumahnya. Ini wajib bagi setiap kepala rumah tangga untuk melakukan hal tersebut di rumahnya karena dia mampu untuk mencegah dengan tangannya. Adapun orang lain yang dikhawatirkan jika dicegah dengan tangannya akan menimbulkan keburukan, pertengkaran, bahkan mungkin bisa membahayakan keselamatannya, maka dia pindah dengan lisannya. Kalau itu pun dia khawatir, maka dia pindah kepada mengingkari dengan hatinya, dan ini wajib bagi setiap manusia. Kenapa? Karena mengingkari dengan hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ini mampu untuk dilakukan semua manusia untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Dan tingkatan-tingkatan ini tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah Ta'ala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebankan seorang kecuali di atas kemampuannya. Dan sebagian kaum muslimin, mereka berusaha mengingkari penguasa, mengingkari pemerintah yang mungkin melakukan sebagian kezaliman. Mereka mengingkari dengan pedang, mengingkari dengan keluar, ingin mengkudeta, membawa senjata, maka tentunya kemungkaran yang besar dan orang yang mengingkari penguasa dengan cara tersebut akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, yang kita sudah melihat banyak buktinya di banyak negeri kaum muslimin dahulu sampai hari ini. Ketika muncul orang-orang yang ingin mengingkari penguasa dengan pedang, dengan senjata, maka senjata berhadapan dengan senjata dan timbul perpecahan, perang saudara di antara kaum muslimin, sehingga perbuatan ini bertentangan dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu keburukan yang dia benci dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Walaupun dia ingin menasihatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansah li sultanin fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan menampakkan secara terang-terangan. وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَيَخْلُو بِهِ. Hendaklah dia mengambil tangannya, ya, diam-diam. فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَتَاكْ. Kalau diterima nasihatnya, maka itu yang diharapkan. وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ. Kalau nasihatnya tidak diterima, maka dia telah melakukan kewajibannya. Ya, maka wajib bagi setiap muslim, muslimah, semampu dia. Ya, mengingkari dengan tangannya, selama tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau kemungkaran yang sama. Dan kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan juga tidak semua orang mampu mengingkari dengan lisan. Karena seorang yang ingin mengingkari kemungkaran, dia harus memastikan bahwasanya kemungkaran itu benar-benar adalah suatu kemungkaran. Bukan perkara yang khilaf di antara para ulama. Ya, atau sesuatu yang bukan kemungkaran. Maka ini perlu diketahui oleh seorang yang ingin mengingkari kemungkaran. Juga ya, bisa jadi yang dianggap mungkar bukanlah suatu kemungkaran. Dan harus benar-benar kemungkaran itu telah dilakukan sehingga baru dia kemudian mengingkari. Maka tentu seorang yang ingin mengingkari kemungkaran perlu ya, memiliki pemahaman ya, bagaimana cara mengingkari kemungkaran yang benar, yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dan ya, tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Karena seorang yang berdakwah tanpa ilmu bisa merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Kemudian apabila dia tidak mampu juga mengingkari dengan lisannya, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang hikmah, maka dia berpindah kepada mengingkari dengan hatinya. Illa man khifta sayfahu awasah. Kecuali, ya di sini disebutkan oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, kecuali engkau tak khawatir dibunuh, engkau khawatir dicambuk, ya, dipenjara, dilarang untuk berdakwah. Sehingga yang lebih aman adalah berpindah kepada tingkat yang lebih rendah, yaitu dengan hati. Karena tidak ada yang bisa melarang orang mengingkar dengan hati, karena tidak ada yang mengetahui isi hati kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau berpindah kepada pembahasan yang lain. Wattaslimu ala ibadillahi ajma'in. Dan di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah memberi salam kepada seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Karena mengucapkan salam adalah salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya. Min haqqil muslim 'alal muslim idza laqitahu fasallim 'alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha urduha. Jika engkau diucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan balasan yang lebih baik atau semisalnya. Jika seorang mengatakan assalamualaikum, maka kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Atau waalaikumsalam, sama. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jika apabila kita masuk rumah, faidha dakhaltum buyutakum, faidha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jika kalian masuk ke rumah-rumah, maka ucapkanlah salam untuk ya, sesama kalian. Bahkan ucapan salam ini adalah ucapan penghormatan bagi penduduk surga. Allah Ta'ala berfirman, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ucapan yang mereka ucapkan ketika bertemu adalah salam. Dan tentunya menebarkan salam ini di antara penyebab bersatunya kaum muslimin, saling mencintai di antara kaum muslimin. Dan di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka yang beliau sampaikan pertama kali adalah afsyus salam wa atimu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Ucapkanlah salam, berilah makan dan salatlah ketika manusia sedang tidur. Dan juga di antara sebab kaum muslimin saling berkasih sayang, dan di antara sebab seorang masuk ke dalam surga adalah dengan senantiasa menebarkan salam di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian semua tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Afsyus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Dan mengucapkan salam ini kepada siapa saja, baik yang kita kenal atau tidak kita kenali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memberikan salam ala man ta'rif wa man lam ta'rif, ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang memberi salam kepada yang kalian kenal dan yang kalian tidak kenal. Dan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah assalamu alal ma'rifah. Memberi salam hanya kepada orang yang dikenal, ya, kepada teman kantor atau orang-orang yang dia kenal saja. Adapun orang yang tidak dikenal, maka tidak diucapkan salam. Ini adalah sebagian tanda-tanda kiamat. Adapun kepada selain kaum muslimin, apabila mereka mengucapkan salam, maka kita jawab. sebagian ulama mengatakan cukup wa'alaikum, dan sebagian lain membolehkan kalau mereka jelas-jelas mengatakan assalamualaikum, maka kita jawab wa'alaikumussalam. Karena boleh kita mendoakan kepada non-muslim, ya, agar mereka dapatkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan diantara cara mereka mendapatkan keselamatan adalah dengan mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak jelas apakah mereka mengucapkan assalam atau assamu, maka cukup kita katakan wa'alaikum. Namun tidak mendahului untuk mengucapkan salam kepada mereka sebagaimana perintah Nabi SAW, la tabda'ul yahud wa nasara bisalam. Jangan kalian mendahului orang Nasrani dan Yahudi dengan salam. Tapi kalau mereka mengucapkan salam, maka ucapkan wa'alaikum. Dan sebagian ulama mengatakan, kalau mereka jelas-jelas mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab dengan wa'alaikumussalam. Itu yang ya terkait dengan menyebarkan salam yang merupakan ya contoh yang disebutkan oleh Imam Hasan bin Ali al-Barbahari, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal di antara perkara-perkara yang ditegaskan oleh Nabi SAW adalah selalu menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Ya, karena ini menyebabkan mereka saling mencintai dan mereka bertambah keimanannya dan menyebab mereka masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, وَمَنْ تَرَكَ صَلَاتَ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ fil masjid min ghairi udhrin fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat, tidak mau salat Jumat bersama kaum muslimin, ya bisa jadi karena menganggap salat bersama mereka tidak sah, salat jamaah bersama mereka tidak sah, ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, sehingga mereka mengatakan tidak sah salat di belakang kaum muslimin saat ini yang mereka di masjid-masjid yang bertebaran di negeri-negeri kaum muslimin. Ini yang dimaksud ya, wallahu a'lam, oleh beliau, barang siapa yang tidak salat Jumat dan salat jamaah berarti dia mubtadi', ya, karena dia mengatakan tidak sah salat jamaat dan salat Jumat bersama kaum muslimin, sebagaimana ya, contohnya orang-orang Rafidhah yang berpendapat tentang hal ini. Wal udhru kamaradin la taqata lahu bil khuruj ila al masjid. Dan udhur ya contohnya yaitu orang yang sakit tidak kuat untuk berjalan ke masjid, au khaufi sultanin zalimin, atau takut ya apabila keluar salat Jumat atau jamaah maka ditangkap oleh penguasa yang zalim, wa ma siwa dzalika fala udhra lahu. Tentu ya masih ada ya, meskipun beliau mengatakan selainnya tidak ada udhur, masih ada udhur yang lain. Seperti ketika hujan deras, ya, maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk ketika azan mengucapkan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Dan juga diantara sunnah ketika hujan deras, menyulitkan seorang untuk bolak-balik ke masjid, maka dibolehkan mereka menjamak salat ketika berada di masjid, ya, maghrib dan isya atau zuhur dan asar. Dan juga ya tentang perkara salat jamaah ini, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bahkan penegasan ya tentang salat berjamaah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta izin oleh seorang sahabat yang buta, yang beliau mengatakan tidak ada yang mengantarnya ke masjid. Ya, kemudian Nabi SAW mengizinkan ya, sahabat tersebut untuk tidak salat berjamaah, tapi ketika kembali Nabi memanggilnya dan mengatakan hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Maka sahabat buta tersebut mengatakan iya. Maka Nabi pun mengatakan fa'ajib, ya, maka engkau harus menjawab panggilan tersebut. Juga Nabi SAW pernah berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah. Sehingga ya, salat berjamaah ini sangat banyak keutamaannya dan sangat ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap langkah seorang ke masjid maka terhitung pahala, mengangkat derajatnya, dan langkah yang lain gugurkan dosanya. Dan selama seorang berada di masjid maka malaikat terus mendoakannya, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu. Selama dia tidak berhadas dan selama dia di masjid untuk menunggu sholat, maka terus dia terhitung sholat. Maka seorang yang berjalan ke masjid dilarang oleh Nabi SAW untuk berlari. Jika atetumus salah, famsyu alaikumus sakinah. Jika kalian berjalan menuju salat, maka berjalanlah dengan ketenangan. Fama adraktum fasalu wa ma fatakum fa'atimu. Yang kalian dapat maka salat bersama imam, dan yang ketinggalan satu rakaat, dua rakaat, bahkan mungkin tiga rakaat, maka hendaklah dia menyempurnakan salatnya. Juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia selalu menjaga salat-salatnya di tempat-tempat di mana salat itu diseru, yaitu di masjid-masjid. Fa innallaha syara'a linabiyikum sunanal huda. Karena Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada Nabi kalian petunjuk-petunjuk kebaikan. Wa innahunna min sunanil huda. Dan salat lima waktu di berjamaah di masjid termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum shallaitum fi buyutikum. Kalau kalian salat di rumah-rumah kalian, meninggalkan masjid, tidak berjamaah di masjid, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang yang sengaja salat di rumahnya tanpa uzur, la taraktum sunnata nabiyyikum, berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian maka kalian akan tersesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Ya, dahulu kami para sahabat tidak melihat orang yang malas salat berjamaah kecuali dia adalah seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Sampai-sampai ada di antara kami seorang yang harus dibantu dua orang untuk bisa berdiri di tengah-tengah shaf. Itu kondisi para sahabat, bagaimana semangat mereka untuk mendatangi salat berjamaah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atsqalus shalawat 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatul fajr." Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Dan di antara ciri keimanan adalah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid dialah orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir, yang menegakkan salat, menegakkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak pantas ya bagi laki-laki untuk meremehkan dan menyepelekan terkait salat berjamaah ya, selama mereka tidak punya uzur, hendaklah mereka berantusias untuk mendatangi masjid-masjid ketika diseru untuk salat. Inilah yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhim tijara wala bai'an an dzikrillah wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan dari perdagangan jual beli, dari mengingat Allah Azza wa Jalla dan mendirikan salat. Apalagi kalau yang ditinggalkan adalah salat Jumat, ini tentu lebih keras lagi ancamannya. Man taraka salatal jum'ati tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat, tiga kali salat Jumat berturut-turut, ya, atau tidak berturut-turut, tapi dia meninggalkan salat Jumat tiga kali ya, karena meremehkannya, maka Allah telah menutup hatinya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumaat. Hendaklah orang-orang yang meninggalkan salat Jumat berhenti dari perbuatan tersebut, aw la yahtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hatinya. Tsumma la yakununna minal ghafilin, dan mereka akan masuk ke golongan orang-orang yang lalai. Tentu ya, yang dikatakan salat berjamaah di sini bagi laki-laki, dan jika demikian pula salat Jumat. Adapun wanita, maka buyutuhunna khairul lahunna, salat di rumah mereka itu lebih afdal dan lebih utama. Dan perkara-perkara fikih yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahar dalam kitab ini ya hanya sekedar contoh. Karena banyak di antara ahli bid'ah yang mereka berpendapat lain. Justru mereka meninggalkan sholat berjamaah. Seperti tadi kita contohkan kaum Rafidah kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin sehingga mereka mengatakan tidak sah salat berjamaah bersama imam-imam masjid yang ada saat ini. Faman shalla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu. Siapa yang salat di belakang imam tapi tidak mengikutinya maka tidak ada salat baginya. Nah, ini yang beliau maksud ya. Wallahu taala alam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Semuanya imam itu ditempatkan di depan untuk diimami, untuk diikuti. Dan Nabi SAW sangat tegas larangannya kepada orang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya. Allah akan, ya, diancam oleh Nabi SAW akan dirubah kepalanya dengan kepala himar, ya, kepala keledai. Maka kondisi imam dengan makmum ada empat. Yang pertama yaitu musabaqah, mendahului imam. Imam belum sami Allahu liman hamidah, dia sudah bangkit, belum sujud dia sujud duluan. Ini tegas ya larangannya dari Nabi SAW bagi orang yang mendahului imam di salat berjamaah. Juga yang terlarang adalah mukhalafah, yaitu terlambat. Nah, imamnya sudah bangkit tapi dia masih terus membaca doa sujud, tidak bangkit dari sujud, diunikan pula ruku. Ya. Dan ini banyak kesalahan terjadi dengan kaum muslimin. Ini kesalahan yang cukup fatal ketika dia sholat berjamaah tapi seakan-akan sholat sendiri. Imamnya sudah Allahu Akbar, dia masih terus sujud membaca. Imamnya sudah Assalamualaikum warahmatullahi, dia masih memperpanjang tahiyat. Sama dengan tadi mendahului, terlambat pun juga termasuk pelanggaran yang terlarang dalam sholat berjamaah. Yang juga dilarang adalah muwafaqah, bersamaan. Jadi imamnya bangkit, dia bangkit bersama imamnya. Yang benar adalah mutaba'ah, yaitu setelah imam bertakbir, maka baru bertakbir. Setelah imam ruku, baru dia ruku. Setelah ya, jidat imam, dahi imam sampai ke lantai, maka dia pun baru turun ke sujudnya. Fa'idha kabbara fakabbir. Kalau imam sudah takbir, maka bertakbirlah. Wa'idha sajada fasjud. Kalau imam sujud, maka sujud. Wa idza raka'a farka'u. Kalau sudah ruku maka ikut ruku. Jadi tidak mendahului, tidak menunda dan tidak bersamaan tapi setelahnya langsung. Itulah yang disebut dengan mutaba'. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bil yadi wal lisan wal qalbi bila saif. Beliau mengulang lagi tentang perkara wajibnya beramar ma'ruf dan bernahi munkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran tapi tanpa ya mengangkat pedang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Di antara pokok agama mereka, pokok akidah mereka, pokok keyakinan mereka adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yang mereka maksud adalah al-khuruj 'alal a'immah, keluar memberontak kepada penguasa yang menurut mereka penguasa yang zalim. Padahal kewajiban kaum muslimin adalah sabar terhadap pemimpin yang zalim, mendoakan hidayah kepada mereka dan tidak memberontak. Namun orang-orang Khawarij sejak dahulu, ya, sejak pertama kali keluar di zaman Khalifah Utsman, mereka sudah mencari-cari kesalahan pemimpin. Dan tidak mungkin ada pemimpin yang sempurna di mata Khawarij. Kalau sekelas sahabat Utsman saja mereka kafirkan, atau semulia sahabat Ali bin Abi Thalib mereka kafirkan, apalagi pemimpin-pemimpin zaman ini. Dan Khawarij yang dikabarkan oleh Nabi SAW, mereka akan terus keluar sampai di masa Dajjal. Dan Nabi SAW merintahkan untuk memerangi mereka. Merintahkan penguasa atau mereka Khawarij yang memberontak kepada kaum muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka serta mengkafirkan kaum muslimin. Juga di antara pokok keyakinan al-Mu'tazilah yang mereka meyakini wajibnya memberontak kepada penguasa yang zalim, mereka juga mengatakan bahwasanya tauhid yang benar adalah mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan di antara pokok akidah mereka al-adl, maksudnya apa? Mengingkari takdir, ya, meniadakan takdir. Mereka mengatakan Allah tidak mentakdirkan, tidak menghendaki dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Dan di antara pokok akidah mereka adalah meyakini semua pelaku dosa besar itu masuk neraka kalau tidak bertaubat dan kekal di sana. Para ahlus sunnah mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar yang meninggal dalam kondisi belum bertaubat, maka dia dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Adapun khawarij dan mu'tazilah, kelompok menyimpang ini, mereka meyakini pelaku dosa besar yang belum sempat bertaubat, ya meskipun masih punya iman, tidak akan keluar dari neraka. Ini keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Yang benar, pelaku dosa besar yang masih punya iman, ketika meninggal, maka dia dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menghendaki, dia diampuni, dan jika Allah menghendaki, dia diazab, tapi tidak akan terus menerus di neraka. Yang tidak punya iman sama sekali, semua yang masih punya la ilaha illallah, maka diharapkan dia keluar dari neraka, meskipun diazabnya cukup lama sesuai dengan kadar kemaksiatan dan dosa yang dia kerjakan. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wal masturu minal muslimi man la yadhharu minhu ribah. Al aslu fil muslim al adalah. Asalnya setiap muslim adalah baik. Dan yang tidak nampak keburukannya, tidak nampak kedustaannya, tidak nampak bid'ahnya, maka tidak boleh seorang menuduh yang tidak benar kepada siapapun. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka telah dusta, bohong, dosa. Wala tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'd. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggibah sebagian kalian sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma la ilaha illallah. Maka diharap

الَّذِينَ آمَنُوا جِتَنِبُوا كَثِرًا مِنَ الظَّنِ. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ. Karena sebagian prasangka itulah dusta, bohong, dosa. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggibah sebagian kalian, sebagian yang lain. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Apakah suka salah seorang di antara kalian memakan bangkai ya, saudaranya? Tentu kalian tidak suka. إِيَّاكُمُ الظَّنِّ. Kata Nabi SAW, jauhilah prasangka. فَإِنَّ الظَّنَّ أَقْذَبُ الْحَدِيثِ. Karena prasangka buruk ini adalah sedusta-dusta ucapan. Dan Nabi SAW juga mengancam barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah pun akan mencari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang dicari kesalahannya oleh Allah Azza wa Jalla, diungkap kesalahannya oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dipermalukan meskipun di dalam rumah. Ini ancaman dari Nabi SAW. Maka jangan sampai ya, kita membongkar aib kaum muslimin. Meskipun itu benar-benar mereka lakukan, ya, selama tidak membahayakan ya, kaum muslimin yang lain. Ya. Seperti ketika kita melaporkan orang yang mengedarkan narkoba atau ingin membuat onaran, maka ini perlu untuk dilaporkan. Tapi maksiat diantara seorang dengan Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya kita mengetahuinya, maka justru kita diperintahkan untuk ya, menutupi aib tersebut. Kalau kita bisa menasihati, maka kita nasihati ya, dengan cara yang hikmah, dan kita berusaha untuk tidak membongkar aib siapapun dari kaum muslimin. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunia wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka pada asalnya, ya seorang itu ketika diketahui berbuat maksiat, tidak disebarkan, tidak di share. Ya. Tapi justru sebaliknya ditutup ya, aib tersebut. Karena kita pun semua punya dosa, punya maksiat. Yang kita tidak ingin maksiat itu tersebar. Dan apabila kita mampu menasihati, maka kita nasihati agar dia meninggalkan. Dan jika dosa itu berbahaya bagi negara, berbahaya bagi kaum muslimin yang lain, ya, bisa menipu orang lain, maka kita ingatkan, ya, kita bongkar dan kita laporkan, ya, karena bisa membahayakan kaum muslimin. Tapi kalau dosa itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita cukup menasihati dan menutup, pada asalnya menutup aib. Tapi ketika ya, kondisinya bisa membahayakan banyak orang, maka tentu perlu untuk diangkat kepada penguasa atau pemerintah. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wa kullu ilmin idda'ahu al-ibad min ilmil batin lam yujad fil kitabi was sunnah fa huwa bid'atun wa dalalah wa la yanbaghi li ahadin an ya'mala bihi wa la yad'u ilayhi. Di sini ya, beliau menyebutkan tentang orang-orang yang mengatakan ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Ilmu zahir bagi mereka adalah ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ilmu batin hanya mereka yang mengetahuinya. Hanya orang-orang tertentu. Ini adalah kesesatan. Karena ilmu yang benar adalah qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang diucapkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Adapun selainnya adalah godaan-godaan syaitan. Orang-orang ya, al-batiniyah, kelompok al-batiniyah, mereka mengatakan bahwasanya sholat itu adalah sekedar berdoa, ya. Bukan gerakan-gerakan sujud, ruku, ya, takbir, dan lain sebagainya. Mereka mengatakan zakat itu hanya pensucian jiwa, ya, bukan mengeluarkan harta. Puasa itu mereka tafsirkan sebagai menutup ya, rahasia-rahasia kelompok mereka. Dan haji adalah mendatangi pemimpin-pemimpin mereka. Ini ilmu batin bagi mereka. Juga Al-Quran, bagi mereka semua ada tafsir zahir dan ada tafsir batin. Dan tafsir batin ini mereka buat semaunya sendiri, ya, seenaknya. Juga kelompok lain, Sufia yang mengatakan ya, ilmu syariat, ilmu hakikat. Ilmu syariat itu ilmu kitab dan as-sunnah. Ya, halal haram, adapun ilmu hakikat, ya, hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Yang mana mereka tidak wajib lagi untuk mengamalkan amalan syariat ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, karena sudah sampai pada level saqatat anhu takalif ya, sudah tidak dibebankan lagi syariat. Ini adalah kesesatan yang sangat nyata, berbahaya, karena seandainya ada

0: sampai derajat tersebut tentu Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi kita dapati ternyata Nabi SAW terus beribadah kepada Allah sampai beliau meninggal. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai kematian menjemput. Maka tidak ada batas orang ya, level tertentu dia sudah tidak perlu salat lagi, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa. Ini adalah kesesatan yang sangat berbahaya yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan banyak orang-orang yang tertipu dengan keyakinan ini. Kita perlu waspada, berhati-hati dan jangan sampai ya terpengaruh dengan perkara ini. Kemudian beliau menyebutkan juga ya, tentang masalah fiqhiyah. Wa ayyuma imra'atin wahabat nafsaha lirajulin fa innaha la tahillu lahu. Apabila ada seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada laki-laki, maka itu tidak halal baginya. Itu hanya halal di zaman Nabi SAW atau bagi Nabi SAW saja. Nabi SAW, ya, apabila ada seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, maka boleh Nabi untuk menikahi. Adapun selainnya dari kaum muslimin, maka wajib untuk mendatangkan wali. Ya. Walinya yang menikahkannya harus ada dua saksi dan diberi mahar. Ini adalah nikah yang benar. Adapun apabila ada seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri, fanikahu habatil. Batilun batil. Tiga kali diulang oleh Rasulullah SAW, seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, maka nikahnya batil, batil, batil. Juga Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adil. Tidak ada nikah ya, kecuali dengan wali atau dua saksi. Ya, sehingga tidak benar. Dan tidak dibolehkan. Bahkan beliau mengatakan, fa innaha la tahillu lahu yu'aqabani innala minha syai'an. Kalau dia ada laki-laki yang, ada wanita yang menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki, ya, kemudian dia nikahi, dan dia berhubungan badan dengannya, maka dia akan dihukum. Karena nikah yang benar harus, ya, seorang wanita harus dinikahkan oleh walinya. Dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, dan juga harus menghadirkan dua saksi dan wajib untuk memberikan laki-laki memberikan mahar kepada istrinya. Karena ini ya diselisih oleh sebagian kelompok bid'ah, ahlu bid'ah yang membolehkan nikah mut'ah ya, tanpa wali. Ya, kemudian hanya dibatasi beberapa waktu saja. Ini sudah pernah disinggung oleh beliau tentang larangan hal ini dan jangan sampai ada yang menyangka boleh ya, seorang menikah tanpa wali, tanpa dua saksi, ya, sebagaimana kekhususan Nabi SAW, apabila ada seorang wanita yang menyerahkan dirinya, maka Nabi boleh untuk menikahi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk memahami agama kita dengan benar dan mengamalkan apa yang wajib kita amalkan dan meyakini apa yang wajib kita yakini dengan benar dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita di atas agamanya dan di atas iman sampai ajal menjemput kita semua. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio untuk membacakan pertanyaan.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan berkaitan dengan tema kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwati Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini yang sudah masuk dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana cara kita bangkit dari keterpurukan akibat menjadi korban penipuan dan bagaimana sikap terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim apabila ada yang mendzaliminya, contoh sering ditipu oleh orang yang dianggap baik padahal hatinya busuk. Saya banyak mengalami kerugian secara material, apakah boleh mendoakan keburukan kepada orang tersebut, semoga Allah menyegerakan kematiannya supaya tidak ada korban-korban yang lain yang didzaliminya. Apakah ujian yang diberikan Allah kepada saya akibat dosa-dosa di masa lalu atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih.
0: Ya, ini pertanyaan yang bagus ya dan juga untuk semuanya yang pernah mengalami kejadian sama, ya, ditipu, didzalimi, ya. Dan ini banyak orang-orang mengalaminya. Yang pertama tentu kita meyakini bahwasanya tidak ada yang terjadi kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Umayyumin billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Tafsirnya adalah rajulun, seorang yang ditimpa musibah dan dia mengetahui itu dari Allah Azza wa Jalla, maka dia serahkan semuanya kepada Allah dan dia terima takdir tersebut dengan baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan keistimewaan seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Dan benar bahwasanya apa saja menimpa kita dari keburukan itu disebabkan dosa-dosa kita. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apa saja menimpa kalian itu disebabkan perbuatan tangan kalian sendiri. Dan ketahuilah bahwasanya apabila kita bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Musibah ini akan menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan apabila musibah itu terkait dunia, maka semua musibah dunia itu adalah ringan. Dan masih banyak orang lain yang musibahnya jauh lebih parah, jauh lebih berat daripada kita. Sehingga ketika kita melihat orang yang musibahnya lebih berat, kita akan terhibur. Dan juga ketika kita mengingat bahwasanya semua musibah itu adalah penghapus dosa dan pengangkat derajat, maka kita pun bisa mensyukuri dan berbahagia. Ya, karena dosa kita akan terhapus dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yakinlah bahwasanya semua kerugian yang menimpa kita apabila ditipu, baik harta, kehormatan, atau apa saja, dan kita tidak ridha dengan hal tersebut, maka pasti akan dipertanggungjawabkan oleh orang yang mendzalimi dan menipu di akhirat nanti. Di saat kita sangat butuh kepada hak tersebut, disitulah kita akan memintanya. Dan tidak ada hak sekecil apapun kecuali akan dikembalikan di persidangan akhirat nanti, ya, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semua yang hak-hak yang diambil oleh orang lain dengan cara yang zalim, maka pasti akan ditagih kepada yang mengambilnya dengan cara yang zalim tersebut di akhirat nanti. Kalau dia tidak kembalikan di dunia, maka di akhirat dia harus kembalikan dengan pahala-pahalanya. Kalau pahalanya tidak cukup untuk menebus kezaliman-kezalimannya, maka dosa orang yang dizalimi akan ditimpakan kepada orang yang mendzaliminya. Maka kalau kita yakin terhadap hal ini, maka kita terhibur, kita akan terhibur bahwasanya hak kita akan tetap kita ambil di akhirat nanti. Dan kalau kita bersabar di dunia ini, kita akan mendapat pahala. Tentunya kita berusaha untuk, ya, menjauhi dari sebab-sebab kita dizalimi, kita ditipu, ya, dengan cara berhati-hati ketika bermuamalah dengan orang-orang tertentu. Berusaha menjaga zikir pagi dan petang, karena itu penjagaan kita dari keburukan, ya, manusia dan jin dan semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Kalau kita rajin baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, setiap keluar rumah kita membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au adlim au udhlam au ajhala au yujhala 'alayya. Dengan menjaga zikir-zikir tersebut, kita akan dijauhkan dari kedzaliman, dibodohi, ya, diganggu dan lain sebagainya. Dan apabila ternyata kita lupa atau kita tertimpa apa saja dari keburukan, maka yang pertama kita mengatakan qadarullah, ya, sebagaimana sabda Nabi tadi, wa idza asabaka syai fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Apabila kalian ditimpa sesuatu yang kalian tidak suka, maka jangan mengatakan seandainya saya tidak begini, seandainya saya tidak begitu, seandainya saya begini dan begitu. Tapi katakanlah Allah sudah mentakdirkan dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Sehingga, ya, dengan keyakinan-keyakinan ini tentang takdir, juga pahala yang didapatkan oleh orang bersabar, penghapusan dosa dan juga hak kita pasti kita ambil, kalau tidak di dunia ini maka di akhirat nanti. Dan semua, ya, perkara-perkara ini akan menjadi penghibur kita dan kita tidak akan terlalu merasa sedih ketika ditimpa sesuatu. Kita harus bangkit. Dan juga kita berusaha membaca doa. doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita tertimpa kesedihan. Di antaranya Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu 'amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqika aw ista'tharta bi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala husna dhahaba hamdi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa Allah al-'azimul halim. La ilaha illa Allah rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul 'arsyil karim. Allahu rabbi la usyriku bi syai'an. Kita hafalkan doa-doa ini dan kita ulang-ulangi, maka kesedihan itu akan hilang ya, sebagaimana jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nami khotai Islam alazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Riau.
1: Silakan Ibu.
2: Ya Ustaz, bagaimanakah kita menyikapi dengan tetangga yang tetap masih ada hubungan kerabat? Kita alhamdulillah sebisa mungkin bisa berbuat baik kepada mereka. Akan tetapi mereka selalu berbuat baik kepada orang lain. Jadi bagaimana kita menyikapi hati kita agar tetap selalu baik dengan mereka walaupun mereka inginnya baik dengan orang lain? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, Ibu tadi yang dari Riau bertanya tentang bagaimana sikap ya kepada tetangga yang kita berbuat baik kepadanya tapi dia sebaliknya yang berbuat keburukan. Tentu kita ketahui bahwasanya tetangga itu ada tiga ya. Tetangga yang bukan kerabat dan bukan muslim, dia punya hak sebagai tetangga. Kalau tetangga kita non-muslim pun, maka dia punya hak sebagai tetangga dan wajib bagi seorang muslim untuk berbaik kepada tetangganya meskipun non-muslim. Kalau dia tetangga, kemudian dia muslim, maka dia punya dua hak. Ya. Kalau yang pertama tadi non-muslim punya satu hak saja sebagai tetangga yang wajib kita berbuat baik kepadanya, sebagaimana Nabi berbuat baik kepada tetangganya yang Yahudi. Ya. Selama dia tidak memerangi kaum muslimin. Ya tetangga kita hidup bersamanya. Kemudian yang kedua, yaitu tetangga yang muslim. Maka dia punya dua hak, sebagai muslim dan sebagai tetangga. Karena seluruh kaum muslim punya hak, ya kita berbuat baik kepadanya, apalagi dia sebagai tetangga. Dan kalau dia kerabat, sebagaimana ditanyakan, maka dia punya tiga hak. Hak sebagai kerabat, hak sebagai tetangga, dan hak sebagai muslim. Dan kerabat kata Nabi SAW, laisal muslim bil mukafi, bukanlah laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu sekedar membalas. Kalau dia baik kita baik, kalau dia beri hadiah kita beri hadiah, kalau dia berkunjung kita berkunjung, kalau dia kita sakit kita dia mengunjungi kita maka kita mengunjungi, itu namanya bukan silaturahim tapi hanya sekedar membalas. Dan silaturahim yang benar-benar ya kuat yang benar dan berat adalah ketika keluarga kita berbuat buruk, tapi kita tetap berusaha berbuat baik kepadanya. Ini yang harus kita lakukan. Ketika saudara-saudara tidak mengunjungi kita, tidak menanyakan kabar kita, kitalah yang harus menanyakan kabarnya. Kitalah mengunjunginya, bertanya tentang mereka. Ini yang disebut dengan menyambung silaturahim. Adapun sekedar membalas, ya maka ini suatu hal yang sangat wajar dan wajib dilakukan. Ketika seorang ya mengunjungi, kita balas dikunjungi. Tapi kalau kita tidak mengunjungi, kecuali dikunjungi, maka ini bukan bentuk silaturahim yang benar. Silaturahim yaitu ketika kita berusaha untuk menyambung yang terputus. Sehingga bagaimanapun buruknya ya dia, maka kita terus berusaha untuk berbuat baik kalau dia kerabat. Ya. Apalagi dia juga tetangga. Apalagi dia muslim, maka punya tiga hak yang kita menuntut hak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun dia maka ya kita doakan agar dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Intinya tetap bersabar, berusaha menasihati dengan baik, tetap berbuat baik meskipun dia berbuat buruk. Kita tetap wajib untuk berbuat baik kepadanya karena dia tetap. tetangga, karena dia kerabat, karena dia muslim. Barakallah.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang ada di Riau. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana tata cara bertaubat yang benar terhadap perbuatan syirik yang dilakukan di masa lalu Ustaz? Dan saya baru sekarang tahu setelah mengenal sunnah, menyadari memahami hal tersebut. Syukran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertaubat semua dosa, maka syaratnya adalah tiga. Yang pertama, al-iqla' minadzambi. Segera meninggalkan dosa tersebut. Kalau itu kesyirikan, segera meninggalkan kesyirikan tersebut. Kalau itu ya dosa besar, segera ditinggalkan. Kemudian yang kedua, an-nadam, menyesal. Harus ada penyesalan. Seandainya kita mengatakan, ya, sangat berharap seandainya dia tidak pernah melakukannya. Dan yang ketiga adalah al-azam ala adamul audah. Keinginan keras untuk tidak mengulangi lagi. Apabila tiga syarat terpenuhi, maka siapa yang bertaubat dengan taubat nasuha, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan orang yang bertaubat dari dosa sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Bahkan seandainya ada seorang yang selama hidupnya 90 tahun mungkin dia berbuat kesyirikan, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Betapa banyak para sahabat yang mereka masuk Islam ketika sudah tua. Dan banyak di antara mereka yang tentunya baik keislamannya. Sehingga Allah mengampuni semua dosa selama seorang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat dan sebelum nyawa sampai kepada kerongkongannya. Dosa apa saja, sebanyak apapun. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'. Allah mengampuni semua dosa. Maka caranya ya adalah meninggalkan, menyesal, berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi, berkeinginan keras untuk tidak mengulangi lagi. Dan para ulama menambahkan, jika terkait hak manusia, maka harus diminta keridhaannya atau dikembalikan. Adapun syirik terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla, maka cukup tiga hal tadi, ya, dia segera meninggalkan, menyesali, dan berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi, dan terus ya menambah kebaikan, ya, mengajak, belajar dengan serius, sehingga bisa mengajak orang lain untuk tidak terjerumus kepada dosa yang sama, dan yakinlah bahwasanya ketika kita jujur bertobat, maka Allah akan menerima tobat kita. Dan tidak ada yang sulit bagi. Dan tidak boleh dipahami, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa syirik itu dalam keadaan hidup. Ini pemahaman yang sangat keliru. Yang dimaksud tidak mengampuni dosa syirik ketika seorang sudah meninggal masih membawa dosa syirik, ya syirik besar, maka tidak akan diampuni. Tapi sama seorang masih hidup, ya, meskipun dia pernah berbuat syirik berpuluh-puluh tahun, kalau dia jujur dalam bertaubat, maka Allah akan mengampuni semua dosa. Dan dosa terbesar adalah dosa kesyirikan, dan semuanya akan diampuni oleh Allah selama taubat itu dilakukan sebelum nyawa sampai tenggorokan dan matahari belum terbit dari sebelah barat. Barakallahu
1: fikum. Naam. Wafiq barakallahu. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita ketahui bahwa tentunya sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Maka mari kita perbaharui lagi taubat kita, istighfar kita, karena ya, dosa-dosa yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, mudah dalam beribadah. Kemudian kita berdoa kepada Allah semoga benar-benar kita dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, menyampaikan kita bulan Ramadan, dan berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk puasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan semua ketaatan lainnya. Karena tentunya yang mendapati bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar bagi seorang muslim. Yang seandainya penghuni kubur ditanya, ya, apa yang kalian inginkan, maka mereka sungguh berharap satu malam saja di bulan Ramadan. Maka kita semua berdoa kepada Allah. semoga benar-benar kita sampai kepada bulan suci Ramadan dan kita dimudahkan beribadah puasa, qiyamul lail, baca Al-Qur'an dan semua ketaatan-ketaatan yang lainnya, dan kita berdoa semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan kita diwafatkan di atas keimanan dan ketakwaan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: نور من القرآن. وننزل

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: pun.
1: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
0: Wa

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ampun.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: Anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba.

0: من يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
3: kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu dia sabar menghadapi takdir.
1: Dia ridho terhadap takdir.
2: Dia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

لهم. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

0: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
0: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? مثل الجنة التي وعد المتقون

Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: lakum.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: أَكْثَرَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
1: Dzalika biannahum ittaba'u ma askhathallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum.
0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: lakum.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
1: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal.

0: Allahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkian.

0: لَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
1: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam aqal ballihu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj wa man kadaba alaiya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari.
1: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Inqirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
9: Inna fatahna laka fathan mubina.
4: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
9: Biar

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: fawzan 'azima.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: qanina.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridh haraj. Wa man

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: لكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira.
1: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Walau qatalakumu alladhina kafaru lawallahu aladbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
1: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: nasira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah walaula

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: قَرِيبًا.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: billahi syahida.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الصواب.
1: قال الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
4: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini 4 sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qaf, wal Qur'anil Majid.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami lemparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: tidak.
1: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

0: Yazid.
1: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebencian?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Hamid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"
1: Qalu bala

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim, wabillahi taufiq.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Radio Roja.
6: للذاكرين والذاكرات.
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: Mutiara Salaf.
9: Mutiara Salaf.
8: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Amin.
1: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
0: dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana?
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Wan-najmi idza hawa.
3: Demi bintang ketika terbenam.
5: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
3: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'a.

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiarah, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
6: An ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
0: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Ayat min al-Quran.
8: A'udhu billahi min ash-shaytan.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabati as-sa'atu wanshaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا.

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
1: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
6: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
5: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ar-Rahman, 'allamal Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahul bayan.
4: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: lautan.
1: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk,

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya? Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak, dan sangat disayangkan banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju sorga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, annasu thalatha, manusia ada tiga golongan, famuta'allimun, Fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadanahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'. Jadilah orang yang berilmu, atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu surga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man faraqa dalila dhalla sabil, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan mutiara nasihat. Mutiara salaf. Mutiara salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita bertemu untuk bersama-sama menyimak dan mengikuti tausiah ilmiah, kajian yang penuh manfaat disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullahu Ta'ala dari Masjid Riyadhus Salihin Perumahan Mutiara Insani Bekasi. Kajian dari bahasan kitab Ada Wadawa. Semoga bermanfaat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan koneksi audio dari kajian. Kami hadirkan secara langsung untuk Anda ikuti dan simak bersama. Kita ikuti dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para ikhwan wal akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, di mana nikmat iman, nikmat Islam ini tidak hanya terbatas dirasakan kelak di akhirat, akan tetapi juga di dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat. Ya, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa, ya, di tiga tempat itu. Nah, lalu kemudian dan memang benar, ya, Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu yannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat Al-Anfal ayat 97. Para siapa beramal soleh, ya, laki atau perempuan, dan dia beriman, maka apa? Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Sifat qanaah. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Apa itu kehidupan yang baik? As-sa'adah, kebahagiaan. Di mana? Di dunia ini. Di dunia, sebelum nanti di akhirat. Dan kami balas dengan yang lebih baik kelak di akhirat. Nah, ini para jamaah, ya. Kata beliau, termasuk juga adab, wa ayu adabin ashaddu minal khawfi wal ham wal hazan wa dhikis sadri wa iradihi anillah wa daril akhirah wa ta'alluqihi bighairillah wa inqita'ihi anillahi bikulli wadin minhu syu'batun. Adab mana yang lebih parah, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan rasa takut, kegundahan, al-hazan itu kesempitan, al-husni kesedihan, sempitnya dada, dhikis sadr. Adab mana yang lebih dahsyat, lebih parah dibandingkan dengan orang berpaling dari Allah dan berpaling dari negeri akhirat? Adab mana lebih parah dibandingkan dengan orang yang menggantungkan dirinya dengan selain Allah dan memutuskan dirinya dari hubungan dengan Allah? Bikulli wadin min husubah, setiap lembah ada cabangnya. Artinya setiap masing-masing ini ada juga melahirkan, yaitu apa? Keburukan-keburukan yang lain. Ya. Jadi ketika kita berpaling dari ayat Allah, itu termasuk adab. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya, dalam surat Thaha, ayat 124 ya, sampai 126. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Allah, diberikan kehidupan yang sempit. Di mana ya? Di dunia ini. Kehidupan sempit, saudara. Ya. Ya. Dan dibangkitkan nanti dalam keadaan buta di hari kiamat. Jadi di dunia, kalau kita menyelisihi perintah Allah, akan merasakan adabnya di dunia ini. Demikian juga sebaliknya, kalau kita taat pada Allah, di dunia kita akan merasakan nikmatnya. Talasun makunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayakunallah wa rasuluh ahabba ilahi mimma siwahuma. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an ya'udha fil kufri ba'da an qadahullahu minhu. Kama yakrahu an yubdafa finnar. Rawahu Muslim. Tiga perkara. Jika seseorang mendapatkan pada dirinya tiga perkara itu, akan merasakan manisnya iman di dunia ini. Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Yang kedua apa? Mencintai orang karena Allah, bukan karena kedudukan dan harta. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kesesatan, kekufuran setelah Allah selamatkan dia. Sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api. Nah ini para jemaah. Jadi jangan kita punya pandangan bahwa balasan baik dari amal soleh di akhirat saja. Tidak. Balasan buruk dari adab di akhirat saja juga tidak. Di dunia. Ya. Berarti kalau kita ingin bahagia, ya taat kepada Allah para jemaah. Meskipun barangkali orang melihat kita dalam keadaan serba kecukupan atau serba kekurangan. Ini. Karena orang kalau tidak taat kepada Allah, dihantui rasa takut. Oleh sebab itu, al-wali-wali Allah gak punya rasa takut. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, bahwa wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut, rasa sedih, rasa gentar, khawatir. Siapa mereka? Bukan yang bisa terbang. Bukan nebak-nebak perkara gaib. Itu gak benar, itu dukun. Ya. Karena perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Bukan orang yang kebal senjata tajam. Bukan. Wali Allah. Alladina amanu wa kanu yatakun. Surat Yunus. Ayat 62 dan 63. Orang beriman dan orang bertakwa. Nah orang beriman bertakwa, insya Allah. Insya Allah diberikan rasa tegar. Segar. Bugar. Ya. Sehingga tidak apa? Tidak terpengaruh yang bisa merusak psikis, mental, apalagi iman, kondisi yang ada, situasi yang ada, apapun kondisi dan situasi yang ada. Di antaranya apa? Ya, naiknya BBI, naiknya harga-harga, ya. Dia akan cenderung minta pertolongan kepada Allah. Perbanyak dengan ibadah di zaman dengan penuh fitnah. Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Rawahu Muslim. Beribadah di zaman penuh dengan fitnah sama dengan hijrah kepadaku. Nah, dengan demikian, jauh dari rasa takut, rasa gundah, rasa sedih, dada sempit. Karena semua itu adalah adab. Ya, adab para jemaah. Putus hubungan dengan Allah. Kemudian ta'alluquhi bi ghairillah. Dia bergantung kepada selain Allah. Man ta'allaqa syai'an
3: Wukila ilaih. Barang siapa menggantung sesuatu, dia akan diserahkan kepadanya. Datang ke dukun, datang ke paranormal. Bagaimana prospek dagang, prospek ekonomi. Man ata'arrafan al-kahinan. Masadukahu bima yakulu fakut kafaru bima unzila ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam Rabu Dawud. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal, membenarkan perkataannya, maka dia telah ingkar kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lepas semua hubungan hanya dengan Allah Rabbul Alamin. Baru bahagia insyaallah. Ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia beriman, nah ini dengan Allah Taala ini hubungannya. Apa diberikan kehidupan yang baik? Apa maksud hidupnya? Rezeki yang halal. Apa maksud baik? Qona'ah. Apa yang halal? As-sa'adah, kebahagiaan. Bahagia. Ya, meskipun orang melihat, waduh kok bisa ya hidup begitu? Bisa. Ya. Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annahu hizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadha firiha akhri Tirmidzi. Barang siapa yang merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, ya, aman itu nikmat, jangan membuat kerusuhan. Ya, aman itu nikmat, nikmatul amni, jangan membuat kekacauan. Barang siapa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, alhamdulillah kita aman. Mu'afan fi jasadih, badannya sehat. Indahu qutu yaumi, punya makanan pokok yang dimakan di hari itu. Besok belum tahu apakah punya atau tidak. Makanan pokok bukan sehat lima sempurna seperti punya dunia dan isinya. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sebagai orang beriman kita menerima, ya, at-tasdiq fi ma akhbar wa tu'ah fi ma amar wa jitinabu ma naha anhu wa zajar, membenarkan semua berita yang dibawa Nabi, ya, kemudian taat terhadap perintahnya, menjauhi larangan. Itu sikap kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau taat kepada Allah, akan bahagia. Orang bermaksiat akan mengalami kesedihan, ketakutan, kegundahan, kekhawatiran. Dan ternyata provokator yang memberikan provokasi ketakutan adalah syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum mawfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 268, tolong diingat-ingat. Setan telah menakut-nakuti kalian dengan apa? Kemiskinan. Dan menyuruh kalian dengan apa? Perbuatan keji, yaitu apa? Pelit, ya. Menyuruh pelit, kikir, kekikiran. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Allah maha lapang, maha luas karunia-Nya. Allah maha tahu dengan kondisi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kamu tidak suka jadi baik bagimu. Dan bisa jadi yang kamu suka jadi buruk bagimu. Allah maha tahu, kamu tidak tahu. Ini kita harus apa? Berbaik sangka kepada Allah. Buruk sangka pada kita. Kenapa saya kok begini? Ujian datang silih berganti. Padahal saya sudah hijrah. Saya akan tidak mau berhenti. Ya. Apalagi mau mati. Ini para jemaah. Mari kita kembali kepada Allah. Jangan putus hubungan dengan Allah. Tambah dekat kepada Allah. Para jemaah. Wa kullu syai'in ta'allaqu bihi wa ahabbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al 'adzab. Apa kata beliau? Segala sesuatu di mana seseorang menggantungkan diri dengannya dan mencintainya selain Allah, maka itu sebenarnya memberikan rasa apa? Adab yang sangat jelek, adab yang sangat buruk. Menyiksa kita. Ya. Lu, saya tidak ke dukun, Pak Ustadz. Saya tidak ke paranormal. Saya juga tidak menggantung tapal kuda di depan pintu. Tidak pula menggantung cermin di luar pintu. Tidak. Tapi apa? Mengandalkan SDM. Mengandalkan kekuatan finansial. Mengandalkan kekuatan logikanya. Leadershipnya. Manajemennya. Manajerialnya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Berarti apa? Memang tidak datang ke dukun, tapi ngandalkan hartanya. Ngandalkan tahta kedudukannya. Bahkan disuruh apa? Ngandalkan Allah Ta'ala semata. Meskipun sandalmu putus, minta pada Allah. Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta sis'ana lihi dan kota'ah rawi Muhibban dalam sahihnya dan di Hasan Musa Al-Bain. Hendaklah setiap kalian minta kepada Allah semua hajat dan kebutuhannya. Bahkan ketika tali sandalnya putus. Apalagi sekarang harga-harga naik. Minta pada Allah. Jangan membuat kerusuhan, kegaduhan, dan lain-lain. Minta kepada Allah. Ya. Minta kepada Allah saja sudah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Sudah dapat pahala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ternyata doa itu perintah. Allah berfirman, Rabb kalian mengatakan, mintalah kepadaku. Berarti perintah untuk doa. Ya, pasti aku kabulkan. Dan orang yang sombong tidak mau minta kepadaku, tidak mau ibadah itu tidak mau berdoa, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi Islam itu indah para jemaah. Tapi kalau kita gantungin yang lain selain Allah, cinta, minta sama wali, minta sama kuburan, kuburan wali, bahkan bukan kuburan dianggap kuburan, bukan wali dianggap wali. Itu para jemaah. Minta-minta. Maka itu semua merupakan apa? Syirik besar. Sebagaimana Allah berfirman, wa annal masajida lillah. Semua masjid itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Oleh karena itu apa? Fala tad'u ma'allahi ahadan. Semua masjid-masjid milik Allah. Maka jangan kalian berdoa kepada Allah juga kepada yang lain. Ya. Itu namanya syirik. Kan juga ini sebagai syarat datang ke kuburan minta-minta. Agar Allah mengabulkan. Tolong mintakan pada Allah Ta'ala. Enggak benar para jemaah. Ya, jangan menggantungkan kepada selain Allah. Fakullu man ahabba syai'an ghairallah udhiba bihi thalatha marrat fi hadhihi ad-dar. Orang yang mencintai sesuatu selain Allah, ya. Mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan diazab di dunia ini dengan 3 kali azab. Ya. Bagaimana orang mencintai selain Allah, para jemaah? Sebagaimana Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya. Sebagian manusia menjadikan untuk Allah tandingan. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Sementara orang-orang beriman apa? Mencintai Allah. Bahkan lebih dahsyat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidak rela, ya, ketika ada orang mengatakan dan datang kepada beliau dengan mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Apa kata Nabi? Aja'altani lillahi niddan qala Masya Allah wahdah. Ya. Ada orang datang mengatakan terserah Allah dan terserah engkau wahai Nabi. Loh, apakah kamu mau menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Ambil dia rela. Padahal terserah Allah dan terserah engkau. Ada orang yang demi Allah dan demi Rasulullah. Man halafi bighairillah faqad asyrak. Orang bersumpah atas nama selain Allah. Syirik. Gak boleh sumpah atas nama Nabi. Ya. Nabi dikatakan terserah Allah dan terserah engkau ya Rasul. Beliau tidak mau kok. Mengapa? Apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Boleh apa? Masya Allah, summa syi'ta. Kemudian, itu baru boleh. Ya. Ini para jemaah. Nah, orang yang mencintai selain Allah, ya, seperti apa? Orang mencintai anak istrinya. Surah At-Taubah 24. Kul in kana aba'ukum wa bana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Katakan kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, ya harta yang kalian senangi, kemudian perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu ridhoi dan kamu sukai, lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya. Dan jihad jalan Allah, fatarabbasu, tunggu saatnya kehancuran. Allah akan mendatangkan urusan. Itu melebihi Allah ini, mencintai selain Allah, maka akan diazab. Nah sekarang, bagaimana cinta kita kepada keluarga mendapatkan ridha Allah? Ya, ya tadi bersedekah untuk istrinya lebih banyak pahala, ya, dibandingkan dengan bersedekah untuk di jalan Allah. Kapan? Kalau kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamu ajran alladhi anfaqtu ala ahlik. Rawahu Bukhari Muslim. Satu dinar engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar engkau berikan pada fakir miskin, satu dinar engkau berikan pada istrimu, maka pahala paling banyak yang diberikan pada istri. Ya. Kapan? Kalau kita menginfakannya karena Allah, mengharapkan wajah Allah, ya, ya. Seperti hadis Nabi, innaka lan tunfiqo nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Rawahu Al-Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya engkau tidak menginfakkan harta yang mengharapkan wajah Allah, kau dapat pahala. Bahkan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Nah, ini. Ah, ketika kita memberikan nafkah pada istri, dengan niat dapat pahala, berarti menggantungkan pada Allah. Sehingga cinta istri dapat, pahala juga dapat. Tapi, kalau mencintai selain Allah, ya, akan merasakan kepedihan. Adab di dunia ini dengan tiga kali. Orang kan cinta dunia. Sampai orang bilang, kerja keras banting tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, maka kalau dia berbuat seperti itu, ya, meninggalkan Allah, atau memprioritaskan itu, melebihi cintanya kepada Allah, seperti surat At-Taubah ayat 24 tadi, ya, melebihi cintanya kepada Allah, apalagi tidak cinta kepada Allah, cinta kepada itu, akan merasakan tiga adab di dunia. Pertama apa? Fahuwa yu'adzab bihi qabla husulihi hatta yahsula. Yang pertama diadab, ya, dengan keinginan sebelum dia mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, orang, maaf nih, dulu ada ya, disuruh untuk menjual produk, lalu diberi motivasi, diberi angan-angan, ya, Anda harus punya cita-cita, punya mobil. Maka bagaimana bisa terwujud? Suruh gantungkan gambar mobil di setiap masuk rumahnya. Itu fakta itu, betul ya? Ada ya, fakta. Nah, jadi ketika buka rumah, lihat mobil. Ya. Sehingga dia semangat untuk menjual produk itu. Ini sudah tersiksa orang ini. Seperti itu tersiksa. Orang-orang yang benar-benar ya, yang menjadikan dunia semata-mata, ya, semata-mata akan tersiksa. Kan Nabi bersabda apa? Mangkana ti dunya hamahu farraqallahu amrahu ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam yatihi man inginkan. Ya, orang, maaf nih, dulu ada ya disuruh untuk menjual produk, lalu diberi motivasi, diberi angan-angan, ya, Anda harus punya cita-cita, punya mobil. Maka bagaimana bisa terwujud? Suruh gantungkan gambar mobil di setiap masuk rumahnya. Itu fakta itu. Betul ya? Ada ya? Fakta. Nah, jadi ketika buka rumah, lihat mobil. Ya. Sehingga dia semangat untuk menjual produk itu. Ini sudah tersiksa orang ini. Seperti itu tersiksa. Orang-orang yang benar-benar ya, yang menjadikan dunia semata-mata. Ya. Semata-mata. Akan tersiksa. Kan Nabi bersabda apa? Mangkana ti dunya hamahu farraqallahu amrahu ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang menjadikan dunia

itu. Ini sudah tersiksa orang ini. Seperti itu tersiksa. Orang-orang yang benar-benar ya, yang menjadikan dunia semata-mata. Ya, semata-mata. Akan tersiksa. Kan Nabi bersabda apa? Mangkana ti dunya hamahu farraqallahu amrahu ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan semata, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Tersiksa. Menjadikan rasa kurang di kedua puluh matanya. Tersiksa. Terus, ngejar terus, ngejar terus. Ya. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditetapkannya. Ini kalau mencintai sesuatu, ya, bukan Allah Ta'ala. Tersiksa ketika berusaha untuk mendapatkan. Ya. Faida hasolah udhiba bihi ala hala husulihi. Yang kedua, ketika sudah tercapai tujuannya, ya, sudah tercapai keinginannya, maka dia disiksa, tersiksa dengan pencapaian itu. Dengan cara apa? Dengan apa kondisi? Bil khaufi min salbihi wa fawatihi. Dengan rasa takut dirampok orang atau nanti hilang. Nah itu. Makanya orang kan setelah dapat, bagaimana supaya tetap eksis, bagaimana tetap survive. Nah itu tersiksa. Ketika meraih supaya dapat, wah tersiksa. Ketika sudah dapat, bagaimana menjaga, tersiksa. Bagaimana korun, ya, penjaganya sampai berapa? Ya, banyak orang kuncinya sampai dipikul oleh penjaganya, kunci hartanya, kan tersiksa. Ya. Orang kaya harus ada pengawal, takut dibunuh orang, tersiksa. Kalau itu bukan karena Allah, ya. Tapi kalau cinta Allah kemudian diberi karunia, wah banyak. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, para sahabat, Abdurrahman bin Auf, ya. Kita lihat, ya, yang punya Bank Rojihi di Saudi, wah selepas semuanya. Para jemaah, ya, justru itu nikmat. Utanghisi utankidi alaih. Nanti akan sulit menjaganya. Ya. Ini. Wa'adwa'i minal adab fi hadihi al-mu'aradat. Ya, dan berbagai macam adab dalam kondisi yang dihadapi. Fa'idha sulibahu ishtadda alaih adabuh. Kalau sudah hartanya hilang, dirampok, atau juga terjadi banjir bandang, kebakaran, ishtadda alaihi adabu, semakin terasa adabnya. Ya, ini tiga adab ini. Ketika meraih tersiksa, ketika meraih tersiksa apa? Dia harus apa? Harus berpayah-payah. Tapi dengan catatan ingat, yang menjadikan dunia tujuan semata, mencintainya bukan karena Allah, mencintai selain Allah Ta'ala, baik harta, tahta, dan wanita. Wah, ketika ngejar perempuan, wanita kan sampai tergila-gila, sehingga dikenal dengan apa? Laila Majnun, orang tergila-gila kepada Laila namanya. Ya, lamaran ditolak, dukun bertindak, akan tersiksa dia. Ngejar-ngejar perempuan, tersiksa dia. Gitu. Nah, kemudian setelah didapatkan, ternyata wanitanya apa? Karena bukan karena Allah, wanitanya ya Allah, ya, menjadi laki-laki yang takut istri. Tersiksa lagi. Tersiksa. Itu. Setelah itu karena dia memang punya apa? Punya potensi tidak patuh, selingkuh sama orang, kabur, tersiksa lagi. Demikian juga dengan jabatan, dengan tahta, ngejar-ngejar jadi pejabat ini. Sehingga apa? Harus bayar ini. Sehingga apa? Harus nyumbang karpet di masjid. Ternyata nggak kepilih. Karpet diambil lagi, tersiksa lagi. Ya. Setelah dapat kedudukan

0: sama yang milih-milih, mana bagiannya? Tersisa lagi. Akhirnya apa? Ngambil punya negara. Akhirnya pakai baju oranye, tersiksa lagi. Ini terjemah. Kalau bukan karena Allah, tapi karena Allah insya Allah. Faida suliba istadda alaihi adabu. Kalau hilang, ya, dirampok atau diambil, tersiksa lagi, lebih parah adabnya. Fahadihi salah satu anwa'in minal adab fi hadhihi dar. Inilah tiga macam adab di dunia ini. Ya. Nah, berarti kunci atau solusinya kita harus mempunyai parameter yang jelas dalam hidup di dunia ini apa? Jadikan Allah segalanya. Maka natil akhirah niyatahu jama'a Allahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatu ad-dunya wa hiya raghimah. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, sebagai niat, Allah akan menolong urusannya dan Allah akan menjadikan rasa cukup dalam hatinya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Seperti orang berdagang, dia dagang jujur, jaga kualitas. Ditanya, kenapa engkau jujur jaga kualitas? Ya untuk jaga customer. Berarti bukan karena akhirat, karena dunia. Ya mungkin dapat, mungkin tidak, karena banyak saingan. Para jemaah, kenapa kamu jujur? Ya karena gak boleh bohong. Berarti apa? Akhirat insya Allah dunianya juga ikut. Udah pesen ke sana meskipun harus nunggu lama. Ya. Ini. Kenapa? Kalau jujur berarti jaga apa? Jaga kualitas. Dari bagaimana macam sudut pandangnya. Nah ini. Insya Allah kalau seperti itu, bagaimana ini? Sebenarnya menggeser parameter saja. Menggeser sudut pandang kita. Karena Allah. Ini ternyata apa? Perlu perjuangan. Karena apa? Yang namanya cinta Allah itu adalah termasuk akidah. Ya. Akidah yang sangat besar. Karena cinta itu semua konsekuensi dari keimanan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Maka Allah akan cinta padamu, Allah akan berikan ampunan padamu. Kalau kita mencintai selain Allah, apalagi seperti mencintai Allah atau melebihi, naudzubillah, ya, maka kita akan merasakan tiga adab di dunia. Yaitu apa? Ketika meraih apa yang kita inginkan, itu adab. Karena harus banting tulang. Kalau perlu banting setir. Gitu. Kalau kalah bisa banting istri. Ya. Kenapa? Wah, sama istrinya. Ini pertama. Kedua, ketika sudah dapat, dia harus bagaimana, harus menjaga, harus memanage, dan lain sebagainya. Nah, sudah dijaga sebagian rupa, tersisa juga dia. Ketika sudah dapat, ternyata apa? Langsung kena kebakaran. Karena itu istidrot. Makanya Nabi bersabda, idza ra'aitallah yu'til 'abda ya, minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Ya. Kalau engkau melihat Allah Ta'ala memberi bagian dunia kepada seorang hamba, maka ketahuilah itu istidraj, diluluh. Ya. Sehingga apa? Nabi kemudian baca Al-An'am 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka lalai dari apa yang kami peringatkan, ya, itu tadi, wah, rebut harta, tahta, wanita, tidak ingat Allah, mencintainya, melebihi cinta Allah Ta'ala, kami buka, memang sukses, berhasil, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami buka pintu-pintu kesuksesan, hatta idza farihu, ketika merasa sukses, merasa senang dengan apa yang didapatkan. Apa terjadi? Akhadnahum baghtatan, kami ambil dengan cara tiba-tiba. Tiba-tiba apa? Ada pohon tumbang kena Lexusnya. Tiba-tiba apa? Banjar bandang menghabiskan semua hartanya. Tiba-tiba apa?
1: bakaran pabriknya.
0: Ada tidak para jemaah? Banyak. Bertatan tiba-tiba. Apa terjadi? Faidahum mablisun. Mereka bengong. Iya, kalau bisa sempat bengong, ada kesempatan tobat. Ada yang mati dalam kendaraannya kena pohon tumbang. Ada yang mati dengan kebakaran dengan pabrik dan rumahnya. Ada yang kena banjir. Ini para jemaah. Ya. Ini di dunia. Belum nanti apa? Yang kedua, wa amma fil barzakh, yaitu di alam barzakh. Ini semua beliau sampaikan, beliau jelaskan ketika beliau membawa ayat innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, ya. Sesungguhnya orang-orang baik itu benar-benar berada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang jelek, orang-orang yang fujjar, banyak melakukan dosa, sungguh berada dalam jahim, dalam neraka jahim. Ini tidak hanya di akhirat. Nikmat bisa dirasakan di dunia. Kalau kita taat pada Allah, nikmat saudara. Jadikan hati sebagai controller, sebagai sensor. Bagaimana supaya sensitif. Ya. Jangankan mereka yang tidak sholat. Kalau tidak sholat, sudah hati, sudah sensornya rusak. Terlambat sholat berjamaah. Yang seharusnya tidak terlambat. Jadi masbuk, hatinya itu bergetar. Ya. Ada rasa yang tidak nyaman. Biasanya dapat sholat pertama, tidak dapat, hati yang tidak nyaman. Ya Allah, ya Allah. Menyesal. Nah, itu namanya apa? Qulbun. Ya. Apa itu? Qulbun lawwamah. Qalbun lawama, ya. Qalbun laim. Ini para jemaah. Kenapa saya begini? Kenapa mencela dirinya? Ini. Ya di dunia dirasakan. Ah, oleh karena itu tanamkan kuat-kuat dalam hati kita yang namanya bahagia, ketenangan, kedamaian itu dikejar sama orang. Buktinya, ya di musim libur banyak orang yang pergi ke sana kemari untuk meraih kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Ternyata damai yang sebenarnya, tenang yang sebenarnya, bahagia yang hakiki, taat kepada Allah. Ya. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah. Dirasakan di dunia. Tadi surat Al-An'am 97 para jemaah. Demikian juga perbuatan maksiat kepada Allah akan dirasakan adabnya di dunia. Yang kedua, wa amma fil barzah fa'adzabun yuqarinuhu alamul firaq alladzi la yarju 'audahu. Adapun nanti di alam barzah, adab yang dirasakan akan dibarengi dengan apa? Alamul firaq. Sakitnya perpisahan. Ya. Dengan apa? Ya, dengan warganya. Dengan hartanya. Ya itu cuma amalnya. Alladzi la yarju 'audah. Ya. Yang tidak mungkin bisa diharapkan. Ya. Itu apa? Tidak bisa diharapkan untuk kembali ke dunia. Yang bersama dia hanya apa? Hanya amalnya para jemaah. Ya. Hanya amalnya. Ini. Hanya amal. Sementara yang dua pulang. Harta dan dirinya. Ya. Itu. Yang dua pulang. Ini saya carikan hadisnya. Ya. Yang dua pulang. Nah, oleh karena itu mari kita ya, perhatikan. Ya. Nabi bersabda, yatba'ul mayyit salas, fayarji'i itsnan, wa yabqa wahid, yatba'u